diterbitkan oleh The Washington Post. Konsep dari media darling ini sendiri diidentikan dengan pembuat berita newsmaker atau name make news. Untuk pengertian luasnya adalah orang, perusahaan ataupun lembaga menjadi sumber berita. Nah, mereka juga disukai oleh para awak media karena mereka bisa menjadi narasumber yang baik dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, mereka bisa menjadi nilai tersendiri dari berita tersebut sehingga berita tersebut bisa menjadi lebih newsworthy. Namun di sisi lain, banyak yang mengkritik fenomena media darling ini sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan bias dan ketidakseimbangan dalam pemberitaan. Kita beralih ke maklumat lain sedara perempuan. Penyalahgunaan narkoba masih jadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tapi juga menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi, bahkan moral masyarakat. Upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tapi juga memerlukan pendekatan kemanusiaan melalui rehabilitasi. Program ini terbukti efektif dalam membantu para pecandu untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat dan juga produktif. Rehabilitasi narkoba merupakan proses pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek medis, psikologis dan juga sosial. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara perempat, memahami nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar kewajiban warga negara, tapi juga menjadi kunci untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kedamaian di tengah keberagaman. Saudara perempat, kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara perempat, memahami Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan juga harus dihayati dan dipraktikkan. Misalnya, nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi antarumat beragama. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan saling menghormati dan menolong sesama. Persatuan diwujudkan melalui kebersamaan dalam keberagaman. Nilai demokrasi dapat diimplementasikan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, sedangkan keadilan sosial tercermin dari sikap adil dan tidak diskriminatif. Nah, di era digital saat ini, saudara perempat, tantangan dalam menjaga nilai Pancasila itu semakin kompleks. Arus informasi yang cepat kadang membawa paham yang juga perilaku bertentangan dengan semangat kebangsaan. Nah, oleh karena itu, saudara perempat, peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat ini sangat penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Memahami dan juga mengamalkan Pancasila berarti menjaga warisan luhur pendiri bangsa, sekaligus memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dengan Pancasila, keberagaman bukan menjadi perbedaan yang memisahkan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Iya eh. Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh.
0: Intermezzo.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Saudara Perempat, Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara bukan hanya sebuah landasan hukum, tapi juga panduan moral dan etika yang sangat relevan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup berarti menempatkan nilai-nilainya sebagai kompas dalam bersikap, bertindak, dan juga mengambil keputusan di tengah keberagaman Indonesia. Kelima sila Pancasila mengandung prinsip universal yang dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Sila pertama mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Sila kedua mendorong setiap warga untuk menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap sesama. Dan sila ketiga mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa yang harus kita jaga. Sila keempat mengarahkan pada sistem demokrasi yang sehat dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima mengamanatkan terciptanya kesejahteraan yang merata dan juga berkelanjutan. Saudara Perempat, tantangan terbesar di era globalisasi sekarang adalah menjaga relevansi Pancasila itu di tengah arus budaya dan juga informasi asing yang masuk. Oleh karena itu juga peran keluarga, lembaga pendidikan, media dan juga masyarakat ini sangat penting untuk membumikan nilai Pancasila agar tidak hanya dihafal tapi juga dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup, setiap warga negara memiliki landasan moral yang kuat untuk membangun kehidupan yang rukun, adil dan sejahtera. Dan Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, tapi juga pegangan abadi yang memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara berdaulat dan berkepribadian.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Nusantara, kita Indonesia. Menjadikan sila Pancasila bukan hanya sekedar hafalan. Saudara penempat, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seringkali diajarkan sejak dini di bangku sekolah. Namun tantangan terbesar adalah menjadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan di kepala, tapi juga pedoman hidup yang membentuk sikap dan perilaku kita sehari-hari. Nah, saudara penempat, banyak pihak menilai bahwa menghafal kelima sila Pancasila ini tidak saja cukup gitu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Yang jauh lebih penting adalah menghayati makna di balik setiap sila dan mengamalkan melakukannya secara konsisten. Nah, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya beriman dan bertakwa, menghargai perbedaan keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun masyarakat kita untuk berperilaku santun, adil dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi pengingat bahwa perbedaan suku, agama, bahasa dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus kita rawat. Dan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menanamkan pentingnya demokrasi yang sehat dan juga musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata dan tidak memihak. Nah, saudara penumpang, pendidikan nilai Pancasila ini harus berfokus pada praktik, bukan hanya sekedar teori dan hafalan gitu ya. Contoh nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan pendapat, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jika setiap warga negara memaknai dan mengamalkan Pancasila, bukan hanya menghafal, maka bangsa Indonesia juga akan menjadi bangsa yang kuat, beradab, dan juga bersatu. Pancasila bukan sekedar simbol negara, tapi juga nafas yang menghidupkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak-wak begitu.
2: Lah sudah, awak dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa ya ikan. Ini yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

Prambor FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia menghidupkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saudara perempat, Pancasila bukan sekedar dasar negara atau simbol persatuan, tetapi juga pedoman hidup yang seharusnya dihidupkan dalam setiap langkah warga negara Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi cara yang nyata untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa. Saudara perempat, lima sila Pancasila ini mengandung prinsip yang relevan di setiap aspek kehidupan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan keyakinan dan juga menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa mengganggu hak orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dengan bersikap santun, menolong sesama dan juga menghormati hak azazi manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat dihidupkan melalui rasa cinta tanah air, menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila keempat, saudara perempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dapat diamalkan dalam mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dengan sikap adil, tidak diskriminatif, dan peduli pada kesejahteraan bersama. Saudara perempat, tantangan menghidupkan nilai Pancasila di era modern ini semakin besar, terutama dengan arus globalisasi dan media sosial yang dapat mempengaruhi cara berpikir, yang dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi penting dalam memberikan teladan serta ruang untuk mempraktikkan nilai Pancasila. Dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila, kehidupan sehari-hari akan lebih harmonis, adil, dan juga damai. Nah, keberagaman tidak lagi menjadi pemisah, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa di

Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik pemerintahan, dunia usaha, pendidikan maupun kehidupan sosial, data ini memegang peran yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang akurat membuat seseorang atau lembaga memahami kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga setiap tindakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak positif. Data yang tidak akurat justru dapat menimbulkan kesalahan analisis dan kebijakan yang merugikan. Misalnya dalam bidang kesehatan, data yang keliru tentang jumlah kasus suatu penyakit ini bisa menyebabkan kekeliruan dalam penyediaan obat atau tenaga medis. Begitu juga dalam bidang ekonomi, data yang tidak valid dapat mempengaruhi kebijakan anggaran, investasi, bahkan stabilitas harga di pasaran. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perompak FM, suara budaya Nusantara. Sedara perompak, dalam kehidupan bermasyarakat, norma kesusilaan ini memegang peran penting sebagai panduan perilaku yang mengatur interaksi antar individu. Nah, norma ini, sedara perompak, tidak hanya membatasi tindakan yang dianggap menyimpang, tapi juga mendorong setiap orang tidak salah kaprah gitu ya. Jadi dan juga harus untuk berperilaku sopan, menghormati sesama dan menjaga keharmonisan sosial. Nah, norma kesusilaan ini lahir dari nilai-nilai moral yang dianut masyarakat seperti kejujuran, kesopanan, rasa malu, dan kepedulian antar sesama. Nah, dengan berpegang pada norma ini, masyarakat juga dapat menciptakan suasana yang tertib dan damai. Karena setiap individu menyadari batasan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Nah, fungsi utama norma kesusilaan ini adalah membentuk karakter pribadi yang baik, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta memperkuat ikatan sosial. Nah, kalau norma ini diabaikan, bukan hanya hubungan antar individu yang terganggu, tapi juga ketertiban masyarakat bisa terancam. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap orang untuk menanamkan dan mempraktikkan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, sedara perempat, kehidupan bermasyarakat akan berjalan lebih harmonis, rukun, dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.

0: tak tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kuliner tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertainya, tentang asal-usul bahan, pengaruh budaya asing, hingga filosofi yang terkandung di dalam suatu kuliner. Dan inilah juga yang membuat petualangan kuliner selalu menarik, karena setiap suapan sesungguhnya itu mengajak kita, saudara perempat, untuk menyusuri jejak masa lalu. Nah, di Indonesia, kekayaan kuliner terbentuk dari sejarah panjang perdagangan rempah dan akulturasi budaya, ya. Nah, ini saudara perempat, di mana saja berada, misalnya rendang, ini bukan hanya hidangan khas Minangkabau, tapi juga simbol kesabaran dan kebijaksanaan masyarakat. Nah, sementara sate juga yang kini dikenal luas memiliki jejak panjang interaksi dengan pedagang dari Timur Tengah dan juga India. Menjelajahi kuliner berarti juga belajar sejarah, ya. Setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi, sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi. Nah, juga petualangan kuliner dan sejarah kini juga jadi daya tarik pariwisata. Jadi wisatawan tidak hanya diajak untuk mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga museum kuliner. Semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, dengan memahami sejarah di balik kuliner, saudara perempat, kita tidak sekedar menikmati makanan tersebut, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, setiap kita, setiap manusia ini terlahir dengan keunikan masing-masing. Jadi jangan terlalu rendah diri, terlalu minder dengan apa yang kita punya, saudara perempat ya. Nah, perbedaan dalam cara berpikir, latar belakang, kemampuan, hingga kepribadian, ini jadi warna tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, memahami bahwa setiap individu ini berbeda dan unik merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Setiap manusia punya pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang khas. Dan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman hidup, juga nilai-nilai yang dianut sejak kecil. Nah, perbedaan yang ada dalam kehidupan kita saudara perempat seharusnya itu tak jadi sumber perpecahan ya kan, tapi jadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial kita. Nah, dengan menerima keunikan orang lain, masyarakat juga dapat membangun sikap saling menghargai, toleransi, serta empati dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, namun di era modern saat ini, saudara perempat, masih banyak individu yang merasa tertekan untuk menjadi sama ya dengan orang lain. Nah, standar sosial yang terbentuk, terutama melalui media digital ya, nah, seringkali membuat seseorang membandingkan diri dengan orang lain dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, padahal keunikan setiap individu justru menjadi nilai yang tidak tergantikan. Nah, penting bagi masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir bahwa tidak ada satu standar tunggal untuk menjadi sempurna. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membentuk identitas diri. Nah, menghargai diri sendiri dan orang lain merupakan langkah awal dalam membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Ini peran keluarga ini sangat penting nih saudara perempat ya. Sangat penting dalam menanamkan nilai ini sejak kecil lagi. Dukungan yang positif akan membantu individu tumbuh dengan rasa percaya diri serta mampu menerima perbedaan dengan lebih bijak.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

sang kasihan ke sekelis kain amarin. Kan kuhu aing nampi kasihan. Arimi, arimi, dakuan aing arimi, dakuan aing.

RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, tradisi sompan santun ini perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita semarakkan lagi supaya tidak terkontaminasi dengan standar media sosial yang sekarang ni sudah perempat. Boleh kita lihat, tengok sama-sama bagaimana tutur kata bahasa di sosial media ni begitu mengguncang ya. Nah, kebiasaan kata-kata kotor, kata-kata yang kasar ya. Nah, sopan santun kalau dalam budaya Melayu ini jadi salah satu warisan nilai yang terus dijaga. Ini penting sekali, saudara perempuan. Jangan malu untuk mengaku orang Melayu di tengah kehidupan masyarakat. Nah, sikap menghormati orang lain, berbicara dengan lemah lembut, serta menjaga adab dalam pergaulan ini merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu sejak dahulu kala. Nah, dalam kebiasaan sehari-hari, budaya Melayu mengajarkan pentingnya tata krama dan bertutur kata dan juga bersikap. Anak-anak kecil diajarkan menghormati orang tua, menyayangi lebih muda, serta menjaga perilaku ketika berada di lingkungan masyarakat. Dan nilai ini sendiri perempat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama, sekaligus juga menjaga keharmonisan sosial. Nah, tidak hanya dalam komunikasi, sopan santun Melayu juga tercermin dalam cara berpakaian, duduk bersama, hingga tata cara menghadiri acara adat. Dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, masyarakat diajarkan untuk menjaga sikap, menghormati aturan, dan memahami posisi masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai tradisi. Nah, di tengah perkembangan zaman modern, nilai sopan santun ini dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Arus globalisasi dan perkembangan media sosial ini membuat generasi kita juga menghadapi tantangan baru dalam menjaga etika berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, pelestarian nilai adab dan kesantunan menjadi penting agar budaya Melayu tidak kehilangan jati diri. Saudara perempat, ya kan? Ha. Apa tanda laku yang santun, maruah diri membawa tuah? Apa tanda sebaik pantun, madah berisi dengan petua? Apa tanda diri yang santun, lidah terjaga dari yang hasad? Apa tanda negeri bertamadun, maruah budaya berpancang adat?

0: percaya.
1: Teh obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, belakangan ini kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia terasa sulit ditebak. Pagi bisa terasa panas terik, siang tiba-tiba hujan deras disertai petir, lalu petang hari berangin kencang dan malam kembali cerah. Nah, perubahan cuaca yang tak menentu ini menjadi hal yang perlu kita waspadai saudara perempat karena dapat berpengaruh pada kesihatan dan keselamatan masyarakat. Nah, perubahan suhu dan kelembapan udara secara drastis seringkali membuat tubuh rentan terserang penyakit seperti flu, batuk, demam hingga infeksi saluran pernapasan. Karena itu, menjaga daya tahan tubuh menjadi langkah utama agar tetap bugar di tengah cuaca ekstrim. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Menari bukan hanya sekedar bentuk hiburan atau ekspresi seni, tetapi juga aktivitas yang menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Dari anak-anak hingga orang dewasa, menari itu dapat menjadi cara menyenangkan untuk menjaga kebugaran, menyalurkan emosi dan memperkuat rasa percaya diri. Menari membantu melatih koordinasi tubuh, kelincahan serta keseimbangan, dan gerakan dalam tarian mampu meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh dan melatih daya tahan jantung. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul,

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia, ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap plang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: 3 MHz dan RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Kembali lagi bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Di hari ini, saudara perempat, merupakan Hari Kesaktian Pancasila ya. Tentunya peringatan ini juga bertujuan untuk mengenang kembali sejarah perjuangan para pahlawan revolusi serta meneguhkan komitmen terhadap ideologi Pancasila pasca peristiwa G30 SPKI. Gimana saudara perempuan di hari ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebab hari ini alhamdulillah langit kita kembali membiru saudara. Dan sudah mulai nampak nih awan-awan yang indah. Kemudian juga langit-langit yang indah. Dan pastinya cerah ya. Kita udah gak lagi diselimuti dengan kabut asap. Ini semoga bertahan sampai selama-lamanya saudara. Dan tak ada lagi asap-asap manapun yang mengganggu kehidupan kita pastinya. Di siang hari ini kita menyapa terlebih dahulu untuk saudara perempat dari Tanjung Pinang. Kemudian juga ada yang dari Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Karimun, Natuna, dan juga Kota Batam. Semoga selalu sehat dan juga selalu baik-baik saja walaupun tengah sedih hati, tengah terpuruk, tengah down, up, down gitu kan. Dan juga di siang hari ini saudara perempat, saya menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan acara awalan kita berada pada acara Jelajah Kepri ya. Kemudian nanti akan ada acara Sembang UMKM, lalu ada acara Suara Budaya Nusantara, dan juga terakhir acara Belese. Nah juga di hari ini saudara perempat, anak-anak sekolah sudah kembali masuk seperti biasa dan juga insya Allah berjalan dengan normal ya. Semoga jadi pertanda baik juga untuk kita semua. Hari ini menjadi hari yang memang awalan Oktober ini awal yang baik, kemudian juga awal yang sejahtera, awal yang berkah juga pastinya untuk kita mulakan hari ini. Dan kita juga menghadirkan pilihan-pilihan lagu untuk Anda saudara perempat sembari menemani Anda yang tengah mempersiapkan atau juga lagi mikir-mikir masa apa sekiranya hari ini ya. Nanti juga sudah ada lagu yang pertama, lagu Pulau Tapai dari Vivi Said untuk saudara perempat, dan lagu berikutnya adalah lagu Inai Cinta dari Angkasa Crew.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Eh, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Area Tanjung Pinang, Surah Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perompat, kue batang buru. Jadi salah satu kue khas ketika Hari Raya Idul Fitri atau momen penting lainnya di Kepulauan Riau. Ya meskipun namanya buru ya sedara, tapi kue berukuran 3 hingga 4 cm nih punya rasa yang nikmat dan juga menggugah selera loh. Bisa kita jumpakan di Bintan dan juga Tanjung Pinang sedara. Dibuat daripada tepung gandum yang dicampur dengan tepung beras dan juga tepung kelapa yang diuli. Tapi ternyata dibalik namanya yang cukup kontras dengan rasanya berbanding terbalik ya saudara. Nama dia buruk tapi rasanya sedap. Ternyata ada kisah menarik nih dari 4 abad yang lalu. Mula-mulanya dari kisah cinta Wan Sandari. Ini merupakan putri sulung baginda Raja Tua yang memerintah kerajaan Bintan sekitar 450 tahun silam. Udah sangat lama saudara. Wan Sandari ini rupanya ketika itu memendam rasa cinta kepada seorang pemuda nan gagah rupawan. Namanya Raja Anda dengan gelar Panglima Muda Bintan. Tapi sayang pula lah ya. Itu dia punya cinta bertepuk sebelah tangan. Sapun jalan hati itu pun lebih memilih Wan Inta yang memang tak lain ialah adik kandung Wan Sandari. Ya apalagi lah boleh buat saudara, pasti patah hati lah ya si Wan Sandari ini ya. Karena memang dia pun juga berusaha lah mengusir kegalauannya dengan menyibukkan diri mencoba-coba sebuah resep makanan baru dekat dapur istana kerajaan bersama dengan para pengasuhnya saudara. Pada akhirnya Wan Sandari ini berhasil pula menciptakan sebuah kue ringan yang unik. Jadi kalau kita gigit tuh kuenya itu akan hancur berderai. Nah, terus waktu-waktu tuh Wan Sandari mohon-mohonlah kepada sang raja yang tak lain memang ayahnya sendiri kan, supaya diperbolehkan menyajikan kue tadi untuk lingkungan istana, termasuk juga kepada para tamu kerajaan. Ya baginda Raja Tua pun tak mampu pula lah menolak permohonan tulus ini kan, apalagi dari anak sendiri saudara. Jadi hatinya pun luluh dan juga memberikan kesempatan Wan Sandari untuk menyajikan kue buatannya kepada para tamu kerajaan. Nah, pada suatu hari pun baginda Raja Tuan ini menggelar sebuah pertemuan dan juga seluruh petinggi kerajaan dikumpulkan. Masa itulah Wan Sandari memamerkan kue hasil karyanya untuk dinikmati oleh para tamu yang diundang ayahnya. Kira-kira tamunya ini ada sang mantan crush-nya kah? Atau malah memang hanya tamu-tamu kerajaan biasa aja ya, saudara perempat? Penasaran kan? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini ya.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya, buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting, dapatlah lompat-lompat, dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang mendunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ini bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca, dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempatan Kaya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau, Stadion Perempat. Nah, ketika ada sebuah pertemuan digelar oleh Baginda Raja Tua, Wan Sendari pun memamerkan kue hasil karyanya untuk dinikmati para tamu yang diundang oleh ayahnya. Dan di antara para tamu ini ada pula Raja Anda, lelaki idaman sang putri. Jadi ketika tiba masanya sang raja mempersilakan mencicipi kue buatan putri kesayangannya tuh, para tamu pun ya antusias ya saudara untuk segera melahap kue-kue yang memang mengundang selera itu. Tapi sayangnya ya, ternyata ketika tengah menikmati kue itu, mendadak pula mereka mesti menahan malu. Sebab kue-kue yang sudah lumat di dalam mulut para tamu tuh mendadak berjatuh saudara. Serpihannya pun bersipa memenuhi sebagian pakaian kebesaran yang dikenakan oleh para tamu. Mereka pun juga merasa malu dan hanya bisa tertunduk sebab merasa kerepotan ternyata memakan kue buatan sang putri. Tapi memang tak demikian pula dengan Raja Anda, saudara, pria pujaan Wan Sendari tadi. Hanya panglima muda ini saja yang memakan kuenya, tapi tak ada satupun serpihan kue yang memang mengotori baju kebesaran. Rupanya ternyata panglima muda Bintan ini memegang teguh filosofi di kerajaan Bintan. Biar pecah dekat mulut, asal jangan pecah dekat tangan. Nah, ini bunyi filosofi yang juga sudah berkembang ketika masa itu, yang juga menggambarkan macam mana seorang bangsawan punya etika ketika makan, tak terkecuali pula ketika tengah mencicipi sebuah kudapan. Jadi kalaulah seorang bangsawan ini buru-buru dan juga ceroboh sangat ketika makan atau mencicipi penganan tu, maka mencerminkan pula lah betapa buruknya tingkah laku bangsawan tersebut. Dan ternyata terjawab ya saudara perempat, melalui kue ini pula lah Wan Sendari membuktikan kepada dirinya kalaulah ia tak salah dalam memilih pria idaman ya, meskipun pada akhirnya hanya bertepuk sebelah tangan sahaja saudara perempat. Barangkali bisa dicoba untuk mengetes nih gimana sebenarnya sifat asli calon pasangan kita ya. Tapi jangan bertepuk sebelah tangan pula lah saudara perempat, cukup Wan Sendari sahaja kan. Dari kisah kue batang buruk ini memang tak semestinya semua hal tuh buruk saudara. Ternyata dari kue saja kita bisa tahu macam mana sifat asli seseorang, mannernya seseorang, adabnya ketika makan tuh seperti apa dari kue sahaja saudara perempat. Barangkali dari cerita ini Anda ada terbesit ingin ngebuat something sesuatu yang bisa membuat pasangan Anda terbuka lah sifat buruknya atau bahkan sifat baiknya yang nantinya bisa jadi bahan evaluasi atau malah menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan lagi kah, atau malah kita milih mundur pula.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Yeah. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ah, sesuai dengan kau.
2: Jamal, kau tengok tu. Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
3: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
2: Nah itu Mal. Cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan. Dapat kita cuan.
3: Ah, betul tu. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ha, kau kasih aku gaji 30 juta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya Perompa disebut sebagai gudang Masio karena sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan perang, mulai dari senjata api, Masio, dan juga berbagai perlengkapan perang. Gedung Masio ini dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Riyalingga dan hingga kini masih utuh dan kondisinya masih sangat terawat. Gedung Masio ini berada di dekat benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dan kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan asing. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat pedesaan melalui sinkronisasi usulan program listrik pedesaan LISDES bersama PLN dan pemerintah pusat. Sekda Bintan Roni Kartika mengatakan usulan mencakup wilayah yang belum teraliri listrik maupun yang belum mendapat layanan 24 jam dengan Pemkab siap membantu pemutakhiran data, penyediaan lahan, perizinan, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nur Cahyanto menjelaskan penyediaan listrik akan disesuaikan dengan kondisi wilayah, baik melalui perluasan jaringan PLN maupun penggunaan PLTS komunal dan individual. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada

0: daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Saratos 1,3 MHz, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dada Perempat. Jamu tak hanya dikenal sebagai minuman tradisional yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Ternyata di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pola hidup sehat, jamu ini mulai kembali terlihat peluangnya sedana perempat untuk berkembang menjadi bagian daripada ekonomi kreatif, sekaligus juga membuka peluang bagi usaha masyarakat di daerah, termasuk di Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Riau. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut kalau jamu ini sebagai bagian daripada intellectual property atau kekayaan intelektual kultural Indonesia. Nah, menurutnya pengembangan jamu sebagai penguatan merek, kekayaan intelektual dan juga inovasi bisa pula menciptakan nilai tambah ekonomi loh, saudara, sekaligus juga meningkatkan daya saing produk Indonesia. Perkembangan jamu saat ini juga mulai mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat ya. Jadi jamu ini tak hanya disajikan lagi dalam bentuk minuman yang tradisional, tapi mulai hadir pula kemasan-kemasan yang modern sedara perempat di berbagai ruang ekonomi kreatif, seperti dekat kafe, dekat hotel, pusat oleh-oleh, hingga destinasi wisata. Itu pasti sedara bakal menjumpakan jamu ya, yang kemudian dikemas semenarik mungkin. Jadi kalau sedara perempat memang suka buat jamu dekat rumah, tapi untuk konsumsi pribadi, cobalah ngelihat peluang yang satu ini yang sekarang udah mulai dilirik nih oleh para konsumen untuk menerapkan pola hidup sehat. Barangkali jadi peluang usaha juga, dan nantinya bisa jadi owner jamu, sedara.

0: Dara Perempat. Adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik. Melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Senada perompat, kondisi seperti ini juga menjadi peluang bagi daerah ya, macam dekat Tanjung Pinang, yang punya kekayaan budaya Melayu dan juga tradisi pemanfaatan bahan-bahan alami. Produk jamu ataupun juga minuman herbal lokal bisa pula kita kembangkan dengan mengangkat bahan rempah yang mudah kita jumpakan di wilayah Kepulauan Riau ya. Sekaligus pastinya akan membawa cerita dan identitas budaya daerah dalam setiap produknya. Pengolahan produk nanti tidak hanya cukup dari sisi rasa saja. Pelaku usaha nih pun juga mesti memperhatikan kita punya kemasan, kita punya merek, cerita produk, promosi digital, jaringan pemasaran hingga akses pembiayaan. Tentunya dengan pengemasan yang menarik dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, produk herbal lokal ada pula peluang untuk menyasar konsumen yang lebih luas, termasuk generasi muda loh. Potensi ini juga sejalan saudara dengan berkembangnya tren wellness atau gaya hidup yang menempatkan kesehatan dan juga keseimbangan hidup sebagai bagian daripada keseharian. Indonesia ini kan memang punya kekayaan rempah dan juga tradisi jamu yang bisa menjadi modal dalam perkembangan sektor ini. Jadi sudah ada kita punya rempah-rempah yang bisa kita tanam sendiri saudara, tak payah beli mahal-mahal juga. Tinggal kita olah saja, kita racik saja, pada akhirnya jadilah tadinya sebuah minuman herbal yang bisa kita konsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan makanan kita, minuman kita yang sehat sedang berompet. Dan juga pastinya anak-anak muda sekarang juga banyak sangat yang memang mengkonsumsi jamu sebagai konsumsi minuman harian. Mereka itu juga padahal nyari-nyari kelas dari perompak. Kawan saya dekat kos tuh misalnya, itu memang buka main lagi. Setiap pagi mesti cari jamu pukul 6 pagi untuk dikonsumsi sehari-hari. Bahkan langsung kembok jamunya ya. Walaupun sekarang tuh macam-macam lah, jarang sangat kita jumpakan mbok-mbok jamu yang jual dekat jalan-jalan gitu kan. Tapi semoga dengan adanya peluang yang sangat besar, orang-orang sudah mulai sadar akan hidup sehat. Para penjual jamu ini semakin lahir kembali dan juga semakin banyak yang muncul, supaya kita para pecinta jamu dan juga pemburu jamu tak susah untuk mencarinya dan juga mengkonsumsinya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat terkait Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat, kita lagi beralih ke produk UMKM lainnya. Ya, kalau masa pensiun ini identik sangat dengan waktu untuk kita berehat dan juga menikmati masa-masa tua. Tapi bagi Ibu Anita Razana, masa pensiun ini justru menjadi kesempatan untuk tetap produktif, berkarya, sekaligus juga mengembangkan usaha yang sudah dirintis sama suaminya sejak 2018. Dadah. Sebagai penerima hak pensiun juga mengambil layanan pensiunannya melalui Mitra Bank Mantap yang memang juga melakukan kegiatan yang menghasilkan sedara perompak. Nah, usahanya ini memang ia buat dengan ketekunan tentunya bersama dengan suaminya sedara. Membuat keripik kentang ini bukan sekadar kegiatan usaha katanya, tapi juga menjadi cara untuk menjaga dirinya tetap aktif. Ia pun juga menikmati sangat proses produktif ini, sekaligus juga berusaha mempertahankan kualitas produknya supaya pelanggan itu selalu minat. Nah, tapi selain keripik kentang, Anita juga mengembangkan usahanya dengan menerima pesanan catering untuk berbagai acara, tentunya dengan bekal pengalaman yang udah ia punya dan juga menjaga cita rasa. Layanan catering ini pun menjadi kegiatan lain yang juga ia jalankan untuk mengisi masa pensiunnya. Jadi bagi Anita sendiri, memasuki usia pensiun ini bukan berarti mesti berhenti beraktivitas. Justru waktu yang lebih fleksibel untuk bisa dimanfaatkan supaya mampu mengembangkan kreativitas dan juga menjaga tubuh ataupun pikiran tetap aktif adalah dengan produktivitas tadi. Nah, kisah Anita Razana juga menjadi gambaran ya, saudara, kalau masa pensiun ini bisa kita isi dengan berbagai kegiatan produktif, menikmati masa-masa tua, entah itu dengan berkebun, bisa menghasilkan cuan, dan juga menjauhi pikiran-pikiran negatif dan juga stres pastinya. Karena dengan seperti ini, bisa membuat tubuh kita terasa lebih sehat, dan juga pikiran kita tidak dihantui dengan hal-hal buruk. Apalagi dari dapur sederhana juga, Ibu Anita Razana ini bisa mempertahankan usaha yang ia bangun ini bersama dengan almarhum suaminya dahulu, sekaligus juga membuktikan kalaulah semangat untuk berkarya nih ternyata tidak mengenal batas usia. Halo saudara.

Sedari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya, tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Saudara perempat, salah satu bukti kuat toleransi umat beragama terbangun sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini masih kokoh berdiri. Disebut dengan Gereja Ayam karena ada simbol ayam yang ada di bagian atap gereja. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Dinas Pariwisata Tanjung Pinang. Gereja Ayam sebagai tempat peribadahan Kristen Protestan ini dibangun pada tahun 1836 dan menjadi gereja tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Pesawat Citilink rute Jakarta-Tanjung Pinang gagal mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah RHF Senin 28 September 2026. Akibat hujan deras dan kabut asap yang menyebabkan jarak pandang terbatas, sehingga pesawat dialihkan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Setelah sempat mencoba kembali mendarat di Tanjung Pinang, pesawat kembali gagal dan akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Gangguan tersebut berdampak pada 174 penumpang dari Jakarta dan 88 penumpang dari Tanjung Pinang, dengan sebagian penumpang melakukan refund dan sebagian mengalihkan penerbangan ke hari berikutnya. Pihak Bandara RHF juga memberikan makanan ringan dan masker kepada penumpang terdampak. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip

0: dimanapun Anda berada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan, sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, perempat area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Setelah perempat, tak semua persoalan bisa kita selesaikan dengan cara yang sama. Ada kalanya ketika seseorang ini mesti punya kemampuan bersiasat, yakni kebiasaan kecakapan membaca situasi, menyusun langkah, dan juga memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan tanpa mengabaikan nilai dan kepentingan orang lain. Persiasan ini bukan berarti nak cari cara untuk kita mengakali atau merugikan orang lain. Dalam konteks yang sehat, kemampuan ini lebih dekat pula dengan kecerdikan dalam menghadapi keadaan, terutama ketika seseorang tengah berhadapan dengan keterbatasan waktu, sumber daya, atau situasi yang memang tak sesuai dengan rencana. Nah, kemampuan bersiasat dulu ini pun bisa kita mulakan dengan memahami persoalan sebelum mengambil tindakan. Seseorang ini pun mesti melihat siapa saja yang terlibat sekiranya. Apa pula yang menjadi masalah, pilihan apa yang tersedia, serta risiko dari setiap keputusannya. Dalam pekerjaan misalnya, saudara, sebuah tugas mungkin mesti kita selesaikan dengan waktu yang terbatas. Ya, alih-alih kita panik, kan? Nah, kita juga mesti menyusun prioritas, membagi pekerjaan, dan juga meminta bantuan kalau memang diperlukan, serta mencari cara yang lebih efisien lagi supaya target tetap tercapai. Kemampuan membaca situasi pun juga penting ya, saudara, dalam berkomunikasi. Sebab tak semua persoalan nih mesti kita sampaikan dengan cara yang sama. Karena memilih waktu, bahasa, dan juga pendekatan yang tepat, ini bisa menentukan apakah sebuah pembicaraan ini akan menghasilkan solusi atau malah menimbulkan persoalan yang baru. Nah, meskipun begitu, kecerdikan mesti dibatasi juga oleh kejujuran dan juga etika ya. Siasat yang kita bangun melalui kebohongan, manipulasi, atau merugikan orang lain mungkin memberikan keuntungan sesaat, saudara, tapi bisa pula menghilangkan kepercayaan dalam jangka panjang. Jadi kemampuan bersiasat ini juga bukan sesuatu yang selalu muncul dengan sendirinya. Kecakapan ini pun bisa pula kita latih melalui pengalaman, membaca berbagai situasi, kemudian juga belajar dari kesalahan, serta membiasakan diri kita untuk tak terburu-buru sangatlah untuk mengambil keputusan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Aku ingin menikahnya Khadijah binti Karibab dengan mas kawinnya RM80 putar.
3: Ha, macam tu lah. Sah?
2: Eh, sah.
4: Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Dengan adanya pernikahan, maka disitulah ada seorang pewara yang bertugas memandu acara dari awal sampailah akhir. Tentunya menjadi seorang pewara bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak aturan yang harus diketahui, terutama bagi pewara pernikahan adat Melayu. Hal tersebut supaya tata cara dalam pernikahan adat Melayu berjalan dengan semestinya. Seperti halnya seorang pewara, tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama pemantun karena hal itu menjadi rahasia. Agar

sehingga pada saat penyampaian nama daripada masing-masing pemantun, kalau MC dah menyebutkan, puara dah menyebutkan, nanti jadinya tawar. Apa yang akan disampaikan kan ecek-eceknya, walaupun sebetulnya kita tahu sebetulnya, tapi kan itu adalah ecek-eceknya. Walaupun ecek-ecek, ibaratnya macam tak tahulah ini siapa yang datang, tapi seolah-olah kita membuat hal itu tu tak ada yang tahu gitu, rombongan yang datang ni dalam hajat apa. Diorang ni datang rombongan, bawa barang-barang hantaran, bawa dulang mendulang ke segala macam, rombongan kompang. Sebetulnya hajat diorang ni apa sebetulnya? Itulah tugas dan fungsi daripada pemantun tadi, wakil tuan rumah dan juga ketua rombongan, sehingga mereka yang akan bertugas untuk menyampaikan hajat dan maksud. Kalau seorang pewara menyampaikan, ibaratnya akan disampaikan oleh pemantun datuk ini dan datuk ini, nanti dah tawar rasa pemantun sebab diorang, apa yang nak aku cakap ni sementara korang dah sebutkan nama aku, macam tu. Kemudian dia akan menyampaikan dalam majlis akad nikah, macam tu. Sehingga sebetulnya yang akan disampaikan oleh pemantun itu ialah akan menghantarkan calon pengantin ini dalam acara akad nikah. Kalau misalnya pewara tu dah menyebutkan nama pengantinnya, nama pemantunnya, sehingga

0: Globalisasi dan banyaknya masuk budaya-budaya luar tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga kehikmatan dalam prosesi adat pernikahan Melayu jadi bercampur dengan pengaruh budaya luar. Seperti halnya keinginan calon pengantin yang ingin memadukan pernikahan adat nasional dengan pernikahan adat Melayu, seperti antara duduk di bawah dan duduk di kursi. Karena pada hakikatnya, orang Melayu tidak ada dalam pernikahan adat Melayu duduk di kursi. Bak kata Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
1: Kalau kita membiasakan misalnya di satu pernikahan, okey tak apa, kita duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Sehingga di pernikahan yang lain, di pernikahan itu korang boleh duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Kenapa di majlis nikah ni tak boleh? Itu akan dianggap suatu pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan menggeruskan kebudayaan Melayu kita. Kemudian nanti ketika nak mula majlis akad nikah, baru kita pindah ke kursi.
0: Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, kebanyakan calon pengantin terinspirasi dengan pernikahan dari negara luar dan juga kota-kota besar untuk mewujudkan pernikahan yang dapat bersukaria.
1: Kadang-kadang sekarang kan anak-anak muda ni yang cari calon pengantin ni, mereka banyak terinspirasi daripada pernikahan-pernikahan yang ada di luar, yang ada di luar negeri, yang ada di kota-kota besar. Bagaimana mereka ni dapat have fun, dapat bersukaria di hari pernikahannya. Tapi sebetulnya kita juga tak boleh terlampau sangat berkeras diri, ibaratnya kau harus ikut macam ni. Macam tu. Sehingga
2: bukan fleksibel lah, tapi tidak melampaui aturan itu.
1: Tidak menggampangkan adat juga. Karena sebetulnya kita sebagai pengurus lembaga adat juga memiliki peran yang amat sangat penting untuk terus bagaimana tetap menjaga adat itu sentiasa lestari. Kalau misalnya orang merasa bahawa adat Melayu ni macam susah lah nak diikut, lampau banyak sangat dia punya runtutannya, inilah tak boleh itulah macam tu.
0: Menjadi seorang pewara bukanlah mudah. Banyak hal-hal yang ditakutkan, apalagi dalam menyampaikan petata petiti prosesi pernikahan adat Melayu. Namun, karena ada dorongan semangat yang kuat, pada akhirnya seorang pewara akan bisa melawan rasa ketakutan.
1: Sebetulnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tapi kawan-kawan yang lain. Ternyata ketika saya tanya apa yang membuat korang takut menjadi MC pernikahan adat, ialah ketika takut salah dalam menyebutkan petatah petite, istilah-istilah Melayu yang sekiranya salah atau tidak sebetulnya ketika disebutkan macam tu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi dorongan beliau tu lebih kuat. Aisyah, kalau tak turun dari sekarang, bila lagi jadi yang kedua, ketiga, keempat,
2: siapa
1: kelima. Jadi memang pada ketika itu sangat takut, kekhawatiran yang amat sangat. Karena kita belajar adat ni, kita takut tersalah sebut sebab kita budak muda, mana yang patut, mana yang tidak, takut nanti ibaratnya salah dalam penyampaian.
2: Tapi maklumlah, waktu masa muda tu kan masa-masa yang banyak nak tahu. Kadang juga takut nak berbuat gitu kan.
1: Itu juga menjadi khawatir. Saya tak nak di zaman sekarang ini pun budak-budak ni merasa takut dalam belajar ilmu pernikahan adat Melayu. Kalau saya dulu dapatnya sepotong-sepotong dengan Pak Tugiman satu ilmu, dengan yang ini dapat satu ilmu, sehingga itu yang saya gabungkan.
2: Gitu ya.
1: Saya gabungkan, saya jadikan satu naskah pernikahan adat Melayu yang saya pakai sampai dengan sekarang. Macam itu. Saya tak tahu dengan kawan-kawan yang lain apakah juga sama, tapi setidaknya dengan naskah yang akan saya bentangkan.
0: Tata cara dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu sudah pun diatur dengan sedemikian indahnya. Makanya sebagai seorang pewara haruslah paham betul bagaimana dan seperti apa dalam memandu acara pernikahan adat Melayu.
1: Kita tahu pernikahan adat Melayu ni dia sudah baku runtutannya dari mulai pada pembukaan, kemudian nanti penyampaian hajat dan maksud oleh ketua rombongan dan juga wakil tuan rumah. Lepas itu kalau memang ada nasihat pernikahan, kita masukkan nasihat pernikahan setelah prosesi ijab kabul akad nikah. Ada juga prosesi sungkeman, ada prosesi tepuk tepung tawar. Itu selalunya kalau di Tanjung Minang baku. Tapi saya pernah beberapa kali menjadi MC di kawasan Bintan, di Karimun. Itu berbeda, bang.
2: Berbeda. jadi menyesuaikan lah macam mana kebiasaan di sana ya.
1: Betul, menyesuaikan. Kita tanya lagi, kita tak boleh juga berkeras. Eh, kami di Tanjung Pinang macam gini. Mm-hmm. Oh, tak boleh. Kami dekat sini macam gini. Ada yang memang macam di Busong lah, tak payah jauh-jauh. Mm-hmm. Di Busong. Dia orang itu nikah dulu, bang.
2: Nikah dulu.
1: Nikah dulu pagi. Misalnya jam 8 kan, Pak Kuat datang, dia nikah dulu. Pengantin datang dulu nikah. Mm-hmm. Lepas itu pengantin balik lagi ke rumah keluarga misalnya gitu. Mm-hmm. Nanti jam 10 mereka datang lagi bergarak. Nanti baru serah terima hantaran. Pas waktu bergarak tu mereka tebus pintu, tebus kipas. Lepas tu nanti dah mereka lepas bergarak, nanti baru bersanding. Mm-hmm. Ada juga nanti yang malamnya mereka berkatam, ada yang baru tepuk temung tawar.
0: Prosesi adat dalam pernikahan tiap daerah pastilah berbeda. Sama juga halnya di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah juga memiliki perbedaan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan.
1: Berbeda kalau kita di Tanjung Pinang ni mengikut dalam satu hari kegiatan. Jadi satu hari lepas habis. Betul. Kalau macam di Lingga tu misalnya hari ni nikah, malam dia baru bertepuk. Besok dia pagi baru dia berkatam. Misalnya habis sebelum itu nanti dia bergandam dulu sebelum dia bertepung tawar. Jadi runtutannya tu di masing-masing daerah tu tak sama. Tapi yang tetap sama ialah ketika memang naskah itu dipakai untuk tepuk-tepung tawar, itu boleh digunakan. Okay. Pada saat mengantar nikah, naskah itu boleh digunakan. Walaupun urutannya tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tapi naskah itu tetap bisa digunakan pada saat memandu.
0: Sebetulnya menjadi seorang pewara khususnya dalam pernikahan adat, janganlah dijadikan sebagai hal menakutkan. Karena bisa menjadikan tidak percaya diri dan tidak fokus. Ada baiknya jika baru memulai menjadi pewara pernikahan adat Melayu, perlu mengetahui tata cara dan perbedaan prosesi di setiap daerah. Salah satunya dalam tepuk tepung tawar yang juga memiliki beberapa aturan.
1: Saya beberapa kali orang sehingga ada keluarga yang juga memaksa. Ini keluarga dekat ni saya, tapi dia beragama lain. Mohon maaf saya bilang, ini sesuai dengan daripada ketetapan lembaga adat. Memang kita di luar daripada agama Islam tak dapat nak memberi tepuk-tepung tawar. Sehingga itu yang kita berikan edukasi kepada keluarga. Selepas itu, orang yang belum menikah, orang yang belum menikah tak dapat nak beri tepung tawar. Macam mana orang yang belum nikah nak beri doa restu kepada orang yang sudah menikah? Macam itu. Sehingga itu juga yang perlu diketahui oleh pewara. Sehingga ketika dia ditanya oleh keluarga apa saja yang diperlukan, mereka tahu. Sehingga dengan sesuai ketetapan adat, mereka faham untuk menjelaskan itu. Itu juga yang perlu digarisbawahi untuk seorang pewara.
0: Pewara dalam pernikahan adat Melayu sangat berperan penting agar calon pengantin dan keluarga juga memahami bagaimana tata cara yang betul sesuai adat jika ingin melaksanakan pernikahan adat Melayu. Disebabkan masih adanya beberapa orang dalam kekeliruan mengenai pernikahan adat Melayu.
1: Ada juga misalnya salah satu kasus juga, ibaratnya dia bersikeras pada saat bertunang. Dia tak nak pakai, dia nak bertunang duduk kat kursi. Sementara kita adat Melayu kalau dalam penyampaian hajat maksud tu kan mesti duduk kat bawah. Sehingga ada juga yang memang pemantun-pemantun kita ni lebih memilih, lebih bagus tak usah pakai pantun. Tak jadi aja pakai serah terima hantaran. Kita rubah menjadi adat nasional daripada kita mencederai adat Melayu. Ketika dipaksakan untuk duduk di kursi, maka mendetu dah tak sempurna lagi lah. Macam tu. Ada juga harus mengambil keputusan yang memang berat juga ketika memang keluarga tetap memaksa untuk dapat melakukan penyampaian hajat dan maksud itu di kursi, ada meja macam tu kan, untuk surat terima barang hantaran. Mereka tetap memaksa, tapi sikap yang diambil oleh para pemantun kita ya lebih bagus. Kalau memang tidak seperti itu, kita hilangkan saja pantunnya.
2: Buat secara nasional.
1: Buat secara nasional. Okay. Kalau memang ingin pakai pantun, mau tak mau harus duduk di bawah.
0: Ketika sudah tahu alur patutnya dalam membawakan pernikahan adat Melayu, selanjutnya hal penting yang lain menjadi seorang pewara ialah perlu menghadapi rasa percaya diri.
1: Pada sesiapa saja nanti yang nak belajar ilmu pernikahan adat Melayu, tentunya jangan pernah takut, jangan pernah merasa tak percaya diri. Sebab yang kita lawan tu adalah diri kita sendiri. Kalau kita dah merasa bahawa kita hebat, kita mampu, kita bisa, jalankan. Jangan pernah kita kalah. Betul. Dengan omongan orang lain, tapi kita kalah dengan diri kita sendiri. Betul.
0: Demikian bersama narasumber Datu Aisyah Cali Idris mengenai membentang naskah pewara pernikahan adat Melayu. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang. Lah, apa kisah nih aku panggil-panggil tak nyawa dia nih. Oi bang, aku nak pesan nih. Gamnya aku, viral kan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus. Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu. Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarunggu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuklah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat.

Perempat Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadah perempat, riset tak selalu mesti kita lakukan di laboratorium, membaca buku atau mencari informasi di internet. Seseorang juga perlu sesekali mereset pikirannya sendiri dengan mengamati apa yang tengah kita pikir. Mengapa kita merasa macam ini dan bagaimana pikiran ini mempengaruhi tindakan sehari-hari kita? Karena pastinya setiap hari pikiran kita ini dipenuhi berbagai hal ya, saudara. Mulai pada pekerjaan, hubungan dengan orang lain, rencana masa depan, hingga kekhawatiran yang memang belum tentu terjadi. Jadi kalau kita nggak pernah periksa, pikiran kita ini bisa begitu saja mempengaruhi cara kita bercakap, mengambil keputusan, dan juga memperlakukan orang lain loh, saudara perempat. Nah, mindset pikiran sendiri ini bisa kita mulakan dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah yang saya pikirkan ini memang sebuah fakta, hanya atau hanya asumsi saya saja, atau hanya dugaan saya saja? Dan ngapa ya saya ngerasa terganggu dengan hal seperti ini? Serta apakah saya ini setengah melihat persoalan secara utuh? Nah, kebiasaan ini bisa membantu kita tak langsung percaya pada setiap pikiran yang muncul. Sebab apa yang kita pikir ini belum tentu selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, saudara. Misal, ketika kita tidak membalas pesan orang, kita mungkin langsung mikir, tengah marah dengan saya tuh agaknya, atau memang dia nih sengaja nak ngabaikan saya, ya. Padahal, bisa saja orang itu tengah sibuk, memang tak pegang handphone, atau memang punya kebiasaan lain yang tak kita ketahui, saudara. Jadi kan kita memeriksa kembali, evaluasi kembali, introspeksi diri kembali, pikiran kita ini, maka kita punya kesempatan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Dan juga bisa membedakan antara mana yang fakta, mana yang asumsi, mana yang kekhawatiran, dan juga kesimpulan yang terbentuk terlalu cepat.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompat, inilah ikon destinasi wisata kuliner dari Kota Tanjung Pinang, atau Potong Lembu. Dari namanya seperti kuliner yang dibuat dari daging lembu atau sapi, padahal mayoritas yang disajikan ialah seafood yang diolah dengan berbagai macam masakan. Salah satu yang juga menjadi favorit ialah gonggong, yakni sejenis seafood yang benar-benar menggugah selera. Tempat wisata di Kepri ini bisa sedari kunjungi di Jalan Potong Lembu, Kelurahan Kamboja. Kita beralih ke maklumat lain. Wakaf uang semakin banyak berkembang karena masyarakat dapat berwakaf dengan nominal yang lebih fleksibel tanpa harus memiliki tanah atau bangunan. Ustadz Muktafin Trenggono mengatakan dana wakaf dapat dikelola melalui lembaga resmi untuk kemaslahatan masyarakat, seperti mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial. Menurutnya pengelolaan wakaf mesti dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai ketentuan syariah. Sementara literasi masyarakat perlu terus diperkuat agar memahami perbedaan wakaf dengan sedekah serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara Pro4, kita akan bergabung bersama dengan Pro4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Banda Aceh dengan tema Bahasa Aceh Bertahan, Berkembang atau Akan Hilang.
1: Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semuanya baik-baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh.
1: Kakak aja lah ya. Double-double mah ini

0: Efisiensi soalnya, ya enggak? Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya. Ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah, karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
1: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah, itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya, pendengar ya. Pendengar, tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
1: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
3: Cutka boleh, cutka biar ya. Ada Acehnya.
1: Oh, biar
3: gitu ya.
1: Acehnya, Cutka Gina. Iya. Ya, sehat ya, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
3: Sangat panas.
1: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya Pak Irsan ya.
2: Iya.
1: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung. Kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651-470-055. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Irsan terlebih dahulu ini Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
2: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu, yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita, dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi, ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke Indeks Pembangunan Kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama, ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama, ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya. Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase. Ya. Nah, itu gambaran secara umum, Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2-9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang ya Pak ya.
2: Betul.
1: Nah ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya Pak. Mm. Dan bank sangat terancam.
2: Iya. Yeah.
1: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
3: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu Bu. Jadi ada beberapa, berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya. Saya bertanya, Pak kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Aceh itu bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak takut, Aceh tok-tok gitu ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers perspektif seperti itu sudah ada Bu. Nah bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
3: Nah ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
1: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya, malah yang di negara luar begitu, kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibreh, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
3: Sangat rugi Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap nggak gaul, nggak keren gitu. Padahal nggak gaul, nggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Nggak bisa bahasa daerah, sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita Pak, orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya, ini saat kapan Pak kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
2: Rentan. Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
2: Jadi, sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama, ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu, semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018, UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada 1 bahasa yang punah di dunia. Ya, nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada 1 bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan, ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi, ya. Mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cut Kak Gigi sudah menyampaikan, yeah, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Jadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong, ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Ya. Sejak usia dini. Nah,
2: sejak,
1: ya?
2: Usia dini, ya. Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga, ya Pak?
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting, yeah, ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk, ya. Yeah. Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih. Korban juga tidak diajak berbahasa ibu, ya.
2: Betul.
1: Dari kecil.
2: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa, ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya, perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak, ya?
2: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang, ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah tadi saya katakan situasi kebahasan kita 3. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar 3 bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Baren Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan, iya. Kak Anggi.
1: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
0: Iya, Kak. Seru ya, Kak, ya ngobrolnya. Kalau ngobrol tentang bahasa nggak ada habisnya ya. Betul. Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang, Pak Ihsan. Ya, yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah nggak hilang kok. Pak Ihsan, kalau mau lawan ayah, ayo. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi
1: gak korban, Mbak Nova.
0: Ayah kagak korban, ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini. Mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh, kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya, Mbak
0: Nova. Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya, Pak. Ya udah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa, Kak?
1: Iya, di Banda Aceh di 0651470555, Mbak Nova.
0: Oke, diulang lagi, lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
1: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
0: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya, Kak, ya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Po, Nyak Baben, Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka lanjut. Ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon
2: ya.
1: Iya. Ya, kita buka telepon ya. Di petegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya, Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi.
2: Belum pindah. Ya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber, serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini, Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja tidak ada yang bisa bahasa Aceh itu, Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya tidak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya, Kak Gia.
2: Iya, benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin
2: beda suku
3: nggak diajarin bahasa kita, diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Ponopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Cigu. Kami pendengar setia Nusantara mau nyambut dulu nih Ponopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku. Sama ya, walaupun Cigu jauh.
1: Ya? Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Kak Anggi,
4: sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Asan ya?
1: Mbak Isa ya? Irsan.
4: Sama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habager. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih? Orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya. Begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, Ba. Bu jempa mu bersemangat. Mame lo Gina bungo melulu mulu. Selamat seukang, mohon hormat, hormat dari Banda Aceh, nak kamu rindu. Rasanya maaf ya kalau diucapannya salah, Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa-apa. Begini pertanyaannya Cikgu. Buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya, Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya. Dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya, narasumber? Yeah. Pertanyaannya, ini tadi banyak paparannya, ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah, pasti kan ibu bapak kerja, begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan, Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cutka. Kita tangkapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya. Perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
2: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita persiapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
2: ada juga ya,
5: ada kamus bahasa daerah, iya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa Indonesia,
5: Iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda, untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD dengan SMP.
2: Iya, itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISB.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya.
6: Di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Ya. Yeah. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu ditetapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Gitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang. Ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris gitu.
2: Oh, meskipun Inggris tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh begitu?
2: Iya. Jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum Pak, memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan Mbak
1: Baik,
2: Nova.
1: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke.
2: Ibu Linda Idris di mana tadi?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tangkapi dulu ya.
1: Ya, langsung silakan saja barangkali, ini. Kak.
2: Isan, langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya, di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti Bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
2: Ya,
5: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Ya, jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, ya, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
2: Iya,
5: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
2: Iya.
5: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama, bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
2: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada.
2: Banyak ya?
6: Banyak sekali. Kita coba contoh yang ini aja ya,
2: halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
2: kata ganti,
6: biar lebih gampang ditiru.
2: Gitu. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral.
2: Yeah.
6: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah gitu. Itu dia.
6: Nah itu harus diperhatikan. Nah hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? Ini PR juga.
2: Termasuk saya.
1: Oke.
2: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar-benar.
1: Ya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini. Karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa. Apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Iya. Kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya,
2: okay, ya, baik.
5: Pengamatan saya.
2: Yeah, yeah.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, yeah. dimanapun di Indonesia ini, ya di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya, ya tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Baik. Ya. Oke. Baik.
2: Tadi dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perompak di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan, seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di balai adat Indra Perkasa ini juga digunakan sebagai upacara pernikahan. Dan yang paling unik yang ada di balai adat Indra Perkasa ini ialah adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk ikonik dan wajib saudara kunjungi ketika saudara berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Siniar atau podcast menjadi salah satu produk yang digemari karena menawarkan beragam tema dan narasumber yang kompeten. Mei Lanta, pegawai RRI Tanjung Pinang, mengaku senang mendengarkan podcast, terutama tema keuangan, karena dapat menambah pengetahuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, podcast juga mudah didengarkan sambil melakukan aktivitas seperti bekerja, mencuci, atau memasak. Kehadiran podcast yang kini berkembang dari format audio menjadi video tetap memiliki keunggulan karena dapat dinikmati tanpa harus tetap menatap layar. Setiap 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional untuk merayakan industri, kreator, dan pendengar siniar di seluruh dunia. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukum

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan rambut dibelah tujuh.
0: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bintang-Bintang, Variasi Kelopak Empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

jempol kita ni kecil, tapi dapat buat orang tersenyum, dapat pula buat orang terluka. Satu komentar kita dapat menjadi dukungan. Satu unggahan kita dapat menjadi informasi. Tapi satu berita palsu dapat pula memicu pertengkaran. Di sinilah Pancasila diuji. Bukan hanya di ruang sidang, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di atas podium. Tapi di tangan kita, di layar kita, di setiap keputusan yang kita buat. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, berbeda bukan alasan untuk bermusuhan. Berselisih pendapat bukan alasan untuk saling merendahkan. Kita gunakan jempol dengan bijak karena mengamalkan Pancasila juga dimulai dari satu klik saja.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Gurindam 12, Raja Ali Haji, ya kan? Ini, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada lajemu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, itulah pesan petua dari Raja Ali Haji 200 tahun yang lalu. Kita itu sangat luar biasa sebenarnya, Pak. Kita punya warisan sejarah yang diakui oleh dunia, oleh UNESCO, Raja Ali Haji, Pulau Penyengat. Dan dikaji itu oleh berbagai macam. Dan itu sudah dituliskan oleh Raja Ali Haji tadi dengan pasal pantun Gurindam 12-nya. Harusnya kita menjadikan sebuah garda terdepan sebenarnya. 200 tahun yang lalu sudah ada loh tokoh yang menuliskan tentang adab. Ya kan? Menuliskan tentang banyak hal lah. Gitu. Tapi kenapa ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi misalnya kan? Harusnya ini Raja Ali Haji dan pemikirannya itu menjadikan pola dasarnya loh. Berbasis sekolah di Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau ini berbasis dengan pemikiran Raja Ali Haji. Ini contohnya misalnya yang lebih sederhana dan konkret di Tanjung Pinang itu sendiri. Atau contohnya yang ada di Pulau Penyengat itu sendiri. Seharusnya dia bisa memberikan, ya kan, menjadi referensi, menjadi role model. Bagaimana pemikiran ini bisa diimplementasikan. Dan bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga. Ada gak komitmennya gitu. Sebenarnya ini yang perlu kita tagih nih sebenarnya. Jangan hanya sekedar misalnya mohon maaf cakap membangun monumen budaya bahasa di Pulau Penyengat 101 miliar. Tapi pemikiran-pemikirannya tidak nih dikembangkan, tidak masuk pengembangan kurikulum lokalnya ada atau tidak misalnya. Seperti itu.
2: Iya, sebetulnya memang kita sendiri dalam budaya Melayu punya warisan yang sangat kuat yang itu tentunya bukan hanya sekedar akar yang kuat, tetapi juga harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah ya. Dan ini menarik ya, ternyata memang sekolah yang ramah itu bukan cuma soal fasilitas atau lingkungan yang nyaman, tetapi ada budaya yang harus dibangun ya, ada keteladanan yang harus ditunjukkan, dan juga ada kepemimpinan yang harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perempat memang tidak begitu ramai dikunjungi wisatawan, padahal pesonanya begitu menggoda ketika hari menjelang senja. Suasana yang santai sembari memandang lautan dan merasakan sayup angin yang menyegarkan membuat saudara merasakan ketenangan di Bukit Panorama. Kita beralih ke maklumat lain. Ketua Karang Taruna Provinsi Kepri, Fahrul Z. Ahmad, mengajak generasi muda di wilayah perbatasan untuk memperkuat nilai Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, serta bijak bermedia sosial di tengah perkembangan digital. Karang Taruna turut mewujudkan nilai gotong royong dan keadilan sosial melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, termasuk pengumpulan donasi beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Fahrul juga mendorong peningkatan literasi digital agar pemuda mampu memahami etika dan aturan bermedia sosial, serta terhindar dari hoax, intoleransi, dan perundungan. Ia mengingatkan pemuda Kepri untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI sebagai bagian dari tanggung jawab generasi muda di wilayah perbatasan. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.02 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul

Muhammad, mengikuti apa yang engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4 dimanapun Anda berada. Terima kasih karena di petang hari ini saudara masih setia mendengarkan siaran kami di frekuensi 101,3 MHz RRI Digital dan juga rri.co.id. Berjumpa kembali petang hari ini dengan saya, Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang, edisi hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 ya. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara, yaitu ada Dangdut Ria, kemudian nanti disambut dengan Kawan Colote, Blese, dan juga Ragam Budaya. Baik saudara perempat, adapun sekarang dalam acara Dangdut Ria di pukul 15 hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kami akan nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami. Sila untuk request lagu dangdut ataupun juga kirim salam ya. Sudah ada yang hendak bergabung melalui telepon, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang, ini dengan Kak Deli.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, betul. 100.
1: Apa kabar? 100% pure.
0: Apa kabar Kak Deli?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Matahari cerah.
0: Luar biasa. Lepas hujan langsung cerah.
1: Oh.
0: Iya. Secerah tanggal.
1: Iya, secerah tanggal. Tapi kita nggak tanggal begini secerah. Oh. Tanya nanti. Perdana ya.
0: Perdana pembukaan.
1: Buat. Tanya susah masuk kadang.
0: Belum.
1: Iya. Yaudah, kita minta lagu dulu lah.
0: Minta lagu dulu. Lagunya apa Kak?
1: Kita punya ini Begitu Indah, lagu pop ke versi dandut. Ada Kak?
0: Begitu Indah.
1: Pop ke dandut.
0: Tak ada.
1: Iya, belum masuk.
0: Belum masuk.
1: Aku bingung juga kadang lagu kita nih. Sebenarnya sering kudengar, cuma lupa dia tuh.
0: Boleh dinyanyikan dulu, boleh. Nanti kita cari judulnya.
1: Dan itu ini orang-orang ngerti. Tapi kalau versi pop tahu itu ini aja lah. Atau kucing-kucing. Lagunya Salah Menilai.
0: Salah Menilai.
1: Pokoknya kalau bukan nama Rosi, aku yang minta tuh.
0: Yang Jangan Salah Menilai.
1: Iya, jangan salah menilai ya.
0: Iya, dari Nela Karisma kan?
1: Oke, nyarin itu nya kan?
0: Soalnya ada lagi Ku Salah Menilai, itu dari Kania.
1: Oh. Jangan kau salah menilaiku.
0: Oh iya, dari Nela Karisma. Betul.
1: Versi remixnya kan? Oke, kita salam sedikit lah ya.
0: Salamnya.
1: Untuk Bang Adi, sehat selalu.
0: Amin.
1: Anak-anak pun sehat, maknya sehat. Rezeki lancar. Tuhan berkati keluargamu ya, Bang Adi ya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Kak Deli.
1: Dari ada Pak Kumis. Kita singgol yang jauh dulu.
0: Iya.
1: Semoga ikannya banyak. Ikannya ya. Ada Kak Sarina di Batam. Pak Hamsa di Jambi. Ada Mak Ucu, Mama Rosi.
0: Iya.
1: Kak Dang, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Udin. Ada Pak Umar, Pak Demang, ada Bang Luya, ada Bang Bayu, Kak Wir, Mama Dini, Kak Siti, Mama Rika, Kak Aida. Siapa pokoknya kita senggol yang masuk di Pro 4, semoga dalam keadaan sehat semua.
0: Amin.
1: Salam bahagia, salam sayang dan sejahtera semuanya ya.
0: Iya.
1: Oke, kita lagunya ada kan?
0: Lagunya ada.
1: Oke, okay, thank you Bang Abi.
0: Sama-sama, you are welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Deli di Batu 5 ya, sudah bergabung membuka acara kita di Dangdut Ria Petang hari ini. Di belakangnya Kak Deli ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Apa kabar tadi malam tu pantun? Betul tak jawaban Nek Teh?
0: Jawaban Nek Teh betul tadi malam. Tadi malam pemenangnya ada tiga.
2: Jadi siapa-siapa je?
0: Ada Bang Kemalai, ada Bang Udin. Dengan Nek Teh tu jawabannya betul tiga-tiganya.
2: Berarti tiga-tiga tu dapat.
0: Tiga-tiga dapat
2: voucher tu dari Kak Sarina.
0: Tiga-tiga dapat, kata Kak Sarina.
2: Tiga-tiga dapat, alhamdulillah dapat rezeki diorang. Tak pandai nak balas-balas. Nak berpantun je tak pandai, nak balas pantun orang pula tak pandai, mak. Yelah, mak, minta lagulah.
0: Lagunya apa,
2: dari
0: mak?
2: Dari Umi Olpi suka isi. Lo kok marah gitu judulnya.
0: Lo kok marah?
2: Ini. Lo begitu saja kok marah gitu lagu jadi.
0: Lo begitu saja adik kok ke? Marah. Jap.
2: Nah, salamnya mak, salam tadi ada Kak Deli ya.
0: Iya.
2: Yeah. Buat Bang Udin, Pak Mda Yusuf, buat Pak Kumis, buat Kak Sarina Kiku, Mas Prabu, Bang Bayu, buat Bang Ali, golek-golek Mak Lisa, buat Pak Ahmadi di Kijang, buat siapa lagi ya, buat Putera Kemalai, buat yang lucu, buat Mak Rosi, Kak Dang Merdu, buat Kak Merica, buat siapa lagi ya. Fotokopi salam Kak Deli aja tadi ya.
0: Salam Kak Deli.
2: Ada tak lagunya?
0: Ada
2: lagu tak?
0: Ada.
2: Alhamdulillah buat telefon pertama sampai terakhir ya Adi.
0: Iya, baik.
2: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuknya Mak Berlian ya. Sudah bergabung juga di petang hari ini bersama kita di Dangdut Ria. Nah, di belakangnya Mak Berlian ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bang Adi.
0: Selamat petang, Nyang Ucu. Apa kabar, Nyang?
3: Alhamdulillah, di sini baru teduh hujan.
0: Baru Adi? Teduh, tapi dah cerah belum langitnya?
3: Masih
0: gelap.
3: Mendung-mendung lembab-lembab manja.
0: Lembab-lembab manja.
3: Sejuk.
0: Sejuk.
3: Dah berapa harinya alhamdulillah dah turun
0: Dah seminggu turun hujan terus ya. Alhamdulillah.
3: Depan tu tidak kan. Berkabut kan.
0: Iyalah,
3: dah pelan-pelahan lah dia apa menghilang walaupun belum.
0: Oh, masih ada.
3: Sangat gitu, Bang Adi.
0: Ya, pelan-pelan nanti.
3: Bang Adi.
0: Saya, Nyang.
3: Semalam ini tak dapat gabung.
0: Tak dapat gabung.
3: Ya, macam tu lah, Bang Adi, ya. pencet-pencet sampai sudah, kan. Macam tu lah. Bukan rezeki yang ada.
0: Bukan rezeki itu.
3: Jadi Bang Adi nanti besok di
0: Dangdut lagi.
3: Di Dangdut lagi.
0: Dangdut lagi besok.
3: Iyalah. Sehari aja di pantun Bang Adi ya.
0: Iya, sehari aja.
3: Iyalah, selamatlah yang dah menang Bang Adi ya.
0: Iya.
3: Tiga-tiga lah Kak Sarina bagi.
0: Tiga-tiganya Kak Sarina bagi.
3: Kena tiga-tiga semua jawaban dia betul ya.
0: Iya.
3: Iyalah, tak apalah. Nanti ada apa lagi nanti? Boleh tebak lagi nanti.
0: Boleh Adi, tebak ya? Lagi nanti ada.
3: Adi.
0: Ya, saya Nyang.
3: Ini kan dah tanggal 1 Oktober. Jadi kan Nyang nak ucapkan selamat memperingati hari Kesaktian Pancasila.
0: Kesaktian Pancasila. Kan, Pancasila. Bang Adi, kan? Betul Nyang.
3: Iyalah. Pokoknya kita apa ni? Berdasarkan dengan Pancasila lah Bang Adi ya.
0: Betul, betul. Mudah-mudahan nilai-nilainya semakin tercermin gitu kan.
3: Diterapkan Bang Adi ke hati masing-masing ya Bang Adi kan.
0: Amin, amin. Insya Allah rukun damai sejahtera.
3: Jangan sampai kita berpecah belah.
0: Betul, Bang Adi, kan? Betulnya. Jangan sampai
3: walaupun
0: berpecah belah.
3: Berbagai-bagai suku, kita tetap Bineka Tunggal Ika kan Bang Tunggal Adi kan.
0: Betul, betul. Kita tetap satu tujuan.
3: Akhirlah, pokoknya Al-Fatihah kan buat pahlawan-pahlawan
0: pahlawan kita,
3: kita
0: Bang Adi ya. Yeah.
3: Tujuh pahlawan revolusi kita Bang Adi ya.
0: Betulnya.
3: Pokoknya di tempat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Bang Adi ya.
0: Amin, amin.
3: Sedih Bang Adi kalau ingat-ingatkan itu, tak usah Bang Adi ya. Tak dangdul Bang Adi. Bila dikenang-kenangkan tak sanggup rasa menutup-nutup pada mati Bang Adi.
0: Betulnya.
3: Betul Bang Adi ya.
0: Terbayang-bayang.
3: Bang Adi yang satu tanah di Pulau Jawa sana kan.
0: Itulah.
3: Kita sini jauh naik kapal, naik sampan. Tak bila nak sampai Bang Adi yang satu tanah di sana kan Bang Adi.
0: Itulah
3: ya?
0: Yang gejolaknya.
3: Kalau Bang Adi di Kuningan dengan di Lembang jauh Bang Adi.
0: Di Kuningan ke Lembang itu ada sekitar bisa 4 jam.
3: Ya kan di situ semua Bang Adi di Lembang Bang Adi ya.
0: Oh di Lubang Buaya.
3: Ini.
0: Di apa namanya? Di Jakarta itu.
3: Yang di Lembang itu ada makamnya siapa Bang Adi?
0: Di Lembang?
3: Di Lembang kan ada yang di Lembang juga Bang Adi di Jawa Barat kan?
0: Ada.
3: Iya, bukannya yang ini. Di ada Irma Suryani.
0: Oh, itu di Cirebon. Itu di Cirebon ada tuh.
3: Cirebon ya?
0: Iya, anak jenderal yang jadi apa namanya?
3: Iyalah yang gantikan ayah dia Ahana Sution kan Bang Adi kan?
0: Iya, betul betul kalau tak salah. Ada di Cirebon kalau tak salah ya.
3: Oh, di Cirebon.
0: Lupa.
3: Ya?
0: Lupa lagi.
3: Di Lembang ada juga tapi tak tahulah apa tempat ini, rumahnya siapa tak tahulah Bang Adi ya.
0: Iya.
3: Kadangnya tak sanggup nengok. Apalagi sekarang kan udah canggih sekali Bang Adi kita tengok AI buat tuh udah macam mana eh. Tak lah, tambah sedih aja nengok Bang Adi.
0: Tambah sedih aja.
3: Tambah sedih aja Bang Adi ya.
0: Iya.
3: Walaupun kita tidak ada di situ waktu itu. Tapi iyalah Bang Adi, kita sebagai manusia Bang Adi ya.
0: Betulnya
3: iya, yang punya hati kan Bang Adi kan.
0: Betul sekali.
3: Kecuali yang tak punya hati Bang Adi.
0: Aduh.
3: Tak merasakan Bang Adi ya.
0: Itulah.
3: Manusia.
0: Manusia
3: Bang Adi ya. Rambut sama hitam Bang Adi ya.
0: Sama hitam.
3: Tidak ada siapa yang tahu. Mudah-mudahan kita kat sini baik-baik semuanya kan Bang Adi.
0: Mudah-mudahan
3: kan?
0: Amin.
3: Tak adalah sejarah tu berulang balik lagi
0: lah.
3: Bang Adi ya.
0: Mudah-mudahan, mudah-mudahan semuanya.
3: Insya Allah, Bang Adi ya. Iyalah. Yang ini rasa dah nak meleleh mata. Lagi pula memang lagi ada kabut-kabut tu Bang Adi.
0: Lagi ada kabut-kabut.
3: Sedap gitu kan. Perih-perih gitu kan.
0: Betul, betul.
3: Yang rancak-rancak lah lagu.
0: Yang rancak-rancak untuk menghibur hati. Apa tu judulnya?
3: Dari Jamal Mirdad Bang Adi.
0: Jamal Mirdad.
3: Yang penting happy Bang Adi.
0: Yang penting happy.
3: Tak ada duit ke, kata Bang Ali. Hanya satu
0: aja.
3: Ini kan dah tanggal satu. Masa lagi ada juga satu Bang Ali.
0: Masih ya. Satu.
3: Malah Mak Lisa aja yang gabung ya.
0: Iya Mak Lisa semalam gabung.
3: Bang Adi dia lagi demam Bang Ali.
0: Lagi demam.
3: Yalah nanti Mak Lisa gabung Mak Lisa.
0: Iya.
3: Tadi dekat Deli kita perdana . Mungkin di belakang nanti ada Nek Anjang. Mudah-mudahan tempat dia dah kebagian hujan ya Bang Haji.
0: Amin.
3: Buat Mak Rosi tak terlupakan Kak Dang Comel kita .
0: Ya.
3: Mungkin lagi apa bereh-bereh rumah, mungkin ataupun lagi nampung air Bang Haji ya.
0: Iya.
3: Tapi kan yang bilang tadi kebagian kan Bang Haji kan? Kebagian hujan.
0: Di dekat sini? Kebagian tadi ada hujan.
3: Ada
0: hujan. Sempat cerah panas. Nah, sekarang udah redup lagi nih.
3: Tadi petir juga Bang Adi tadi.
0: Ada petir juga Adi. Tadi.
3: Ada petir aja Bang Adi, ada hujan, ada petir. Ayolah, nanti ada. Tadi barusan ada mak belian, ya?
4: Ya.
3: Buat tak kumis kita.
4: Ya.
3: Buat Bang Iman kita, buat Bang Gapar, Bang Lukman, Bang Herman yang lama tak gabung, sihat selalu.
4: Amin, amin.
3: Buat Bang Mudin.
4: Ya.
3: Buat Kak Wir, Mak Rika, Mak Cik Mah, Mama Muda, ya?
4: Ya.
3: Buat Nek Manda, Nek Balkis, Bang Awang, ini apa Bang Jais kita dah lama tak gabung, mudah-mudahan sehat.
4: Amin, ya? Amin, mudah-mudahan.
3: Buat Pak Mahmud, mungkin dia dengar aja, mungkin Bang Adi, ya?
4: Iya.
3: Mak kita tak terlupakan, ya? Yalah, mungkin baik. Di belakang nanti Kak Dang Comel kita nak gabung, Bang Adi, ya?
4: Baik, iya.
3: Yalah, buat Bang Adi sama petugas, ya? Bunda semua, anak-anak kat rumah, ya, termasuk Bang Adi, kat semua Bang Adi, ya.
4: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Iyalah, gitu aja Bang Adi, ya.
4: Baik nyang, ya.
3: Selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
4: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Nyang Ucu dan juga untuk semua saudara perempat dimanapun Anda berada. Dan saudara perempat di belakangnya Nyang Ucu, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
5: Halo.
4: Halo.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Adi.
4: Selamat sore. Apa kabar Nek Balkis?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
5: Kalau banyak happy-happy itu, insyaAllah lah sehat lah Adi.
4: InsyaAllah sehat selalu. Yang penting
5: ya jangan dibuat ruwet pokoknya. Kita ada lah makan pagi petang bisa alhamdulillah, itu aja lah. Tapi pikirkan dunia ni lagi.
4: Pikirkan dunia, dunia tak pikirkan kita lagi.
5: Itu amat, amat aja dia tak mau bodoh.
4: Aduh, betul.
5: Amat amat sekarang. Tak minta lagu Adi.
4: Lagunya apa Nek?
5: Lagunya Ahai, cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Dua-duanya ku suka, dua-duanya ku cinta. Ahai,
4: cintaku terbagi dua. Asik. Yang dari Super Gelis atau dari Olive Nek?
5: Mana ya? Pokoknya yang itu kan yang rancak-rancak aja lah.
4: Yang rancak-rancak ya, aja. Iya.
5: Habisnya sekejap hujan, sekejap mendung, sekejap panas ini tak tentu arah.
4: Tak tentu arah.
5: Iya. Yang rancak-rancak tu jangan salah sebut Adi. Nanti kalau rancak-rancak bahasa Minang yang cantik-cantik.
4: Oh.
5: Kalau rancak-rancak bahasa Melayu yang rentak gembira gitu.
4: Iya, bukan rancak bana, bukan lain-lain gitu.
5: Itu jenis-jenisnya nanti rancak bana jadinya kan. Rancak-rancak itu dua maknanya tu. Jangan sampai salah sebut.
4: Iya.
5: Yeah. Yalah, kasih keterangan pula.
4: Dikasih keterangan biar tak gelap.
5: Apa yang kata ini, nengok di TikTok itu yang masalah penjara Cibinong itu. Pakai pengeras Pak, pakai pengeras kata orang tu kan. pakai alat kekerasan Pak kata yang satu lagi. Betul juga.
4: Iya juga.
5: Itu pakai alat kekerasan pula. Nah, itu ya Adi. Salam-salam dia ikut yang Ucu je tadi.
4: Ikut
5: Adi.
4: Yang Ucu aja tadi baik.
5: Kalau saya ni kalau dah berceloteh lama tu kesian orang belakang kan.
4: Yeah.
5: Ini ikut aja lah. Itu aja. Terima kasih.
4: Sama-sama.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nenek Balki sudah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Baik, Saudara Perempat, lagu pun sudah ada yang masuk. Itu dapat terlebih dahulu untuk kita dengarkan ya, sebelum nanti kita akan kembali untuk terima telpon ya. Dan Saudara Perempat, jangan salah menilai dari Nela Karisma.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat disebut sebagai gudang mesiu karena sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan perang, mulai dari senjata api, mesiu, dan juga berbagai perlengkapan perang lainnya. Gedung mesiu ini dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Riau Lingga dan hingga kini masih utuh dan kondisinya masih sangat rawat. Gedung mesiu ini berada di dekat benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dan kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan asing. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat pedesaan melalui sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES bersama PLN dan pemerintah pusat. Sekda Bintan Roni Kartika mengatakan usulan mencakup wilayah yang belum teraliri listrik maupun yang belum mendapat layanan 24 jam. Dengan Pemkab siap membantu pemutakhiran data, penyediaan lahan, perizinan, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nur Cahyanto menjelaskan penyediaan listrik akan disesuaikan dengan kondisi wilayah, baik melalui perluasan jaringan PLN maupun perluasan maupun penggunaan PLTS komunal dan individual. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria dan sudah pun ada yang hendak bergabung bersama kita di melalui telepon. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang Li. Assalamualaikum.
0: Selamat petang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Nek Anjang.
1: Selamat petang juga Di.
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Nek Anjang apa kabar?
1: Sehat Di, sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan dah sampai?
1: Tak ada Di, gerimis aja sikit.
0: Gerimis aja sikit. Seminggu ini?
1: Ya tak ada Di.
0: Ya Allah, belum rupanya, belum sampai sana.
1: Anjang 4 hari berjaya 1 ton.
0: Jadi persediaan air belum?
1: Belum ada Di, tak ada. Yang di pemerintah pun tak ada.
0: Ya, mudah-mudahan segera sampai ke sana.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan dua mana kedua di sana Anjang dia.
0: Amin, amin, ya Rabbal Amin.
1: Orang itu duit terus lah, jangan beli air dia.
0: Iya.
1: Kita ke hujan dan kita nak Allah dia.
0: Iya, Nek.
1: Dapat nanti baju. Lagu di.
0: Lagunya apa, Nek?
1: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata.
1: Jalan ada kan?
0: Ada dari Ida Laila.
1: Ida Laila.
0: Iya, baik. Ada.
1: Dan salam sama buat Adi, mak peta, mak bertugas. Penolak itu dia.
0: Kenapa?
1: Pergi Adi penolak.
0: Pergi. Pergi alhamdulillah penuh.
1: Betullah, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Betul dibagi yang begini Anjang.
0: Ya Allah, mudah-mudahan.
1: Tak
0: ada.
1: Tak ada. Tak tengok kata kawan Anjang. Ada air naik kata dia. Tak cakap, tak ada air kata ada kat rumah. Faham ni?
0: Apa tu, Nek? Agak kurang jelas suara Nek.
1: Katak cakap. Saya tak pergi katak cakap. Tak ada air naik kata dia.
0: Katak?
1: Tak ada air kata dia.
0: Tak ada air?
1: Ada air kata ni, belum ada air, pergi kata tu, nengok-nengok kata dia. Lagu pula dalam buat Adi, sama juga balik hati-hati dia.
0: Baik ni, insyaAllah.
1: Saya fotokopi di Pak Deli, Belum masuk.
0: Iya, baik ni.
1: Selalu semangat, selalu kompak bersatu, selalu berbagi kita dia.
0: Amin, amin.
1: Tapi tak ada kan kawan dengan saya ni.
0: Kenapa ni?
1: Kawan belum ada dengan saya, dengan saya dah objek kata dia.
0: Tak dengar Adi ni.
1: Kawan-kawan bilang belum ada dengan saya.
0: Oh, kawan-kawan belum ada dengan air.
1: Belum, lewat angin aja kata
0: dia. Lewat angin, itulah anginnya arahnya tak sama.
1: Iyalah.
0: Beda arah rupanya.
1: Selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang di Sungai Enam. Mudah-mudahan segera lekas turun hujan dekat sana ya, dekat Sungai Enam itu. Air pun segera kembali melimpah ya, dapat untuk kebutuhan semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saudara perempat, di belakang

0: namanya nih Anjang. Ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang, waalaikumsalam. Assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Kiri kanan mencet habisnya. Tadi putus kan.
0: Oh.
1: Putus nanti ada sama berita kan. Lagu. Tetap sabarlah. Cuci piring dulu, jerang air dulu. Pegang lagi HP, lama-lama terembus. Cangking nak masuk dengan Nadi.
0: Allah.
1: Soal malam tadi tertidur di.
0: Malam tadi tertidur.
1: Pertama buka acara Adi siaran pembaring penyebaring. Senyum. Ini pun baru satu tadi dengar siapa Kak Deli baru terbangun.
0: Kak Deli tadi.
1: Iya, yang pertama tadi siapa tadi?
0: Yang pertama Kak Deli tadi.
1: Abis itu siapa? Oh. Mabelian. Nggak dia lah. Assalamualaikum. Gampang terlelap Din. Badan terpenat.
0: Oh, gampang terlelap.
1: Abis dengan ke air berhujan. Dah mandi dah letak badan. Iyalah Nek Anjang. Alhamdulillah belum kami dah dapat. Cuma kami secukupnya aja lah ngangkat. Tengah nak maksa badan demam tumpang susah.
0: Iya.
1: Soalnya kami berhujan kan.
0: Betul, betul. Secukupnya aja.
1: Secukupnya aja lah. Lagu di?
0: Lagunya apa Kak?
1: Lagunya Terkesan aja lah.
0: Terkesan.
1: Dari Lesti. Yang dia tak minta lagu Lesti hari ini. Semalam dah minta. Kami pula minta terkesan. Terkesan kalau Adi tu bawa acara. Orangnya sopan, baik hati, menghargai. Suka.
0: Amin ya.
1: Betul dia tak cakap bohong kan. Masih menghargai gitu kan. Kita pun tahu kat batas waktu. Yalah, lanjut lah.
0: Iya, baik kadang.
1: Ciket. Tadi malam ada tempat tebakan ya?
0: Ada tadi malam. Pemenangnya ada 3 Kak.
1: Dapat pula 3.
0: Tiga-tiganya diterima.
1: Alhamdulillah. Dia kan ulang tahun berbagi rezeki lah Kak Selina tu.
0: Juga.
1: Tak dengar sama sekali. Dengar tadi siapa cakap yang tadi. Tak apalah. Yalah salam tu. Adi sama petugas. Kita doakan semuanya Adi sehat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Besar keluarga yang tercinta ya.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah dan kita semua sehat selalu. Sehat utama di.
0: Amin. Iya betul.
1: Apalagi sehat dompet di.
0: Oh itu.
1: Allah akbar. Yalah. Terus. Ada tadi. Nek Anjang sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Nek Balkis sehat selalu. Nek Manda sehat selalu. Terus Bunda Permata masuk.
0: Masuk.
1: Tadi yang Ucu sehat selalu. Itu semangat terus tuh 45 semangat dia tuh.
0: 45 selalu.
1: Luar biasa. Yang Ucu kita sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Terus
0: amin.
1: Ada Kak Sarina sehat selalu lancar rezeki.
0: Amin.
1: Kami tak dengar sama sekali lah. Dia masuk. Betul-betul mimpi.
0: Mimpi ya Allah.
1: Oh lah. Abang balik ngetok pintu lama lah kawan tu kat luar. Ya. Ya lagi tidur kat luar.
0: Kasihan.
1: Ya lah. Oh tu ada nanti Pak Kumis ya.
0: Ya.
1: Nanti Mak Rika. Tak dengar tak. Kak Wir. Pak Putri. Pak Anzah Yusof. Nanti salam juga. Yang masuk Bang Udin ya.
0: Ya.
1: Bang Iman. Bang Lukman. Ada Bang Heman. Sama Mas Prabu.
0: Ya.
1: Ada masuk nanti ada Mak Cik Sinta ya. Kalau dekat Pro 1 dia Bu Sinta.
0: Bu Sinta.
1: Mak Indah dah dengar, Mak Nora dengar, disalam semua, Mak Hitam semua je lah ya, fotokopi yang dah masuk.
0: Iya.
1: Semua-mua je lah, ada Kak Siti juga ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa orang Kara tu. Mak Haida dengan Mak Dini sering masuk dia orang tu.
0: Iya.
1: Terima kasih dia atas waktunya.
0: Sama-sama Kak.
1: Sehat selalu, Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu juga untuk Kak Dang Merdu. Dan juga sehat selalu untuk saudara perempat semuanya ya. Di belakangnya Kak Dang, siapa lagi hendak bergabung? Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang, salam mesra.
0: Bang Udin, salam mesra. Selamat petang.
2: Tadi Kak Sena nelfon Bang Udin. Memang Abang Udin kan pakai telepon sebulan, tak bisa masuk, pulsa harian.
0: Oh, tak bisa masuk. Sampai sekarang belum?
2: Tak, maksudnya tu tak bisa nerima.
0: Tak bisa.
2: Dia dah hubungi sponsor, tak bisa masuk ke apa yang Bang Udin.
0: Oh, tak bisa terima.
2: Soalnya Bang Udin kan pakai satu bulan itu kan hitung menit kan.
0: Iya.
2: Jadi bukan pulsa biasa kan.
0: Oh, memang kartu dia khusus?
2: Kartu dulu tidak.
0: Kartu dulu sama.
2: Iya, tapi dah setengah tahun ini. Bang Udin kan pakai telepon aja, dari pulsa biasa gitu.
0: Oh.
2: Jadi mungkin mati lah, hangus kan dari pulsa biasa, tapi untuk
0: pakai telepon terima. Oh.
2: Jadi satu bulannya kan 60.000.
0: Oh.
2: Itu kalau masuk bayar konser itu 60.000 itu. Itu hitungnya 1.200 menit.
0: Oh.
2: Tapi tak habis lah, walaupun satu bulan, walaupun telepon keluarga, telepon radio, tak sampai habis lah gitu.
0: Tak sampai habis.
2: Nanti kalau kira dia habis targetnya 30 hari, dia ada informasinya. Kartu Anda dah sampai masanya apa gitu. Sampai masa akhirnya kata dia gitu. Nah, kita kalau nak nyambung lagi bayar lagi.
0: Oh gitu.
2: Kartu ini kartu biasa.
0: Kartu biasa.
2: Dulu ya. Aku pakai HP beli pulsa harian. 20.000 cuma 2 hari 3 hari habis.
0: Kan? Betul. Kalau tak dibelikan paket memang boros. Makanya, betul.
2: Boros. Kalau gitu minta lagu lah ya.
0: Minta lagunya apa, Bang?
2: Memori Cinta dari Leo Waldi.
0: Memori Cinta dari Leo Waldi.
2: Ada.
0: Kejap.
2: Biarlah usah kekenang semaraknya cinta yang kita bina semenjak dahulu kini berakhir.
0: Ada tak? Adanya dari Muhsin Alatas.
2: Tapi serupa kan?
0: Memori Cinta juga. Boleh.
2: Ya, serupa. Boleh.
0: Baik. Nah,
2: jadi tadi sehari Kak Krima mau hubungi Bang Ode. Tak apa lah Kak Krima atasku. Ya memang dah dua kali kan.
0: Dua kali.
2: Yang kirimnya tak bisa nerima gitu. Kita kan sekedar hiburan aja. Takut tidak ada masalah. Tapi nanti kalau ada seketi, kalau bisa kita jawab.
0: Iya.
2: Sekedar hiburan aja.
0: Iya, betul.
2: Tidak ada masalah lah Bang Ode. Tak dapat, tak apa-apa. Bang Ode kan pasti dipakainya. Lumayan kita beli ya. Jelas salam untuk pertama untuk Ardi Yohana ya.
0: Iya.
2: Selamat malam ini masih siapa? Masih Bang Adi lagi ya?
0: Ardi agaknya. Iya, malam ini Ardi.
2: Tak bisa, tak usah puisi lah ya.
0: Pantun.
2: Tapi kalau sama Salwa, sama dulu bisa.
0: Bisa, iyalah.
2: Malam tadi itulah sambil teka-teki. Ya salam juga tadi ada Mak Ucu ya, ada Kak Damardu tadi ya, Kak Berlian, Kak Serina ya, semoga monitor ya.
0: Yeah.
2: Ada Wir juga, tak lupa ini Pak Kumis ya, Bang Amza Yusuf juga, ada Mak Cima ya, ada Mama Muda juga ya.
0: Iya.
2: Mama Muda ada masuk.
0: Mama Muda belum masuk.
2: Ah, masuk Mama Muda. Ada juga Bang Ali dengan Mak Lisa ya. Di Teladan. Abang Putra Kemalai ya. Di Desa Penaga. Ada juga Chris Party ya.
0: Iya.
2: Dari NTT. Ada Bang Iman juga ya. Mak Rosi ya. Mak Rosi juga. Ada Usup ya dari Batam. Pak Demang. Ada Kak Deli ya, tak lupa Kak Deli. Ada Bang Bayu juga di Sejang ya. Salam juga buatnya yang di Mak Rika ya. Pulau Ladi, masuk Mak Rika ya.
0: Masuk Mak Rika.
2: Ada Kak Putri Merica ya, di Araja juga ya. Siapa lagi ada yang dari Pulau Penyengat, Anyang ya.
0: Mak Anjang
2: Permata ya, kenapa Mata Peringan yang Nek Anjang di Sungai Enam ya. Semuanya Nek Pino tadi ya,
0: Nek Pino Baptis, ya. Iya tadi
2: ya, yang tak disebut namanya mohon dimaafkan. Ditunggu lagunya.
0: Baik.
2: Kemudian ucapkan salam sehat bahagia dan tak lupa salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Salam Mesra sudah bergabung di petang hari ini bersama kita di Dangdut Ria. Di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
1: Bentar di.
0: Iya.
1: Dalam lemari. Nanti jam mama magenan nelpon. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dandut Ria asik, asiknya Dandut Ria. Yo, gabung di Pro 4 sama Adi QQ. Asoy, Geboy. Apa kabar Adi? Keluarga sehat?
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga semuanya. Kak Serin apa kabar?
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah hari ini lega, ringan, dah segigi. Dah ketawa ceria, ya alhamdulillah. Dah sembuh berkat doa semuanya dan Adi juga.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Lagunya di?
0: Lagunya apa?
1: Dari Christina, Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu.
1: Christina.
0: Ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Ada. Ini apa? Dapat 3-3 tapi Kak Sarina kecewa lah. Ya Bang Udin, nomor dia kan sering diisi paket. Jadi nolak dia kalau diisi pulsa itu, Adi.
0: Nolak ya?
1: Nolak, tak bisa. Dulu sekali pernah juga Bang Udin jawab kan. Diisi pulsa, nolak. Tapi yang dapatnya Bang Abang Kemalai. Kalau Abang Kemalai, masuk. Tadi pagi kat Senaki Game. Kalau Bang Udin, nolak dia sebabnya nomor dia diisi paket tanpa diisi pulsa, tak bisa. Seperti gini, kalau kita WA kan, WA tak pernah nomor itu diisi pulsa, bisa diisi pulsa tapi tak berapa bulan kita tak pernah isi pulsa. Tak bisa dia. Diisi pulsa tak bisa, dia tetap ke WA.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi sekali. Gitu dia. Misalnya 2 bulan aja, 1 bulan je kita tak isi pulsa, dia tak nak terima dia pulsa nomor yang kita kadang kan anggap nomor WA itu juga, nomor nomor telefon itu juga. Tapi diisi paket internet WA untuk isi pulsa dia tak pernah, tak nak nolak dia.
0: Kalau WA kan kartunya tak payah masuk dalam HP pun bisa tuh.
1: Iya.
0: Misalnya beda HP nih, kartu aslinya di beda HP, nomor WA-nya di satu HP yang lain gitu. Itu masih bisa kan? Makanya kartunya hangus, WA-nya masih bisa hidup tuh.
1: Kartunya hangus, WA-nya masih hidup, tapi kalau ke nomor untuk nelpon tak bisa di.
0: Tak bisa ya.
1: Tanda dia, seperti tanda nomor yang Kak Sarina nelpon ini kan? Tak nak nerima untuk pulsa.
0: Yang ini.
1: Yang nomor ini, yang satu lagi kan, yang satu lagi Kak Sarina pakai, bisa pulsa yang satu lagi yang sering kan Kak Sarina kan pakai, yang nomor satu lagi kan?
0: Iya.
1: Seperti Kak Sarina nelponnya Bang Udin tadi nomor yang satu lagi, kalau ini kan lagi nomor WA. Yang Kak Sarina nelpon ini tak bisa nak isi WA, sebabnya sering diisi untuk tak isi WA, apa tak pernah diisi pulsa lagi, jadi tak nak ada nolak dia.
0: Macam tu.
1: Macam tu dia. Jadi apa ini? Gini juga deh. Apa ini? Kalau nak misalnya Kak Sarina, kami kan pakai WP. Kalau Kak Sarina nak balik kampung atau nak pergi keluar kan?
0: Iya.
1: Nak diisi nak isi paket internet kan untuk kita nak tengok Facebook apa? Tak nak dia deh.
0: Tak nak.
1: Tak ada dia kalau HP Kak Sarina lah. Jadi terpaksa beli satu lagi untuk ke ini ni. Untuk ke apa? Untuk ke keluar. Jadi ini khusus dalam rumah aja yang Kak Sarina telefon ini.
0: Khusus dalam rumah aja.
1: Jadi kami bilang WP terkurung.
0: WP terkurung.
1: Terkurung dalam rumah aja. Seperti ikan sarden terkurung dia. Satu lagi ini Adi. Jadi yang tadi malam dapat 3 cuma pulsa itu rezekinya ke Bang Kemalai aja.
0: Bang Kemalai aja.
1: Nete.
0: Sama Nete.
1: Nete bukan. Nete juga dia. Dia tak ada nomor telefon dia. Ini pakai WA macam mana Kak Sarina lagi game kan? Kak Sarina kan hadiah dia kan pulsa kan?
0: Hadiah dia pulsa betul.
1: Bukan Kak Sarina hadiahnya seperti paket enggak? Enggak pulsa. Jadi yang dapat itu alhamdulillah Bang Kemalai aja. Itulah yang lucu dan merdu tak masuk. internet teh, tak salah KKM tak. Tak bisa juga ini pakai nomor WA. Kek baju je kata dia. Dia minta kek baju. Nete, mungkin dia lagi dengar ya. Pokoknya salamnya buat Bang Udin tadi, buat yang Ucu, buat Kak Berian, sihat selalu.

0: Buat Pak Kumis, keluarga sehat selalu. Mak Deli, Mak Rika, Kak Deli ya. Siapa lagi ya? Mak Indah. Ini kalau di Batam, RRI Batam, sering kali tiap hari Mak Ita Mansur disenggol orang.
1: Oh.
0: Iya, alhamdulillah. Berarti orang itu masih
1: Alhamdulillah.
0: ingat, kan?
1: Alhamdulillah,
0: Dulu
1: iya.
0: kan sering bergabung Mak Itam, kan?
1: Sering bergabung ya, sering.
0: Buat Siska Batulapan sehat selalu. Buat buat siapa ya? Buat buat siapa? Buat ini Mak Den, buat Mak Dini, buat Kak Aida, buat Makcik Endon sehat selalu. Pokoknya saudara-saudara kita yang di Pro 4, Kak Sena Senggol tanpa kecuali, semoga kita diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki ya, dia.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Buat Adi juga, keluarga Adi sehat selalu, panjang
1: amin.
0: umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan Adi, semoga berkah dan barokah rezeki dapat untuk keluarga
1: amin,
0: Adi ya.
1: Amin, amin, terima kasih.
0: Makasih Adi, sehat
1: sama-sama.
0: selalu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Sarina di Tanjung Piayu. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Kak Sarina ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang. Assalamualaikum Dangdut Ria. Asik, asiknya Dangdut Ria.
1: Yo. Asoy, gay boy. Dengan Pak Kumis.
2: Betul,
1: betul.
2: Walinggo ni.
1: Sehat Pak Kumis.
2: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Pinang ni? Hujan tak?
1: Hujan tadi, hujan. Satu minggu ini lumayan, alhamdulillah banyak hujan.
2: Kami di Lingga ni 2 hari yang lalu hujan, tapi hari ini nampaknya sekali redup, sekali panas.
1: Oh. Asik.
2: Alhamdulillah lah, tapi hujan lebat betul di 2 hari yang lalu kemarin.
1: Alhamdulillah.
2: Air sungai pun lah bertambah nampak. Kalau begitu lagu lah dulu dia.
1: Lagu? Lagunya apa?
2: Tak ingin sendiri lah. Karisma lah naik tadi ya. Inilah Karisma.
1: Dah naik tadi.
2: Iya, iya. Bang Haji lah naik belum?
1: Belum. Oh, Bang Haji belum.
2: Bang Haji jelah minta lagu Kerudung Putih dari Bang Haji ya. Dengan Bunda Rita ya. Ada tak lagu tu?
1: Ini Bang Haji sendiri aja. Tak ada dengan Bunda Rita.
2: Oh.
1: Kerudung Putih iya. Kan memang lagu sendiri.
2: Iya, macam mana lagu dia? Lagu dia begini, di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Bukan gitu lagu
1: betul,
2: dia.
1: Betul, betul. Betul, betul.
2: Iyalah, lagu itu aja dia.
1: Lagu itu aja, iya.
2: Salamnya lanjut dia.
1: Salamnya lanjut lagi.
2: Yang pertama buat Adi lah yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu keluarganya
1: amin,
2: ya.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Terus ada Sarinah tadi. Begitu juga sakit giginya sudah sembuh ya. Keluarganya semua sehat ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Ya, jangan ulang-ulang lagi Kak Sarinah sakit giginya. Ada Mak Rosi juga, Kak Deli ya. Bang Zayuso, Bang Udin Salam Mesra. Nek Teh, siapa tadi? Mak Berlian. Cik Endon. Yang di apa tadi? Yang tak ada air itu siapa Pak Adi?
1: Yang tak ada air itu Nek Anjang. Nek Anjang.
2: Nek Anjang di Kijang ya?
1: Di Sungai Enam Kijang, iya.
2: Sungai Enam, iyalah, Bunda Permata juga. Siapa lagi ya? Buat Dang Merdu tadi ya. Kak Dang, siapa lagi? Buat semualah dia. Bang Iman kita dia. Tak terlupakan Bang Gapar juga dia.
1: Iya.
2: Buat semua aja lah dia.
1: Buat semuanya aja, ya baik.
2: Tanpa terkecuali yang sering gabung di Perempat, kita singgol semua ya, Di.
1: Singgol semuanya,
2: iya. Salam kompak selalu di udara, itu aja dia.
1: Baik, Pak Kumis.
2: Yalah, itu aja. Yang lucu tak terlupakan, Di. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Pak Kumis di Pancuring Lingga sudah bergabung di petang hari ini ya. Baik, saudara Perempat Dangdut Ria, sudah pun ada banyak lagu juga yang sudah masuk ya. Kita dapat kembali mendengarkan ya lagu-lagu dangdut. Untuk temankan kita pada petang hari ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
1: Hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
3: Iya, selamat sore juga Bang Adrian.
2: Baik, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Oke, silakan nih Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore ini dan esok nanti.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berudara kabur pada pagi hari, kemudian masih terdapat potensi hujan berintensitas ringan yang bersifat lokal atau tidak merata pada siang hari, kemudian diperkirakan kembali udara kabur pada malam dan juga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel, yaitu dari arah tenggara hingga utara, dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 99%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Bintan, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Lingga, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, masih diharapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutlah di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat mengganggu jarak pandang dan menurunkan kualitas udara. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Ya, baik. Jadi memang sampai saat ini, Mbak Rizky, kondisi dari terpaparnya kabut asap ke Pulau Bintan ini hingga sore ini masih cukup signifikan atau sudah berkurang nih, Mbak Rizky?
3: Kalau untuk pantauan citra sementara pada hari ini yang terupdate pada pukul 4 sore masih tergolong aman untuk wilayah Kepulauan Riau saat ini. Namun untuk kedepannya masih kita perkirakan bahwa potensi itu masih juga bisa melingkupi Kepulauan Riau selama angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau itu masih berasal dari tenggara, gitu Mas.
2: Baik, Mbak Rizky, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti, dan selamat beraktivitas, Mbak Rizky.
3: Baik, terima kasih Bang Adrian. Selamat sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu bukti kuat toleransi umat beragama terbangun sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini masih kokoh berdiri. Disebut dengan Gereja Ayam karena ada simbol ayam yang ada di bagian atap gereja. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Dinas Pariwisata Tanjung Pinang. Gereja Ayam sebagai tempat peribadahan Kristen Protestan ini dibangun pada tahun 1836 dan menjadi gereja tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Pesawat Citylink rute Jakarta-Tanjung Pinang gagal mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF pada Senin 28 September 2026 akibat hujan deras dan kabut asap yang menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga pesawat dialihkan ke Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Setelah sempat mencoba kembali mendarat di Tanjung Pinang, pesawat kembali gagal dan akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Gangguan tersebut berdampak pada 174 penumpang dari Jakarta dan 88 penumpang dari Tanjung Pinang, dengan sebagian penumpang melakukan refund dan sebagian mengalihkan penerbangan ke hari berikutnya. Pihak Bandara RHF juga memberikan makanan ringan dan masker kepada penumpang yang terdampak. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan juga rri.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sedara Perempat, Pulau Dedap ialah satu dari antara pulau yang berdekatan dengan Batam yang menjadi objek wisata snorkeling. Jika memakai jasa snorkeling, pengunjung akan diajak terlebih dahulu untuk mampir ke Pulau Abang karena perlengkapan snorkeling didapatkan di pulau tersebut. Nah, selama bersnorkeling, kapal yang mengantar akan memperhatikan gerak-gerik kita selama berenang. Bila sudah mencapai merasa letih, cukup tiupkan peluit agar kapal segera menghampiri. Kondisi air di tepian Pulau Dedap cukuplah jernih. Berenang di waktu pagi tentunya lebih pas karena matahari belum terlalu terik. Karang dan juga ikan-ikan kecil bisa disaksikan dengan menggunakan kaca mata renang. Dan sebaiknya saudara perempat menggunakan fins ataupun kaki renang, mengingat karang cukup tajam bila mengenai kaki.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Nunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
2: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, kondisi air di Pulau Dedap masih sangat jernih dengan aneka ikan hias berwarna-warni. Karang-karang yang beragam jenis dan juga warnanya akan menjadi pemandangan yang indah ketika Anda menyelam ataupun snorkeling di perairan tersebut. Pantai Dedap di Pulau Dedap merupakan camping ground yang sangat direkomendasikan untuk Anda, pecinta alam ataupun travel dan juga pecinta traveling. Karena pantai ini memanglah menjadi primadona tujuan wisata di daerah sekitar perairan Pulau Abang. Profil pantai yang luas dan juga teduh serta berpasir putih dan air laut yang jernih menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Dedap di Pulau Dedap.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Mati semut karena guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaini dengan topik Senyum Itu Sedekah. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Duduy Sa'dulla dengan surah Al-Isra ayat 32 dan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat.
1: Allahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an senantiasa mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kebaikan selain kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita seperti melaksanakan salat, puasa Ramadan, berzakat, haji, ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kebaikan yang tanpa kita sadari ketika kita melakukannya maka dia dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kebaikan dan pahala serta keberkahan dari Allah, maka dia akan bernilai kebaikan, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya adalah kita senantiasa murah senyum, wajah yang ceria di hadapan saudara kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan kedua orang tua kita, di hadapan sahabat kita, maka dia akan menjadi kebaikan dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyuman yang senantiasa kita suguhkan maka pada hakikatnya adalah kebaikan di sisi Allah ketika kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Ternyata amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an, di antaranya sedekah. Ketika kita mampu mengeluarkan sedekah kita dengan harta, itu lebih utama. Ketika kita Allah berikan kelapangan rizki, Allah berikan kelapangan harta, lalu kemudian kita keluarkan untuk sedekah, membantu saudara kita, membantu sahabat kita, maka dia menjadi kebaikan untuk kita. Tapi ada kalanya senyuman itu juga ternyata mengandung kebaikan dan sedekah yang tidak boleh kita sepelekan. Kalau kita punya harta, juga kita murah senyum, betapa kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak punya sesuatu, minimal kita berikan senyuman untuk membahagiakan saudara kita. Di saat kita tidak bisa membantunya, minimal kita memberikan kebaikan kepadanya melalui senyuman kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna bil ma'rufi syai'an." Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walau sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, ketika kita bangun pagi, kemudian kita terutama berinteraksi dengan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Siapa? Istri kita, anak-anak kita, bagi istri, suaminya, ini adalah orang yang terdekat dalam kehidupan, ini adalah orang yang paling layak, orang yang paling harus dan mesti untuk kita berikan kebaikan untuknya. Makanya Nabi SAW juga pernah menegaskan, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Salah satu kebaikan yang kita berikan untuk keluarga kita, selain menafkahi keluarga kita, anak dan istri kita, maka kita berikan perilaku yang baik, sikap yang baik, senyuman yang terbaik kepada keluarga kita. Maka di saat Nabi SAW menegaskan kita senantiasa jangan meremehkan kebaikan meskipun dengan senyuman kepada saudara kita, dan orang yang paling layak sebelum saudara kita adalah keluarga kita terlebih dahulu. Jangan pula sebaliknya, dengan orang lain, dengan kawannya, bukan main dia ramah, bukan main dia senyumannya luar biasa. Oh, rupanya ada udang di balik bakwan. Nah, tapi dengan keluarganya, dengan istrinya, bukan main dia wajahnya masam, bawaannya mau om saja. Nah, ini yang harus kita hindari, ini yang harus kita jauhi. Karena kenapa? Orang yang paling layak untuk kita bahagiakan adalah keluarga kita. Selanjutnya adalah sahabat-sahabat kita, saudara kita, terutama saudara kandung kita, kemudian saudara-saudara sepupu kita, kemudian kakek nenek kita, paman kita, tetangga kita. Ini adalah orang yang paling layak untuk kita bahagiakan. Rekan kerja kita, begitu kita sampai di kantor, kemudian kita ucapkan salam, tidak hanya sekedar salam, tapi kita lontarkan senyuman. Bukan sekedar senyuman, tapi kemudian kita berikan salam. Salam dan senyuman ini kemudian menjadi energi positif di tengah-tengah kehidupan kita, baik kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan di tempat kita bekerja. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ittaqun nar walau bisyiqqin tamratin, faman lam yajidhu fabikalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari siksaan api neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukannya, maka bisa bersedekah dengan mengeluarkan ucapan yang baik. Jadi setelah kita ucapkan salam, kemudian kita senyum, lalu kemudian kita sapa saudara kita dengan sapaan yang baik. Assalamualaikum, apa kabar? Kita tanyakan kabarnya. Kemudian kepada keluarga kita, Assalamualaikum, apa kabar Umi? Assalamualaikum, apa kabar Nak? Gimana kabarnya hari ini? Nah, itu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita mampu mewujudkan itu, maka selalu ada energi positif, energi kebahagiaan, energi kebaikan yang kita tebarkan dimanapun kita berada. Karena kenapa? Tidak sedikit gara-gara sikap yang mungkin tanpa kita sadari akhirnya disalah tafsirkan sama orang. Ketika wajahnya tidak bersahabat, mungkin wajahnya tidak bersahabat itu karena dia punya masalah, mungkin dia punya problem, mungkin dia punya persoalan. Lalu kemudian ketika dia menampakkan wajahnya kepada saudaranya, mungkin saudaranya nanti bisa saja salah menafsirkan, oh ini sahabatnya marah sama dia, benci sama dia, atau dia sedang sombong kepada saudaranya, kepada sahabat lainnya. Nah, maka kita perlu menampakkan wajah yang ceria. Dan wajah itu adalah cerminan dari suasana hati, cerminan dari suasana pikiran. Maka kita mampu mengendalikan emosional kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan senyuman kita, mengendalikan sikap kita, maka insya Allah itu juga membantu kita untuk mengendalikan hati kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosional kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ada juga sebagian yang wajahnya itu memang tidak bersahabat, terlihat sombong. Nah, maka jangan sampai demikian. Karena kenapa? Ketika kita tampak sombong, angkuh, apalagi memang diiringi karena dia punya jabatan, kedudukan, dia punya harta yang kaya raya dan sebagainya, lalu kemudian dia acuh, bahkan dia bermasam muka, maka kebencian di sisi Allah. Kita belajar dari surah Abasa wa Tawalla, yaitu ayat yang bermasam muka. Ketika Nabi SAW mendakwahkan agama Islam, lalu kemudian Nabi sedang fokus dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy, dengan harapan jika pembesar kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, maka semuanya akan ikut juga masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata ada seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum. Lalu seorang sahabat buta, dia bertanya dengan Nabi tentang sesuatu. Nabi pada saat itu sedang fokus mendakwahi pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan harapan mereka mau tertarik masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi mengabaikan sahabat Ummi Maktum ini. Akhirnya sikapnya Nabi ini ditegur dan diluruskan oleh Allah melalui surah Abasa wa Tawalla. Janganlah engkau bermasam muka karena merasa Ummi Maktum ini mengganggu. Di saat Nabi sedang fokus untuk mendakwahkan Islam kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, Nabi sempat agak sedikit bermasam muka. Maka ditegur oleh Allah. Apalagi kalau kita betul-betul bermasam muka dengan seseorang, kita menampakkan wajah yang tidak bersahabat, kita menampakkan wajah kebencian, kita menampakkan wajah permusuhan, kita menampakkan wajah konflik. Na'udzubillah min zalik. Maka bukan sekedar teguran dari Allah, kita khawatir mendapatkan kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhadapan dengan saudara kita dengan wajah yang kemudian membuang wajah, kemudian bermasam wajah, senyumnya setengah senyum dan sebagainya, tidak tulus dan sebagainya. Justru ketika kita menyadari keutamaan pentingnya kita senyum, pentingnya kita berwajah ceria, ternyata ada kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bagaimana sikap yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam berdakwah. Walakunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Ayat ini menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat Nabi tidaklah keras, tidaklah bersikap kasar, bahkan Nabi lembut hati. Maka kita juga meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berlembut hati, tidak bersikap kasar. Jangankan kepada saudara kita, kepada musuh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap baik. Kecuali ketika memang diperangi, dimusuhi, maka Nabi bersikap keras. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahama'u bainahum, senantiasa memiliki sifat kasih sayang di antara mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersikap keras terhadap orang-orang yang memang memusuhi Islam. Nah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam kehidupan ini ada hal-hal sederhana, kebaikan-kebaikan sederhana yang dapat kita lakukan. Maka kita lakukanlah kebaikan itu sekecil apapun, terutama melalui senyuman. Senyum kepada anak, itu berdampak terhadap psikologisnya. Tersenyum terhadap istri, meskipun dia capek mengurus rumah tangga dan sebagainya, kemudian mengurusi anak-anak dan sebagainya. Maka ketika seorang suami menampakkan wajah yang ceria, kemudian menyapanya, menyayanginya, maka seketika hilanglah rasa lelah itu, hilanglah rasa capek itu. Demikian juga kita dengan tetangga kita. Mungkin kita melihat tetangga kita sedang ada di depan rumahnya, kemudian kita melontarkan senyuman yang baik, maka insya Allah akan terbangunlah keharmonisan, terbangunlah rasa ukhuwah Islamiyah, terbangunlah kehidupan yang penuh dengan keguyuban. Apalagi seorang pemimpin, ketika seorang pemimpin menghadapi dan berjumpa dengan rakyatnya, berjumpa dengan masyarakatnya, tetap dia menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang senyum, tidak sangar, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya, tidak ego dan sebagainya, tapi menampakkan kebaikan. Karena bagaimana seorang pemimpin, dia juga menjadi teladan dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan ternyata kebaikan itu sederhana, minimal ketika kita senyum, kita menyapa dengan kalimat yang baik, kita mengucapkan salam, itu sudah satu kebaikan, bahkan bernilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat lima waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada hari kebangkitan, sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

jempol kita ni kecil, tapi dapat buat orang tersenyum, dapat pula buat orang terluka. Satu komentar kita dapat menjadi dukungan. Satu unggahan kita dapat menjadi informasi. Tapi satu berita palsu dapat pula memicu pertengkaran. Di sinilah Pancasila diuji. Bukan hanya di ruang sidang, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di atas podium, tapi di tangan kita, di layar kita, di setiap keputusan yang kita buat. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, berbeda bukan alasan untuk bermusuhan, berselisih pendapat bukan alasan untuk saling merendahkan. Kita gunakan jempol dengan bijak karena mengamalkan Pancasila juga dimulai dari satu klik saja.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu?
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, bermain poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya ni?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya. Supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat pantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Ha, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey okey, siap siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, Rob, ingat jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Eh, mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak buta-buta macam ni.
0: Maaflah, aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Ha, aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucu nah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak, Rob. Kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah, Rob. Kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu. Itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah, Rob. Rob, kita ni nak main aja. Senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ini jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Ha, kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisalah belajar.
0: Yuk, kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan, seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di Balai Adat Indra Perkasa ini juga digunakan sebagai upacara pernikahan. Dan yang paling unik yang ada di Balai Adat Indra Perkasa ialah adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk ikonik dan sangat wajib untuk Anda kunjungi ketika Anda berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain, siniar atau podcast menjadi salah satu produk yang digemari karena menawarkan beragam tema dan narasumber yang kompeten. Meilanta, pegawai RRI Tanjung Pinang, mengaku senang mendengarkan podcast, terutama tema keuangan, karena dapat menambah pengetahuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, podcast juga mudah didengarkan sambil melakukan aktivitas seperti bekerja, mencuci, ataupun memasak. Kehadiran podcast yang kini berkembang dari format audio menjadi video tetap memiliki keunggulan karena dapat dinikmati tanpa harus terus menatap layar. Setiap 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional untuk merayakan industri, kreator, dan pendengar siniar di seluruh dunia. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19.06 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan.

tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8-10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas, maupun yang diselenggarakan di ibu kota Provinsi

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Peningat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan Bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: tak tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mengangkat cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sekelompok orang Sampan atau orang suku laut. Pemimpin suku laut atau suku Sampan ini sangat gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Suatu hari ketika Batin Lagoy sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan.
1: Suara apa itu? Saya mendengar seperti ada bayi yang sedang menangis. Apakah mungkin cuma perasaan saya ini? Sepertinya mustahil jika ada bayi di sekitar sini.
0: Suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan histeris.
1: Sepertinya memang benar ada bayi di sekitar sini. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Lebih baik saya mencari sumber suaranya saja untuk memastikan.
0: Batin Lagoy pun mencari sumber suara itu.
1: Sepertinya suara tangisan bayi itu terdengar dari semak-semak pandan ini.
0: Ternyata firasat Batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak pandan yang beralaskan daun.
1: Anak siapa gerangan? Mengapa ada di sini? Orang tuanya kemana?
0: Setelah melihat ke sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya.
1: Daripada anak ini dibiarkan di semak-semak pandan ini, lebih baik saya bawa pulang saja ke rumah. Dan saya akan mengangkatnya sebagai anak. Mungkin
0: hari
1: ini adalah
0: berganti
1: petunjuk
0: hari,
1: dari Tuhan.
0: Tahun pun
1: karena
0: berganti
1: saya
0: pula.
1: Tidak mempunyai anak.
0: Putri Pandan Berduri beranjak dewasa.
1: Saya akan
0: Batin Lagoy memberinya pelajaran tentang budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan
1: di antara
0: Berduri.
1: Semak-semak pandan. Maka saya akan memberi nama anak ini Putri Pandan Berduri.
0: Lalu dengan hati-hati diambilnya bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putrinya sendiri.

0: Pandan, kamu harus mengingat baik-baik apa yang ayah ajarkan kepadamu ini.
1: Apakah kiranya yang akan hendak ayah ajarkan kepadaku?
0: Sebelum ayah memulainya, hendaknya kamu mengingat dan melaksanakan dengan baik apa yang ayah katakan.
1: Tentu saja, ayah. Ayah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
0: Tapi bukan hanya hal itu saja, anakku. Engkau juga harus bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku baik kepada semua orang, baik itu kepada orang tua maupun

0: mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megang menginginkan Chulelang yang menjadi pemimpin di Galang. Hal ini kemudian membuat Chulelang menjadi sombong dan angkuh. Ia sudah tidak peduli dengan adiknya. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Lalu mereka pun menjalani kehidupan masing-masing. Hari berganti hari. Kesombongan Chulelang semakin menjadi-jadi. Dan ia pun memusuhi adiknya tanpa sebab.
1: Hai adikku, engkau tahu bahwa kelak yang akan menjadi pemimpin di kampung ini adalah aku. Jadi sekarang aku mengingatkan engkau bahwa engkau harus memenuhi segala perintahku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepada engkau, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengusir engkau dari kampung ini. Kau mengerti?
0: Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih.
2: Mengapa kakak kandungku sendiri mengatakan hal sekejam itu terhadapku? Apa salahku kepadanya? Mengapa sikapnya berubah semenjak dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Pulau Galang ini? Apakah aku ini tidak lagi dianggapnya sebagai adik? Mengapa aku merasa terasing di keluarga kandungku sendiri? Daripada seperti ini, lebih baik aku meninggalkan Pulau Galang ini secara diam-diam agar aku tidak mendapat cacian dari kakak kandungku.

0: Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas, akhirnya sampailah ia di Pulau Bintang.
1: Engkau sepertinya bukan penduduk kampung ini. Kalau boleh tahu, dari manakah engkau?
2: Saya dari Pulau Galang di seberang sana.
1: Dari Pulau Galang? Mengapa bisa sampai ke pulau ini?
2: Itu karena saya bermaksud untuk berpetualang mengarungi lautan. Lalu, setelah berhari-hari saya berada di lautan, tiba-tiba saya melihat pulau ini. Oleh karena itu saya tertarik pada keindahan pulau ini dan bermaksud untuk tinggal beberapa saat di pulau ini.
0: Sikap dan perilaku Jenang Perkasa telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dan mengundang orang-orang suku Santan. Tidak ketinggalan, Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa datang dalam perjamuan itu.
1: Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan diadakan perjamuan makan bersama-sama orang suku Sampan lainnya. Aku ingin kau juga datang, karena aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari suku ini.
2: Baik, tuanku. Besok malam, hamba akan datang ke rumah tuanku untuk memenuhi undangan dari tuanku.
1: Baiklah, sampai bertemu besok malam. Kutunggu kedatanganmu.
2: Baik, tuanku. Terima kasih akan undangan dari tuanku.
0: Keesokan harinya, Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat duduk yang agak jauh dari teman-temannya. Ia melakukan hal itu agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang akan ia makan. Tanpa disadari, sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Dan usai perjamuan, Batin

0: Koi menghampiri Jenang Perkasa.
1: Wahai Jenang Perkasa, sungguh aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan, apalagi keelokan budi pekertimu. Apakah engkau bersedia apabila aku menikahkan engkau dengan putriku, Pandan Berduri?
2: Permintaan tuan dengan segala kerendahan hati saya terima. Saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya.
1: Baik sekali. Kapan kiranya engkau akan meminang putriku?
2: Terserah tuanku. Kapan hari baik yang menurut tuanku layak untuk dilaksanakan pernikahan?
1: Bagaimana apabila kita melaksanakan pernikahannya minggu depan, anak muda?
2: Pilihan tuanku memang sangat tepat. Baiklah, tepat minggu depan saya akan meminang putri tuanku.
1: Tapi Jenang, karena putri Pandan Berduri merupakan putri satu-satunya, aku ingin pesta pernikahannya dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan?
2: Tentu saja saya tidak keberatan, tuanku. Namun, pesta seperti apa yang tuanku inginkan, jika hamba boleh tahu?
1: Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam, dan dengan menampilkan segala macam tari-tarian daerah untuk menghibur para tamu undangan, Jenang.
2: Baik, tuanku. Dengan senang hati akan hamba adakan acara pernikahan seperti yang tuanku harapkan.
0: Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan Putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tidak berapa lama kemudian, Batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan menggantikan dirinya.
1: Wahai menantuku, ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu.
2: Jika boleh saya tahu, apakah hal penting itu, Ayahanda?
1: Jenang, aku ingin engkau segera menggantikan aku untuk menjadi pemimpin di Pulau Bintan ini. Aku merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengangkat engkau, Jenang, menjadi pemimpin di pulau ini. Apakah engkau bersedia?
2: Dengan segala kerendahan hati, hamba bersedia, Ayahanda.
1: Keputusan yang baik. Acara pengangkatanmu akan segera kita laksanakan. Namun, aku ingin agar engkau menjadi pemimpin rakyat Bintan dengan bijaksana, sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Apakah engkau mengerti, Jenang?
2: Saya mengerti, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya ingat selalu.
0: Setelah diangkat menjadi pemimpin, ia memimpin rakyat Bintan dengan sangat bijaksana.
2: Duhai anak-anakku yang kukasihi, aku selalu ingatkan kepada kalian, nantinya kalian akan memimpin pulau ini menggantikan aku. Aku berharap kelak kalian akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Karena masa depan rakyat ada di tangan kalian, maka kalian harus benar-benar menjadi anak yang bertanggung jawab.
0: Pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan. Batin Mapoy dengan sukunya ke barat, dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa pun meninggal dunia, disusul dengan Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari merekalah hadir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku Sampan masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Demikian cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Bintan. Naskah ditulis oleh Rika Pertiwi. Teknik rekaman Chandra Saputra. Pengarah acara Dewi Agustina. Produksi RRI Tanjung Pinang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis malam Jumat 1 Oktober 2026, bertepatan juga dengan hari kesaktian Pancasila. Baik saudara Pro 4, sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada legenda Puteri Pandan Berduri, dan seiring dengannya itu ada Pelangi Nusantara. Tentu malam Jumat adanya Mono Suko. Assalamualaikum Jang Mami, sudah pun hadir bersama kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya aja?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Binaringan rayu selamat. Alhamdulillah sehat Mas Arti.
0: Ais, luar biasa. Kacamata baru nampaknya.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Baik. Jangan silakan yang dibuka terlebih dahulu menusuk. Iya.
1: Terima
0: pada,
1: kasih
0: pada malam hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan para sutresno pandemen Monosuko Pelangi Nusantara ya, lelangan cawi sugeng dalu soho sugeng pepanggian malih kalian dalem mami wonten ngajeng Mas Ardi ya. Lumantar pro sekawan FM setunggal 0,3 MHz RRI Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
0: Baik.
1: Ini wonten nomor teleponipun inci menika 0777 sekawan 00 ugi WhatsAppipun Mas Ardi
0: 0811704886
1: live wonten
0: melalui Facebook, YouTube Prompa RRI Tanjung Pinang, dan RRI Digital.
1: Anjeh pawartos panjenan katus pundi ing dalu menika para sutresna pandemen menosuk wonten pun di kemawon amukyo tansah hayu rahayu kalis lir ing sambi kolo gemah ripah loh cinawi toto tentrem titira harjo murah sandang kelawan pangan. Ini meniko ingkang dipun suwun Mas Ardi. Ngomong-ngomong malam ini nak cuap-cuap apa ya? Simbang-simbang ya bahasa Melayunya ya.
0: Kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai aja.
1: Iya, ngobrol santai. Tahu-tahu habis waktu nanti.
0: Betul.
1: Tapi sebelumnya kita ucapin dulu lah Mas.
0: Boleh.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 ya.
0: Baik.
1: Pancasila itu pemersatu bangsa Indonesia, berdaulat, adil dan makmur.
0: Masya Allah.
1: Amin. Mudah-mudahan makmur ya Mas.
0: Amin.
1: Amin.
0: Makin makmur tuh, asal jangan makrup aja.
1: Ya, tapi mudah-mudahan ya, yang diharapkan tuh makmur Mas.
0: Makmur ya.
1: Kalau udah hidup makmur, bahagia, apa menang nek duitnya oke Mas. Alhamdulillah ya Mas. Hati rasanya seneng ya Mas.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Ya, ngomong-ngomong apa yang diobrolkan santai di malam hari ini Mas?
0: Kayaknya itu soal makanan nih Jang.
1: Makanan ya.
0: Iya, yang sering hadir di hari-hari besar.
1: Hari-hari besar.
0: Betul. Dan peresmian-peresmian juga Jang.
1: Kalau gitu saya tebak ini kayaknya yang berbentuk kerucut ya.
0: Ya betul Jang, warna kuning.
1: Itu namanya tumpeng ya Mas ya. Filosof, ada filosofinya loh Mas tumpeng.
0: Oke, apa itu Jang filosofinya Jang?
1: Filosofinya itu ya Mas, filosofi kata tumpeng dalam tradisi Jawa itu Mas, melambangkan kepasrahan dan ketulusan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Mas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga maknanya tumpeng itu sebagai simbol rasa syukur Mas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta menggambarkan hubungan antara manusia dan alam juga, dan Sang Pencipta. Berbagai acara apa Mas kalau di Jawa pasti ada tumpeng Mas.
0: Baik.
1: Kalau Mas Ardi jadi adik saya, kalau ulang tahun saya bikinkan tumpeng ya.
0: Kayaknya bukan adik sih, yang anak yang.
1: Anak ya. Iya, anak-anak.
0: Iya. Oke. Memang di mana-mana gini Jang. Biasanya kalau kita lihat hari-hari besar Mas. Sekarang tumpeng pun di Kepri pun.
1: Kalau zaman dulu Mas tumpeng tuh satu bentuk aja Mas, yaitu bentuk kerucut.
0: Besarnya Jang.
1: Pokoknya besarnya apa itu Mas, besar kecilnya itu pokoknya
0: tergantung kita, selera,
1: tergantung yang... kita, tergantung kemampuan gitu ya,
0: baik. Tumpeng ini kan sering hadir di acara-acara besar. Kemudian juga peresmian
1: ulang tahun, paguyuban, organisasi-organisasi pasti pakai tumpeng.
0: Oke. Itu tandanya apa, Jang?
1: Tandanya yaitu tadi lah, Mas, keberkahan.
0: Keberkahan.
1: Yang berbentuk kerucutnya.
0: Iya, bentuk kerucut.
1: Juga motongnya juga enggak sembarang motong, okay, loh, Mas, ya.
0: Sebelum kita masuk di pemotongan, Jang.
1: Oke.
0: Tumpeng ini dari apa sebenarnya, Jang?
1: Dari nasi, Mas.
0: Oh, nasi ya. Bebas berasnya apa atau ada
1: bebas
0: khusus?
1: Yang kalau tumpeng yang
0: biasanya.
1: Yang biasanya
0: versi
1: ya.
0: Jeng Mami lah.
1: Nah, yang benar harus beras yang pulen.
0: Oh, beras yang
1: pulen. Tapi kalau punya upamanya beras yang keras. Kan susah dibikin, pasti ambiar.
0: Okay.
1: Jadi harus yang pulen.
0: Yang pulen. Oke.
1: Kalau di sini kebanyakan pakai pulut, Mas.
0: Oh, pakai pulut. Mut lengket jeng ya.
1: Iya.
0: Lengket, kerja mudah. Iya.
1: Okay. Itu tadi kalau yang namanya tumpeng itu harus enggak pakai plastik, enggak pakai daun pisang.
0: Daun
1: biar enggak lengket.
0: Ya.
1: Tapi kalau sama zaman sekarang kan udah dimodifikasi, Mas. Ada cetakannya, ada yang bertingkat-tingkat.
0: Iya,
1: dikreasi. Kalau dulu berbentuk kerucut aja kayak gunungan.
0: Kalau Jeng Mami untuk membuat kerucut itu ada cetakannya enggak?
1: Ada.
0: Oh, ada khusus.
1: Kalau di tradisi Jawa ya, Mas.
0: Namanya apa?
1: Ada yang pakai kukusan yang dianyam dari bambu.
0: Oke.
1: Terus ada dari daun pisang yang lebar-lebar kita bentuk kerucut. Itu juga bisa.
0: Oke.
1: Terus kalau di zaman sekarang ada aluminium, Mas.
0: Oh, ada aluminium. Lebih canggih lagi.
1: Lebih canggih.
0: Memudahkan
1: lagi
0: kerja juga.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Berarti buatnya dengan ada acuannya aja. Kemudian pakai beras pulen.
1: Oke. Ya, bumbunya juga santan.
0: Oke, apa aja, Jang?
1: Juga garam, juga kunyit biar kuning.
0: Oh, ya. Oke. Berarti kunyit yang membuat kuning itu kunyitnya.
1: Kunyit, oh, iya, Mas.
0: Kirain Ardi di pilo.
1: Rempah-rempah.
0: Oke. Berarti pakai rempah-rempahnya alam semua lah, Jeng, ya. Maksudnya
1: betul.
0: Itu yang ada di sekelilingi kita lah ya, yang ada di dapur.
1: Udah pakai kelapa, santan.
0: Iya. Dikukus dulu lah, Jeng, berarti.
1: Dikukus dulu, diolah dulu, di aron. Aron, tahu kan aron?
0: Apa tuh, diaduk ya, Jeng?
1: Iya, diaduk
0: pakai
1: itu.
0: Baik. Kemudian
1: di Jawa dibilang dikekelkan dulu. Dikekelkan itu dimasak dalam priok dulu. Nanti kalau udah setengah masak, Mas, baru masuk santan tadi. Tapi santannya harus didihkan dulu, mendidih dulu biar
0: kunyitnya
1: meresap.
0: Kapan, Jang? Kunyitnya kapan ditaruh?
1: Kunyitnya dalam santan tadi, Mas. Dicampurkan santan juga boleh. Terus dicampurkan dalam beras sebelum dikukus juga boleh.
0: Oh, gitu.
1: Direndam pakai air. Itu
0: air kunyit.
1: Air kunyit itu kan direndam dulu biar
0: berasa
1: biar
0: kuning.
1: Lemak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Dicampur biar lengket itunya warna kunyitnya.
0: Kunyitnya.
1: Biasanya kalau orang Jawa kayak mau puputan gitu kalau mau selapanan itu direndam pengantenan juga ya, Mas. Direndam pakai kunyit marut sendiri, Mas. Tapi kalau zaman sekarang kan instan ada bubuk kunyit.
0: Bubuk kunyit, betul.
1: Tapi kalau kita mau banyak ya, umpamanya mau bikin untuk 100 orang, itu direndam dulu pakai kunyit marut sendiri. Itu lebih alami.
0: Lebih enak, Mas.
1: Lebih enak. Lebih gurih. Ada manis-manis sedikit gitu.
0: Berapa lama, Jang, proses memasak nasi itu, Jang?
1: Paling enggak ya 1 jam lebih lah, Mas. Karena masih kan direndam dulu tadi. Habis direndam baru dikukus. Dikukus setengah masak baru diuli sama santan tadi.
0: Habis
1: itu dimasak lagi.
0: Masak lagi sampai
1: Sampai masak.
0: Habis itu baru dibentuk ya, Jeng, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik, Jeng, itu tadi kan memasak, proses memasak nasi tumpengnya.
1: Iya.
0: Menggunakan beras yang pulen. Kemudian juga rempahnya tadi ada santan, ada kunyit.
1: Dibasuh dengan
0: kasih garam.
1: Daun salam. Kalau enggak ya pandan wangi.
0: Ya. Kemudian baru dibentuk.
1: Biar harum.
0: Oke. Baik, sudah dalam bentuk kerucut, Jang. Tapi kan kalau Ardi lihat ada lauk pauknya.
1: Iya. Itu pendampingnya.
0: Pendampingnya
1: itu lauk, sayuran, juga Oseng-oseng ya.
0: Tapi kan
1: biasanya Ardi, ayam.
0: Ardi lihat nggak satu tuh situ jeng?
1: Banyak.
0: Ada berapa biasanya? Sebetulnya aturan tuh berapa aja?
1: Aturannya ya ada ayam mas.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya ayam kalau tempat saya loh ya, itu ayam tuh diserundeng.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan udah dua macam, serundeng sama ayam.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua itu telur dadar.
0: Telur dadar.
1: Telur dadar tuh dadarnya tipis mas.
0: Oh.
1: Habis tipis nanti digulung-gulung, dipotong-potong panjang-panjang. Jadi bisa untuk hiasan.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu orek tempe mas.
0: Orek tempe.
1: Orek tempe itu tempe doang loh mas ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus cabenya cabe merah biar ada warna-warni gitu.
0: Oke.
1: Terus masaknya juga pakai lengkuas. Pakai waktu dicampur tempe tapi tempenya digoreng dulu ya ya agak kering. Ada daun salam, ada daun jeruk, pokoknya dimodifikasi gitu. Pakai kecap, gulanya Jawa.
0: Oke.
1: Okay. Terus abis itu telur rebus mas.
0: Telur rebus.
1: Mm-mm. Bulat-bulat.
0: Iya. Yeah.
1: Biar tekad kita tuh bulat gitu.
0: Iya. Yeah. Kuat yang ya.
1: Iya. Itu juga ada. Terus ini mas oseng mie biasanya.
0: Oh mie.
1: Mie. Kalau di sini Indomie paling gampang ya.
0: Yeah.
1: Kalau di Jawa enggak mas.
0: Apa tuh jeng?
1: Indomie mie-nya itu mie macam mie telur, macam mie kebanyakan kalau di Jawa mereknya pesawat mas.
0: Oh. Okay.
1: Mimat motor mabur.
0: Oh.
1: Pesawat.
0: Ada mie khusus rupanya.
1: Mie-nya itu ada. Di sini juga udah ada tapi
0: udah
1: ya
0: ada.
1: Lain macam di Jawa ya.
0: Oke. Okay. Ada berapa tadi? Kurang lebih 7 atau 6 ya?
1: Ada serundeng,
0: ya, ayam.
1: Ada ayam, ada telur dadar,
0: ya.
1: Telur rebus,
0: tempe,
1: orek tempe, Indomie, pokok mie ya,
0: mie
1: dioseng-oseng.
0: Enam.
1: Nanti ada dimodifikasi lagi mas, nanti tomat dibentuk bunga, terus timun dibentuk bulat-bulat, dibunga-bunga, potong-potong kecil-kecil,
0: baik.
1: Terus wortel, habis itu. Apa tuh mas, cabe ya merah yang panjang itu bisa dikupas dibentuk bunga itu. Nah itu tambah cantik mas.
0: Kalau
1: telur ayam kegedean yang bulat tadi ya mas, bisa telur puyuh mas. Jadi telur puyuh kan bisa dipakai
0: lidi
1: baru ditancapkan ke tumpeng tadi.
0: Tumpeng itu kan yang sudah dikreasikan jeng ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah modern lah. Tapi ya kalau yang masih tradisional tentunya pasti
1: mas.
0: Dia biasa saja jeng ya. Oke, jeng mami.
1: Iya mas.
0: Tadi berarti lauknya disusun di samping.
1: Iya susun mas ya. Nanti tumpengnya kan di tengah-tengah mas.
0: Iya betul.
1: Terus sampingnya nih ayam dulu.
0: Oh.
1: Habis ayam nanti oseng tempe tadi.
0: Uh-uh.
1: Habis itu telur. Tapi telurnya biasanya dibulat-bulatkan.
0: Oh, dikelilingnya.
1: Kelilingan itu mas.
0: Gitu. Baik. Enggak untuk menyusun lauknya ada aturan khusus, Jang?
1: Ada dong.
0: Oke. Okay. Seperti apa?
1: Nanti dikasih itu mas jarak mana daun. Daun pisang tuh dilipat-lipat bisa untuk jarak sekat. Disekat-sekat gitu jadi dibikin peta.
0: Seolah-olah macam rantang kecil-kecil gitu ya.
1: Iya betul.
0: Dibikin
1: kotak pakai stempel. Itu juga boleh. Terus tepinya mas.
0: Apa tepinya?
1: Kan itu pakai nampan, pakai nampan ya.
0: Yeah.
1: Tahu nampan kan mas?
0: Tahu.
1: Tahu.
0: Oke.
1: Okay. Itu di tepinya itu dikelilingin dengan daun pisang yang udah dihias.
0: Kenapa harus pakai?
1: Dilipat-lipat, di staples untuk menghias itu mas. Biar cantik dong.
0: Oke. Jeng, itu jumlah daun pisang itu tuh?
1: Kalau bisa ganjil mas.
0: Ganjil jeng ya. Kan dia kayak runcing-runcing.
1: Betul. Dilipat-lipat, di staples.
0: Kalau dulu di staples juga enggak kan jeng?
1: Kalau dulu pakai lidi mas.
0: Pakai lidi.
1: Lidi kelapa tapi yang kecil-kecil, bukan yang besar ya, yang kecil itu. Jadi dipotongin kecil-kecil jadikan rapi mas. Kalau zaman dulu kan ada enggak ada staples.
0: Iya makanya harganya juga kan.
1: Alami semuanya mas.
0: Takutnya tuh di kayak maklum aja lah kalau orang tradisional itu kan kayak disulam-sulam apa gitu ya jeng ya, dilipat-lipatnya
1: mas.
0: Bagus gitu.
1: Itu pakai lidi mas.
0: Oh pakai lidi.
1: Iya,
0: kirain harus pakai slip-slip.
1: Iya betul dari kelapa itu.
0: Oke baik. Jeng bisa kalau buat gitu bisa jeng ya?
1: Bisa dong.
0: Oh, okay. Baik. Jeng, sebelum masuk di pemotongan nih,
1: ya.
0: Di ujung tumpeng itu kan ada daun pisang lagi, jeng.
1: Iya, itu untuk menutup biar nggak kena kotor, mas. Biar nggak kena debu kayak apa kayak. Sebelum kita resmikan, sebelum kita sendok, sebelum kita doain, tutup dulu pakai daun pisang.
0: Oh,
1: tadi,
0: wajib pakai daun pisang, jeng ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selain daun pisang apa, mas? Kalau tumpengnya gede?
0: Oh, ini jeng pakai tudung saja.
1: Iya, pakai lebih itu aman. Tadi aluminium tadi.
0: Iya. Lebih aman, higienis lagi kan itu tuh.
1: Tapi zaman sekarang ada yang ditingkat-tingkat enggak kayak zaman dulu,
0: oh,
1: mas?
0: Iya, jangan
1: ya. Udah ada cetakannya sendiri tingkat-tingkat gitu.
0: Okay.
1: Jadi
0: bervariasi.
1: Iya, jadi kita apa menghiasnya juga lebih banyak pendamping gitu. Okay. Kalau zaman dulu kan cuma ditaruh sekeliling itu.
0: Ya, satu
1: kalau sekarang
0: gitu ya.
1: Kan ada yang di tingkat-tingkat. Jadi setiap tingkatannya tuh ada hiasannya sendiri-sendiri.
0: Baik,
1: gitu. Jadi lebih banyak lauknya.
0: Lebih
1: gitu.
0: Banyak. Oke, okay, Jeng. Ini baru kita masuk proses pemotongan. Seperti apa sih, Jeng? Seperti apa cara memotong tumpeng itu, Jeng?
1: Cara memotong tumpeng kalau biasanya loh, mas ya, orang itu biasanya saya nengok di mana aja,
0: yeah,
1: yang diambil itu di atas dulu,
0: yeah,
1: tapi sebenarnya harus di samping dulu.
0: Oh
1: gitu.
0: Ya gitu.
1: Tapi kebanyakan orang di atas dulu ya.
0: Kalau di Jawa gitu jeng ya. Oh, sampingnya bagian mana nih ya? Sorry jeng, Ardi betul-betul nggak paham.
1: Ya di yang di apa tuh yang di bawah itu kan agak gede.
0: Nah,
1: ya itulah yang diciduk-ciduk. Tapi kalau sekarang kan di mana-mana pasti atas dulu kan.
0: Iya. Seharusnya enggak.
1: Iya.
0: Kalau lauknya lauk yang mana dulu diambil aja.
1: Terserah lah yang mau mana dulu.
0: Oh, terserah.
1: Iya. Tergantung gitu yang mau makan.
0: Baik.
1: Tapi biasanya mas pertama kali diciduk dikasihkan yang sesepuh dulu.
0: Oke. Baik. Jeng, kita masih di pemotongan. Berarti otomatis diambil di bawahnya, Jeng ya?
1: Iya.
0: Dia kan bentuknya kerucut gitu kan, Jeng?
1: Kerucut.
0: Berarti kita ambil di bawah bagian bawah dulu, Jeng.
1: Nah, pegang yang bawah yang lebar tadi. Kan lebar, terus ngerucut.
0: Ada pisau khusus enggak, Jeng?
1: Ada dong.
0: Oh, kalau di Jawa pakai apa, Jeng? Mau motong.
1: Pakai sendok nasi yang stainless
0: steel. Kalau dulu mungkin ada yang dari bambu, Jeng ya.
1: Betul, ada yang dari kayu juga, Mas.
0: Oke, berarti kan ada di sekitar kita pisaunya,
1: iya,
0: gitu kan tempatnya ada tempat di sekitar kita.
1: Kan zaman sekarang kalau ada pengantin kan banyak yang apa itu aksesoris
0: ya,
1: yang untuk buat tangan kita balik kan ada cendok, ada apa centong nasi kan
0: ya,
1: ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan dihias pakai pita aja udah bagus untuk motong ya.
0: Iya. Oke. Okay. Setelah dipotong, Jeng. Apa yang dilakukan lagi, Jeng? Apa?
1: Ya.
0: Masuk makan kah?
1: Bukan, jadi kasihkan yang sesepuh dulu. Jadi
0: baik.
1: Sesepuh itu mendoakan.
0: Oke.
1: Mendoakan karena udah dikasih rezeki tadi.
0: Oke.
1: Rasa syukurnya ya alhamdulillahirabbil alamin.
0: Berarti kita ambil lah.
1: Semoga apa yang diberikan kepada sesepuh tadi membawa berkah barokah untuk kita semuanya. Begitu, mas.
0: Baik. Tapi Jeng, berarti lauknya harus taruh lengkap dan lain sebagainya,
1: iya,
0: baru dikasih.
1: Tapi ada lagi, mas. Biasanya kalau di sini bilis ya.
0: Iya.
1: Kalau di Jawa teri.
0: Oh, teri. Teri bilis sama aja lah, Jeng.
1: Hah?
0: Sama aja lah teri dengan bilis.
1: Enggak, kalau di Jawa enggak ada bilis, adanya teri.
0: Arti langsung gitu.
1: Kalau di sini enggak ada teri, adanya bilis ya.
0: Baik.
1: Tapi kalau di sini kan bilis kan bermacam-macam ya,
0: mas.
1: Ada kecil,
0: ada
1: sedang, ada besar kan. Kalau di Jawa kan kayaknya sama gitu,
0: sama.
1: Makanya dinamakan teri gitu.
0: Oke, okay. Baik. Berarti Jeng, sudah proses pemotongan dan lain sebagainya. Untuk masyarakat awam sisanya Jeng ya?
1: Ya betul, mas.
0: Berebut.
1: Sisanya yang udah pokoknya umpamanya yang ulang tahun Mas Adi ya. Mas Adi dulu yang makan. Atau Mas Adi dulu terima tadi disuapkan sama orang tua. Pertama ibu, ayah dan saudara. Habis itu udah silahkan mengambil semuanya. Semoga makanan tersebut berkah, barokah. Karena ada artinya sendiri-sendiri.
0: Apa tuh, Jeng? Boleh nih, Jeng, dibagi aja.
1: Boleh lah, okay. Mas.
2: Boleh, boleh ya.
1: Nah, kalau yang namanya lauk pendamping itu biasanya ayam itu melambangkan kepasrahan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Mas. Terus telur melambangkan kesempurnaan hidup serta tekad yang bulat, karena telurnya tadi yang satu didadar, yang satu dibulat-bulat. Baik. Jadi tekad kita tuh bulat untuk menuju kebaikan. Terus sayuran itu ya, Mas. Semacam biasanya ya ada juga urap ya, Mas.
2: Urap.
1: Karena tumpeng tuh enggak semuanya berbentuk kuning, Mas.
2: Oh.
1: Ada juga yang berbentuk putih.
2: Oh, iya,
1: nasi
2: jam.
1: Putih.
2: Oh.
1: Juga bisa dibikin nasi lemak. Tapi yang pulen tadi ya, Mas,
2: okay.
1: Ya. Tapi itu juga pakai urap, Mas. Kalau urap itu melambangkan kesuburan dan kesejahteraan alam, karena urap itu kan daun-daunan ya, Mas.
2: Baik.
1: Daun-daunan itu kan warnanya hijau.
2: Iya.
1: Nah,
2: kesuburannya ya.
1: Kesuburan. Ada artinya sendiri-sendiri ya, Mas. Baik. Terus yang ikan teri tadi, Mas, dan lain-lainnya itu kan campur-campur, Mas, semuanya. Jadi itu ku melambangkan kebersamaan dan kerukunan hidup secara gerombol.
2: Oh, jadi berjamaah jangan.
1: Iya, maksudnya ya ada perkumpulan di sana, ada perkumpulan di sini.
2: Betul.
1: Gitu kan. Jadi kan semuanya tuh bercampur jadi satu, walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda
2: cukup
1: etnis ya. Tapi kan tujuan kita tetap satu.
2: Satu. Oke. Okay. Lagi jeng, apa itu aja jeng?
1: Kayaknya itu aja ya, Mas.
2: Okay. Baik, itu terkait tentang filosofinya jeng. Kalau kita lihat-lihat apa yang jeng sampaikan dari pertumbuhan hewan, semua di satu, itu ada di Indonesia jeng ya.
1: Iya betul, Mas.
2: Iya, berarti itu
1: satu lagi, Mas.
2: Apa itu, jeng?
1: Yang selain bentuk kerucut tadi, tumpeng melambangkan kebesaran Tuhan tadi, Mas. Sedangkan bagian bawah itu yang melebar kan, Mas, melebar dulu jarum lutut, itu melambangkan luasnya alam semesta dan kehidupan manusia.
2: Oke.
1: Jadi merata, Mas.
2: Berarti
1: biar merata semua dikasih. Begitu.
2: Masya Allah, luar biasa.
1: Iya, Mas.
2: Itu. Berarti memang kalau kita lihat kerucut itu dia melambangkan daripada keesaan Tuhan.
1: Iya, betul.
2: Ya, karena dia menunjuk satu di situ ya.
1: Karena itu berbentuk gunung ya, Mas.
2: Iya.
1: Berbentuk gunung.
2: Betul.
1: Itu semuanya dianggap sebagai tempat yang suci atau sakral.
2: Oke. Okay. Jang. Agak bernostalgia, Jang.
1: Iya, betul, Mas.
2: Dulu Jang jumpa tumpeng tuh di hari-hari apa, seperti acara-acara apa sih, Jang?
1: Kalau
2: masa
1: zaman
2: muda,
1: dulu,
2: masa kecil
1: setiap
2: dulu.
1: Setiap apa ya, Mas? Kelahiran, Mas.
2: Oh.
1: Ulang tahun lah ya kayak sini. Tapi kalau di Jawa kebanyakan bukan cuma ulang tahun di setiap tahun ya, Mas.
2: Baik.
1: Yang namanya memetri, memetri juga yang memetri. Kalau yang memetri itu pakai nasi putih sama telur rebus juga sama urap.
2: Oh.
1: Nah, itu punya tumpeng satu, Mas, di tengahnya satu. Itu kecil, Mas, tapi nah, itu melambangkan kita aja lah tuh, pamane tiap bulan gitu loh, Mas.
2: Oh.
1: Kalau di Jawa kan kalau lahiran kan ada hari kan Senin, Selasa, yeah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus ada pasarannya,
2: yeah.
1: Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing.
2: Yeah.
1: Umpamanya Mas Ardi lahir Senin Pahing. Setiap Senin Pahing itulah bikin
2: buat
1: memetri itu, dikasih urap, kasih itu namanya apa ya, Mas, kalau di sini ya. Pokoknya untuk tanda itulah, tanda kelahiran kita.
2: Oh,
1: jadi
2: okay.
1: Biar kalau mama saya, arwah mama saya dulu sering kayak
2: sering
1: gitu, Mas.
2: Ya?
1: Oh. Setiap bulan itu, Mas.
2: Walaupun bentuknya kecil ya.
1: Ya, walaupun bentuknya kecil itu kayaknya udah tradisi,
2: tradisi
1: gitu.
2: Ya betul, bukan nilai sakral tapi nilai bukan nilai mestisnya tapi nilai
1: itunya,
2: ini budayanya jangan harus diangkat. Itu bentuknya warna kecil dan ukurannya kecil, warnanya tetap
1: iya, putih.
2: Oh, warnanya putih jeng ya.
1: Nasi putih itu, Mas.
2: Oh, oke. Okay. Berarti diberi kepada anak jeng.
1: Iya, pada anaknya.
2: Okay.
1: Nanti kalau anaknya udah makan ya semuanya lah makan, jadi semua dapat keberkahan itu. Karena itu juga didoain orang tua, karena kan doa orang tua itu tembus langit, Mas.
0: Betul.
1: Kecuali, apalagi doa seorang ibu.
0: Okay.
1: Pasti tembus ke langit.
0: Berarti hari-hari jeng lihat tumpeng jeng ya?
1: Iya, tiap bulan, Mas.
0: Tiap bulan ya.
1: Tapi yalah, bukan tumpeng kuning loh ya, yeah, tumpeng putih. Well, jadi di tengahnya ada yang kayak kerucut, tapi di sampingnya tuh empat, biasanya pakai mangkok yang kecil itu, Mas. Jadi di sela-sela itu dikasih telur. Telur rebus tuh kan dibagi empat. Okay. Nanti taruh tepinya, nanti terus dikasih urap. Tapi nggak pakai ayam, Mas, kalau itu.
0: Nggak pakai ayam.
1: Nggak.
0: Karena untuk makan sendiri.
1: Urap kan, enggak ya tempe bacem.
0: Oke. Okay. Saat ini jeng, kalau jeng mami pribadi buat di rumah kayak gitu, jeng?
1: Iya. Insya Allah kalau anak, tapi kalau saya nggak tiap bulan loh.
0: Oh, nggak tiap bulan.
1: Setahun lah.
0: Setahun.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau untuk tiap tahun buat terus jeng ya?
1: Insya Allah, Mas. Oh. Kalau untuk anak-anak ya, karena ya itu tadi yang penting tuh doa, Mas.
0: Doa.
1: Walaupun sikit, yang penting doa.
0: Tetap tumpengnya jeng ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kan tumpeng sudah merata di mana-mana di Indonesia, iya, jeng ya. Enggak lagi di Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Iya. Di Tanjung Pinang sering kita jumpai juga.
1: Jumpa, sering loh, Mas.
0: Sering jeng ya. Apalagi ajatan-ajatan dan lain sebagainya.
1: Kalau di Jawa itu lebih gede lagi kalau tumpeng pas satu suro, Mas.
0: Oh.
1: Itu tumpengnya gede banget tuh, Mas.
0: Ada satu karung beras yang buat. Maksudnya itu 25 kilo beras, 15
1: kilo. Mungkin ada lah, Mas, kan dilarungkan ke laut.
0: Sebetulnya.
1: Nah, itulah tradisinya.
0: Oke, okay. Dengan posisi lengkap yang ya.
1: Bahkan, ha?
0: Dengan posisi yang lengkap.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Namanya gunungan.
0: Gunungan namanya. Oh.
1: Ada juga yang diperbutkan sama masyarakat, ada juga yang diarungkan ke laut.
0: Oke.
1: Gitu. Karena lama? Ada tradisi gimana lagi. Jadi, ya,
0: itu udah berapa lama jeng ya buatnya jeng ya?
1: Udah.
0: Dari harusnya tahu.
1: Satu kampung yang buat nama.
0: Oh, iya, iya.
1: Karena kalau yang gede itu, kalau yang jumbo, bisa dinamakan jumbo ya, Mas.
0: Ya, ya, ya.
1: Itu kan harus dihias pakai janur-janur, Mas. Oh. Janur-janur kuning.
0: Itu versi lengkapnya aja.
1: Nah,
0: ya?
1: Versi lengkapnya. Okay. Itu udah sakral.
0: Itu yang buatnya pun orang yang sepuh-sepuh.
1: Ah, iya, betul.
0: Itu keluar semua tuh apa namanya? Pokoknya, magis-magisnya ya. Ya,
1: ya, ya. Para buyut-buyut.
0: Iya, iya, ya.
1: Mbah-mbah uti semua.
0: Turun jeng ya.
1: Heeh,
0: masyaallah.
1: Yang itu udah lewat makanya.
0: Pokoknya apa namanya rempah-rempah yang punya apa nama
1: rempah
0: bahasa?
1: Rempah pun kita cari sendiri di kebun.
0: Iya,
1: tanam sendiri. Kalau di sini kan rempah sasetan dia.
0: Itu resep-resep.
1: Semuanya ada ya, Mas, sekarang ya. Semua apa bawang putih juga ada sasetnya. Apa pala buah pala lah inilah.
0: Iya, udah macam-macam
1: semuanya pakai saset ya, Mas. Instan semua, tinggal cemplung.
0: Semua dah ada aja ya. Santan pun dah ada aja.
1: Ada.
0: Kalau makanya
1: kalau zaman dulu kan mau bikin tuh ke kebun dulu nyari nyangkul.
0: Makanya sekarang kalau mau kenduri orang beli sate sasetan saja aja.
1: Iya, betul. Bukan saset, cuma saset. Rempah-rempah sampo pun sasetan.
0: Masya Allah.
1: Semua bumbu sekarang pakai sasetan kan, Mas.
0: Makanya semua
1: itulah anak kos ya.
0: Iya.
1: Kerjaan anak kos itu.
0: Betul. Jang. Wah. Jang, nampak waktu juga yang menyisakan
1: begitu
0: kita.
1: Begitu ya, Mas Yoyo.
0: Iya.
1: Tak terasa ya kita bual-bual sini. Ngobrol santai di malam hari ini. Tapi sekali lagi ya, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hai. 1 Oktober 2026, Pancasila pemersatu bangsa Indonesia berdaulat adil dan makmur. Enjay para sutresno pandemen mono suka wonten pundi kemawon sarane ning wana testing wetel dalem kekali badhe nyun pamit tambah pilih wonten klental-klentunipun atur dalem nyun agunging samudra paksami dalem kiambak mami wonten ngajeng Mas
0: Ardi
1: kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun salam rahayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jeng mami yang sudah pun hadir. Salam
1: sami-sami,
0: untuk
1: Mas
0: jeng Roro. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan
1: ya
0: sehat walafiat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi

0: antara Bank Indonesia, Perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449050, di talian WhatsApp 0811-7048-8860. Sedangkan ya, masih kita bersembang bual di Langgam Serumpun Melayu segantang lada malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak Long.
1: Assalamualaikum, apa khabar Adi?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Masih tembak-tembak, Mak Long?
1: Ya, masih tembak-tembak Adi,
0: oh,
1: ya.
0: Masih tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak, dor-dor-dor.
1: Belum tembak je, kalau tak tadi ada radio.
0: Kalau tak tembak-tembak, tak kena, Mak Long?
1: Ya, kalau tidak masuk tu berarti tidak kena ni, Mak. Nembak tu kan.
0: Jam tu pun
1: kalau tidak masuk tu berarti tidak kena tembak tu.
0: Kalau masuk ni berarti kena, Mak Long.
1: Yeah.
0: Macam mana, Mak Long? Tembak-tembak dor-dor-dor. Tembak-tembak dor-dor-dor. Betul lah, Mak Long. Apa buat, Mak Long, malam ni, Mak Long?
1: Tidak apa-apa kan, malam bagi tembak.
0: Tak apa, Mak Long. Asal kena aje. Jangan tak kena, sudahlah. Apa buat, Mak Long, malam ni?
1: Tak ada. Lagi duduk-duduk aje, Di.
0: Lagi duduk-duduk aje, Awaklah kalau macam tu. Pantun dulu, Mak Long, Sekali dulu saya nak dengar pantun Mak Long malam ni, Mak Long. Lama Mak Long tak berpantun.
1: Luar payah satu peringgi.
0: Itu dia.
1: Kebajuan haluan.
0: Ya.
1: Abang di sana, adik di sini, bagi tengok merindukan bulan.
0: Itu pula. Betul, Mak Long, Mak Long. Ibarat kata orang sudah berkayuh sampan, Mak Long. Orang bertolak di hari pagi, bagai runduk, bagai pungguk rindukan bulan. Rupa bulan tak terang lagi. Itu dia, Mak Long, ya.
1: Macam mana bulan terang kalau bulan gelap?
0: Itu, Mak Long. Macam mana ibarat kata tebang namanya batang, Mak Long? Orang tarah-tarah buatkan tingkap. Macam mana bulan nak terang sebab kabut ditutup asap? Itu, Mak Long.
1: Ya, betul-betul.
0: Itu pula. Mak Long. Ayolah. Lagu apa, Mak Long, malam ni, Mak Long?
1: Nak pantun lagi.
0: Nak pantun lagi. Kira kan nak lagu tadi. Itu dia. Lagu apa, Mak Long? Apa tu?
1: Buah pagar.
0: Ya, saya.
1: Ingatlah, tolong nyolokkan.
0: Betul.
1: Patut dah belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan.
0: Samalah, Mak Long. Saya pun begitu juga. Baik, Mak Long. Apa dengar lagu, Mak Long? Yang belakang nampak ya dah menunggu ni, Mak Long.
1: Ya, dah menunggu lagu dia. Lagu apa ya?
0: Lagu apa kira-kira, Mak Long? Lagu rancak hati.
1: Seruan kasih.
0: Seruan kasih. Kigakan tadi hati merana, lagu Mak Long.
1: Hati merana terus lah.
0: Manalah tahu. Tekak ndak selera ada.
1: Beda-beda lah. Nanti tu merana tu.
0: Boleh.
1: Nak dengar seruan kasih dulu.
0: Seruan kasih. Boleh, Mak Long, boleh. Sila.
1: Ya. Salam ya buat semuanya je lah yang mendengar Adi ya.
0: Boleh, Mak Long, nanti kami sampaikan salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Long dia yang berada di Karas. Assalamualaikum di belakang, Mak Long.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana?
2: Dr. Lima mengadi.
0: Kak Deli, apa khabar Kak? Sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat. Kenapa kali tadi ketiduran?
0: Ketiduran. Tapi ni dah masuk lagi ya?
2: Iya.
0: Tadi
2: di posa tu tadi Pak Rima kan jadi balik Arti muter lagu.
0: Iya.
2: Kan? Tak betul lagu tu.
0: Lagu yang mana?
2: Tadi ni baru titik kan?
0: Yang kuri, yang kundi, oh, yang merah saga, baik budi, indah lah bahasa. Ah, itu dia.
2: Kemarin hari apa ya? Aku dengar lagu Minahasa tu diputerin pagi-pagi.
0: Oh iya.
2: Aku bagi itulah kali-kali lagu dari Minahasa kan enak.
0: Oh, baiklah kalau begitu.
2: Terima kasihlah perempat sudah hadirkan lagu-lagu dari mana kan?
0: Iya, saya.
2: Oke punya perempat sekarang.
0: Baik.
2: Kan dulu arti kalau dengar ada lagu dari Pop Manado.
0: Iya. Baik.
2: Dari sama Bang apa? Siapa yang pasuk kayak gitu Adi biasanya itu?
0: Bang Adi.
2: Ya, ya. Ya, dia masuk dalam waktu itu.
0: Iya, saya.
2: Kita minta lagu ini.
0: Lagu apa tuh?
2: Dari Boy Sandy, maksud saya nama yang ini yang apa? Undangan Merah Jingga.
0: Undangan Merah Jingga. Boleh, nanti kami tunaikan ya.
2: Saya tanya dulu, takut tak bisa.
0: Bisa, nanti kami tunaikan.
2: Iya, bakal makasih.
0: Iya, saya. Amin, terima kasih.
2: Selalu jodohnya yang soleha. Mak bapak pun sehat.
0: Amin, ya Allah, terima kasih.
2: Berkati keluargamu ya. Ada di sana Nek Long ya?
0: Iya betul.
2: Oh, Nek Long ya, ya. Nek Long sehat selalu, Nek Long ya. Ada Mak Ucu, Mak Rika, Mak Penarang,
0: baik.
2: Kak Wir. Kak Dang, Pak Hamsa, Pak Kumis, Bang Awang.
0: Saya.
2: Nek Manda, Nek Anjang, Nek Ali, Nek Fani, semua saya tengok. Nanti tutup yang belakang lagi.
0: Boleh.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Saya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Agak storing sedikit, boleh dikecilkan Nek Teh?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih storing juga? Masih kena teh. Kecikkan saja ya.
3: Tempat di.
0: Nak
3: balik tempat dulu.
0: Beralih agak jauh sikit ya, Nek Teh.
3: Ini dah.
0: Ini bolehlah. Apa
3: ada
0: tu?
3: Ada pantun ni.
0: Apa tu pantun dia?
3: Kalau tuan pergi ke keramat.
0: Baik.
3: Baleng-baleng dibuat, diukir-ukir.
0: Saya.
3: Malam ini malam Jumat. Baleng molek untuk berzikir.
0: Betul. Mudik tuan, mudik ke hilir orang bertolak di waktu pagi. Hidup sama pandai berzikir, juga hidup sunahkan Nabi.
3: Ya betul tu.
0: Itu dia.
3: Kalau hendak beli keladi, baik lupa bawang putih.
0: Betul.
3: Di perempat adanya Ardi, dekat Bintanau adanya Nek Teh.
0: Betul. Orang menabur si beras berteh, sama orang turun mengail. Di Bintanau ada Nek Teh, nampak jauh mukanya comel. Itu dia ya.
3: Gini pula di.
0: Macam mana?
3: Kalau hendak pergi rumah Kak Comel. Buah rambut kulitnya putih. Kalau muka Nek Tehnya comel, kalau selak rambut tengok nampak putih.
0: Oh, macam tu pula. Iyalah, kalau ibarat kata ada si kain putih. Pagi-pagi burung berkicau. Biar memang muka nampak putih, dari jauh nampak berdelau.
3: Kalau hendak pergi rumah Pak Malam. Tuntut-tuntut.
0: Ilmu dituntut.
3: Dijolok-jolok.
0: Itu pula.
3: Tak muka berdelau tapi lutut jalannya bongkok.
0: Tak apalah. Itulah kokok, bukan sembarang kokok. Kokok ayam tepi telaga. Bongkok bukan sembarang bongkok, tapi sarat dengan ilmunya.
3: Kalau ayam berkokok pagi.
0: Ya.
3: Itu tandanya.
0: Tanda hari nak subuh.
3: Teluk-teluk tepi telaga.
0: Ya.
3: Kalau berjalan bongkok-bongkok, itu tandanya teruk bekerja.
0: Eh, itu pula kadang ya. Awak lah. Oh, Nek Teh.
3: Ya.
0: Awak itu apa namanya kalau melentuk lepas sagu. Ah, apa namanya batangnya juga hendak ditakik. Kira-kira nak dengar lagu. Yang belakang ramai sudah memekik.
3: Ha-ha. Nah, gini pula di. Beli minyak banyak-banyak.
0: Ya.
3: Rumah Pak Pian dekat Selasih.
0: Ya, saya betul.
3: Sudah ada berpantun banyak. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Ah, itu pula. Lagu apa, Nek Teh?
3: Ah, Nek Teh nak minta lagu. Tudung periuk pandai menari, Di.
0: Tudung periuk pandai menari. Baiklah kalau begitu.
3: Tudung periuk pandai menari. Menari anak putra mahkota.
0: Baik, Nek Teh, ya.
3: Buruk, tinggalkan kami.
0: Baik.
3: Untuk menghapusi air mata.
0: Mantap. Luar biasa. Baiklah kalau begitu nanti kami tunaikan.
3: Salam untuk Mak Lisa, ya, Di.
0: Ya. Adanya. Baik.
3: Kak Syari. Tadi Kak apa tu?
0: Kak Deli.
3: Kak Deli. Ada Mak Nga, Mak Itam, ada Mak Abda, adanya Mak Dini, adanya Mak Lisa, Bang Ali, Pak Busu, Mak Busu, Mak Longiah, adanya Mas Prabu, adanya Bang Amcah Yusuf, Kak Syarina QQ.
0: Ya, saya.
3: Tak buka pantun tak tuki lagi Kak Syarina malam ni. Tak ada pun
0: masuk. Nah, nanti dia masuk Kak Nek Teh, ya.
3: Salam satu untuk semua aja dilah. Baik. Banyak pantun kesian orang lain.
0: Betul sangat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nek Teh kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bang Udin ternyata.
4: Ya, Bang Udin batu 13.
0: Baik. Apa khabar bang?
4: Alhamdulillah sihat di dingin
0: empuk di. Dingin empuk macam ubi bang.
4: Hujan lebat.
0: Alhamdulillah itulah hujan yang dicari kemarin kan. Dah hujan alhamdulillah ya, dulu bang.
4: Minta hujan
0: kan. Itu pula.
4: Kalau gitu kita minta lagu ya, dia tak ada pantun.
0: Lagu apa tu?
4: Karena budi jasad tertawan.
0: Karena budi jasad tertawan. Boleh. Nanti kami tunaikan ya.
4: Kain burung jatuh di papan. Tak terkulai dan meranti. Cukup dua bait aja.
0: Baik.
4: Itu pantun ada satu bait aja di.
0: Apa tu?
4: Hendak pergi ke Tanjung Uban.
0: Ya.
4: Hendak membeli buah kelapa. Sungguh hidup ini penuh dengan cobaan. Suatu kenangan yang pahit melanda.
0: Itu dia. Baik kalau macam tu.
4: Salam pertama buat Adi yang sedang bekerja. Kat bahagia selalu ya. Tadi Kak Deli tadi tak jelas suaranya tu. Kenapa ya? Tak dengar di radio.
0: Macam mana Nek Teh? Macam mana Bang Udin?
4: Kak Deli tadi tak jelas suaranya, tak dengar di radio.
0: Itu gangguan agaknya ya.
4: Ya hemat-hemat suara mungkin Kak Deli.
0: Itu dah pula.
4: Salam juga pertama untuk Kak Dia pertama ya.
0: Betul.
4: Kak Deli yang barusan tadi ada Nek Teh ya.
0: Ya, saya.
4: Yang di Mintanau ya.
0: Betul.
4: Salam semua orang Mintanau, salam sehat semua ya.
0: Ya, saya.
4: Cemeling juga diwakili sama Wir ya, salam sehat. Tak lupa juga Bang Ali dengan Mak Lisa ya. Tak lupa salam buat Putra Kemalai ya. Di Saras Aida dengan Mak Juni.
0: Baik.
4: Siapa? Kita wakil-wakil aja lagi.
0: Ya.
4: Ingat ada Anjang juga. Mak Anjang ya.
0: Pak
4: Kumis kita ya dia.
0: Ya, saya.
4: Salam satu semua aja di.
0: Baik.
4: Ada ya.
0: Tunggu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, assalamualaikum tadi yang ada. Waalaikumsalam Bang Udin yang berada di Batu 13. Assalamualaikum. Di belakang Bang Udin ada siapa?
5: Waalaikumsalam.
0: Mak Ngah. Ini tembak. Tembak-tembak juga ni kadang-kadang ni.
5: Tak. Mandai nak radio ni. Yelah ni. Yelah benar suara Ardi.
0: Tembak.
5: Dia nak dor-dor kat Satu. Kat dia. Dia dor-dor.
0: Yelah. Bangah.
5: Ya, Di.
0: Apa buat?
5: Mangga udah makan, duduk istirahat
0: pulak apa
5: pagi.
0: lauk, mangga?
5: Lauk dia apa tadi ya?
0: Lauk
5: Lauk
0: tamu.
5: dia tak tunjuk aja, mi telur aja dia malam.
0: Mi telur, mi telur eh. Telur puyuh.
5: Ngocoh aja dalam tu
0: telur
5: dia
0: puyuh
5: beraduk.
0: Ke telur ayam?
5: Telur beli.
0: Oh, telur beli.
5: Oh. Tadi lah mamam.
0: Macam mana?
5: Dah mamam lah makan.
0: Oh, lah tadi makan.
5: Ya.
0: Oh.
5: Mangan tak lagu.
0: Lagu apa Mak Ngah malam ni Mak Ngah?
5: Mangan ni dah tak tahu lagi minta lagu apa ya.
0: Tidak berdaya bagiku.
5: Mana lagu tu? Tambah tidur.
0: lagu apa lagi jadinya?
5: Rancak-rancak tolong.
0: Oh, rancak-rancak.
5: Nak dari kat mana?
0: Oh, Fatimah. Gadis ayu macam Mak Ngah duduknya merayu.
5: Yang gitu pula.
0: Ya pula kan.
5: Fatimah dap memang ya dia.
0: Oh, dap mang.
5: Fatimah gadis ayu je lah dia.
0: Ah, Fatimah aja eh.
5: Kena. Panik mancing sangat. Itulah. Tak apalah ni. Fatimah jugalah.
0: Fatimah eh.
5: Iyalah.
0: Ya saya.
5: Dengan Fatimah ke satu tu. Ini Fatimah ini dap lah.
0: Ah, dap eh. Oh,
5: dap. Tinggi-tinggi burung terbang rendah burung merpati.
0: Saya
5: terbang hinggap di tengah dahan. Di tengah dahan gitu kan. Pareh memang langsung bagian ini cakap. Gimana tadi di?
0: Macam mana Mak Ngah?
5: Terbang rendah burung merpati.
0: Saya
5: terbang hinggap di atas dahan.
0: Betul.
5: Saya tak nak cinta tak pasti.
0: Ya.
5: Takut nanti.
0: Takut nanti apa?
5: Takut nanti menyusahkan badan.
0: Oh, menyusahkan badan.
5: Itu aja lah.
0: Oh, lah kalau macam tu.
5: Manya.
0: Manya. Saya.
5: Apa lagi ya?
0: Apa lagi Manya? Kekek ikan, belanak ikan.
5: Saya masak dalam kuali.
0: Ya. Pelik bukan sekali bukan. Rupanya dia sudah tidak bergigi.
5: Oh, Man. Kalau gigi tak siapa agak. Aduh dia ya, lagi marah orang kalau ada gigi kata lagi. Kita pantunnya ya dia.
0: Pantun lagi Mak Ngah.
5: Tak gitu tak seru.
0: Itu makanya.
5: Apa lagi dia? Tebang nimbong di sungai. Di sungai mana ni?
0: Sungai Ladi.
5: Sungai Ladi ya. Taulah. Tebang nimbong Sungai Ladi.
0: Ya. Yeah.
5: Tebang pangkal.
0: Tebang pangkal ujung yang runtuh.
5: Ujung bergoyang.
0: Enggak ujung bergoyang lah.
5: Memang Adi orang suka.
0: Suka apa?
5: Ini Adi apa deh? Tebang nibong di sungai.
0: Di Sungai Ladi.
5: Tebang nibong di Sungai Ladi.
0: Ya. Tetap pangkal ujung bergoyang.
5: Tanda.
0: Oh tanda. Jadi.
5: Tebang nibong di Sungai Ladi.
0: Ya.
5: Nah, nimbun dah letak nak buat rumah. Memang
0: kalau hidup membawa pandai membawa diri. Ke mana-mana selalu meramah. Itu dia.
5: Macam Adi lah gitu
0: kan.
5: Naknya begitu, lupa.
0: Susah lupa ke susah?
5: Dah memang tak tahu.
0: Lah kalau macam tu, Mak Ngah.
5: Saja. Salam Ladi
0: ya. Ya saya Mak Ngah sini.
5: Salam Ladi buat Adi yang sama bertugas.
0: Ya. Yeah.
5: Malam juga semoga Adi sihat selalu tambah apa answer
0: betul itu pun. Terima kasih.
5: Kau baik hati dan tidak sombong. Ramah tadi kan.
0: Iyalah kalau macam tu.
5: Tapi inilah tak suka tak pernah tak jumpa lah gini. Angin lah teduh di.
0: Nanti kita berjumpa ya selalu.
5: Angin lah teduh mana tahu nanti Mak Ngah merempak kat Pinang ya.
0: Boleh.
5: Mudahan aja lah di sihat badan.
0: Boleh.
5: Itulah mudah tu di. Buatnya siapa tak pertama tadi maklum dia tembak dor-dor. Buatnya apa lagi tadi tu Nek Teh. Buatnya Bang Awang Janggut, Bang Udin. Bang Ali Golek juga dan Mak Isa. Mak Ngerti Golek. Itu Kak Dang Merdu, Kak Wir. Apa lagi tu Mak Yang Ucu, Kak Serena Kiri masuk pantun tak?
0: Boleh.
5: Apa lagi tu?
0: Semua.
5: Bang Jaes, Bang Lukman, Mak Belian, Mak Puteri, Mak apa ya? Mak apa lagi tu? Mak Benaram samanya. Kak Siti mana? Mak mana? Mana Mak lama tak masuk?
0: Ya.
5: Mak Ajuna semua lah ya, di.
0: Boleh.
5: Kita kan yang mendengar setia ni, mewakil Mak Mak Long tadi aja ya, Di?
0: Ya, saya.
5: Tengok semua di Karang Batu Putih yang mendengarkan Adi, Mak Long pihak mewakili. Puan Adi, terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum, baik hati.
0: Oh, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang cantik berdelau. Adi siapa kiranya? Assalamualaikum di belakang Mak Ngah Haida.
6: Waalaikumsalam.
0: Ah, Nek Manda rupanya.
6: Ya, saya.
0: Apa khabar, apa buat?
6: Alhamdulillah sihat.
0: Oh, tak
6: buat lah nelpon Hardi.
0: Oh, bercakap lah jadinya ya. Ya,
6: bercakap.
0: Oh,
6: lah.
0: Bercakap.
6: Dengan
0: Hardi bercakap.
6: Jadi dengan
0: Nano,
6: dengan Aida.
0: Oh, Nek.
6: Ya.
0: Apa buat ni?
6: Tadi bilang orang telefon dia.
0: Mana dah tahu ada benda lain yang dikosel-kosel kata orang tu kan?
6: Ada orang ngosel handphone ni tadi.
0: Oh, ngosel handphone tu lah. Tak ada benda yang ditangkup-tangkup dalam mulut, Nek.
6: Tak ada benda
0: ni. Tak ada benda. Roti jagung lah. Tak ada orang hantar ni. Nak
6: tunggu Hadi ngantau. Tak kebunan ni.
0: Oh, abuk ni.
6: Oh.
0: Aduh. Suruh orang belakang beli ni. Eh.
6: Orang belakang kedekut.
0: Oh, orang belakang kedekut. Tangkai jering rupa ni.
6: Bukan
0: nak
6: tangkai jering lagi
0: dia. Oh, ya dah. Sianya.
6: Tapi tak jugalah dia.
0: Bergurau aja ni.
6: Dia gajian tu adalah
0: untuk Nek. Dia pun tak faham ke Nek tangkai jering tu apa?
6: Dia faham je.
0: Oh, faham. Oh, salah cakap bari. Manalah tahu faham. Tak tahu. Manalah tahu tak faham kan?
6: Faham dia.
0: Oh, faham je lah.
6: Nek dia orang Melayu. Macam mana
0: pula ni? Pula eh Nek.
6: Pantun lah buka ni.
0: Pantun buka dulu Nek. Diresmikan dulu.
6: Ada sekuntum bunga melati. Taruh di meja untuk hiasan.
0: Saya.
6: Assalamualaikum Hardi.
0: Waalaikumsalam.
6: Semoga Hardi dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat badan.
0: Ah, terima kasihlah.
6: Tadi ada Mak Haida ya?
0: Ya, Mak Ngah Haida betul.
6: Anda minta lagu dulu lah dia.
0: Lagu apa ni?
6: Siapa saja yang kata suara Deli tak jelas ke saja? Siapa bangun Deli?
0: Oh.
6: Tapi radio ni jelas semua.
0: Ah, itulah berarti. Berarti radio Bang Udin yang tak jelas.
6: Mungkin sinyal je kurang kat sana mungkin.
0: Oh, kabel dia yang putus, dah wire dah.
6: Lebih lagi radio Nek ni, dia antena patah.
0: Oh, antena patah. Tak apalah, nanti pakai kayu cecak ni, Nek.
6: Oh. Lagu apa ni nak minta
0: dia? Lagu apa ni nak dengar malam ni?
6: Oh, lagu ini aja lah ni. Lagu patah kemudi je lah. Lama tak pedang mudi.
0: Oh, sangka patah riuk tadi.
6: Oh, patah riuk. Jangan tadi patah riuk.
0: Mana? Kemudi dia patah riuk maksud arti tu.
6: Oh. ya, salam-salam ini.
0: Ah, saya.
6: Ya, ada pantun dia.
0: Apa tu? Dari orang belakang?
6: Tidak.
0: Oh, tidak. Sangka orang belakang tadi.
6: Orang belakang pun pandai sangat pantun
0: ni. Oh, tak pandai sangat. Nek seorang aja.
6: Ha?
0: Nek seorang aja.
6: Seorang
0: ni. Oh.
6: Dia lama dia kesini dia penat agak.
0: Penat eh.
6: Tapi tak pernah masuk malam lagi dia.
0: Oh, gitu pula. Siang aja siang pun.
6: Kalau apa ni kalau Tante Li susah nak cerita. Habis solat isyak dah lah.
0: Oh, itu sudahlah tu. Paham-paham aja lah kita.
6: Makin ini alhamdulillah air dah banyak ni.
0: Oh, semangat sikit lah.
6: Kalau tak ni, subuh-subuh dah bangun. Habis solat subuh dah pengangkat air ni. Tapi badan tak juga kusut.
0: Oh, itu pula. Kadang gemuk yang ada ni.
6: Ya, Radhi. Salam, Radhi.
0: Silakan, Nek.
6: Lagu saja berapa, Nek?
0: Lagu Patah Kemudi, Nek.
6: Patah Kemudi.
0: Ya, saya.
6: Pantun ni, Radhi, ya?
0: Pantun, silakan. Lupa
6: nak pantun. Akan melilit pokok rambutan.
0: Ya.
6: Ambil parang ratu di sebas, taruh ke tepi. Jangan membakar hutan dan lahan.
0: Ya.
6: Nanti kita kena polusi.
0: Betul. Sakitlah dada.
6: Ya, ni lah tu lagi, dia. Ya. Menebar jala di waktu pagi.
0: Ya. Yeah.
6: Dapat pula si ikan uma. Tahu tak ada ikan uma?
0: Tahu.
6: Ikan uma kan?
0: Ikan nama yang orang Pinang ni buat.
6: Kalau kita ikan uma eh tak?
0: Ikan uma.
6: Kalau sudah kena polusi.
0: Ya. Yeah.
6: Nanti bisa kena sakit asma.
0: Oh, betul lah tu.
6: Pensiun dengan asma.
0: Aduh.
6: Salam-salam, Midi.
0: Ya, saya silakan.
6: Sama sekali untuk Ardi lah. Selamat malam sebab tugas. Sehat selalu.
0: Saya.
6: Kami rezeki. Sehat sekeluarga, adik-adik, Edi.
0: Ya, terima kasih.
6: Jodoh, orang yang soleha.
0: Orang
6: jodoh. Yang cantik, Edi.
0: Amin.
6: Dua tu perlu, Edi.
0: Betul.
6: Cantik dengan soleha tu perlu.
0: Betul perlu.
6: Soleha dia kalau tak cantik susah juga.
0: Betul sangat.
6: Kalau cantik ni bisa dibawa ke tengah, ke tepi.
0: Yeah.
6: Kalau soleha ni bisa dibawa dunia sampai akhirat, Edi. Betul, Edi?
0: Betul.
6: Sedih sama je, Edi.
0: Sedih je.
6: Jangan nangis ni. Tisu tak ada.
0: Taklah, kami gelap air mata pakai baju.
6: Untuk dang, adang ni jangan jadilah anu beli air dang. Air dah banyak dah. Semoga sihat selalu. Hati-hati kalau angkat air terpecut lagi kaki.
0: Ah, itu dia.
6: Untuk Nek Balkis, mungkin dah tidur ni ni.
0: Oh, iyalah.
6: Untuk siapa Mak Teh tadi eh? Nek Teh yang sikit lutut tadi.
0: Ya.
6: Ni pantun untuk Nek Teh, Nek Teh ya.
0: Boleh.
6: Hendak menimbak burung belatuk. Belatuk ditimbak jatuh ke tanah.
0: Ya.
6: Kalaulah terkena penyakit lutut. Apa dibuat semua serba salah.
0: Pula kadang ni.
6: Kadang kita dah turun ni di.
0: Yelah.
6: Untuk Anjang Nur, untuk Nek Teh tadi, untuk Aida, untuk siapa? Malung Diah tadi ya.
0: Betul.
6: Rui dah lama tak masuk ini.
0: Ya, betul sangat.
6: Untuk siapa?
0: Untuk semua.
6: Mak Ruka. Untuk Bang Udin. Untuk penerbangan pertama sampai akhir tadi.
0: Ya, saya ni ya.
6: Bagi orang belakang kelak menjerit pula ke tadi.
0: Memang iya, Mang.
6: Ya, kita bagi-bagi dia sikit orang.
0: Ya,
6: terima kasih, Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Balik hati-hati, Di.
0: Ya, saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda, rupanya. Assalamualaikum. Di belakang Nek Manda, di siapa? Halo.
7: Halo.
0: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Masuk, jangan tak masuk. Hujan sejuk.
7: Ada buka pintu.
0: Alah, masuklah.
7: Bang Ardi.
0: Ya, saya.
7: Hendak menyeberang ke Pulau Karas.
0: Itu apa kita?
7: Tengah lautan angin menderu.
0: Ya.
7: Kalau tadi ada Nek Manda di Batu 13. Di pantai Cermin Cermin Tanjung ada Nyang Ucu
0: betul, memang kain pelekat, kain belacu. Sidai orang di tengah hari.
7: Betul.
0: Tadi ada Nek Manda disambut Nyang Ucu. Orang ditunggu, orang dinanti.
7: Bang Adi.
0: Ya, saya.
7: Kalau dari Wak Jeng yang gancak-gancak lu apa, Bang Adi?
0: Kenanganku kepadamu.
7: Biar hilang ngantuk, Bang Adi, dah jam segini kan.
0: Boleh je.
7: Nak lagi dari Wak Jeng ya.
0: Wak Jeng banyak ni, Nyang. Ada
7: terserah Bang Adi lah pokoknya. Yang gancak-gancak.
0: Hati muda ada, Gelora ada, Kenanganku ada, Mabuk Kepayang pun ada, Selamat Tinggal Pujaan pun ada, Malamku Bermimpi ada.
7: Biasanya Hati Muda tiap rancak, Bang Adi ya?
0: Hati Muda boleh sangat.
7: Nanti Hati kami. Muda aja, Bang Adi ya.
0: Boleh.
7: Bang Ardi.
0: Ya, saya.
7: Apa ni?
0: Apa tu? Apa ni? Apa tu?
7: Hendak memetik bunga melati.
0: Ya, saya.
7: Melati dipetik oleh nak darah.
0: Betul,
7: Bang Ardi ya.
0: Betul.
7: Hari ini bangsa Indonesia memperingati, Bang Ardi ya. Memperingati hari kesaktian Pancasila.
0: Betul sangat.
7: Bukan main tadi dengan siapa tadi?
0: Nek Teh.
7: Bukan, Bang Ardi tadi dengan
0: Nek Manda.
7: Apa dengan ibu-ibu tadi?
0: Ibu-ibu Bang Ahida.
7: Bukan tadi yang sebelum berpantun dengan ibu-ibu tu.
0: Pelangi Nusantara tadi.
7: Kau rancak lagi ya?
0: Itulah tiap-tiap malam saya ni.
7: Ya ke ibu-ibu macam tu lah.
0: Itulah kami.
7: Yalah.
0: Ya, Nyang.
7: Nyang boleh pantun lagi, Bang Ardi?
0: Boleh, Nyang, sila.
7: Macam ini bunyi dia, Bang Ardi.
0: Apa tu?
7: Kain handuk di bau mandi.
0: Betul.
7: Susu dah mandi dibawa pulang, Bang Ardi ya? Amal ibadah dibawa mati. Apa ni lagi?
0: Apa ni lagi?
7: Apa ni, harta yang tinggal dimilik orang, Bang Ardi ya?
0: Jadi berebut.
7: Iyalah. Bila mendaki Gunung Daik, Bang Ardi?
0: Jauh main.
7: Itulah. Memang boleh didaki Gunung Daik, Bang
0: Ardi? Dah ramai sekarang orang naik.
7: Kalau mati yang tu baru yang tahu.
0: Tahu.
7: Apa ni? Bila mendaki di waktu petang, Bang Abi,
0: Ya. Yeah.
7: Bila kita berbuat baik. Di alam kubur menjadi terang kan Bang Ardi?
0: Betul.
7: Nah, ini lagi Bang Ardi.
0: Apa tu lagi dia?
7: Bila pokok tak dipanjat.
0: Ya.
7: Namun jauh di atas bukit Bang Ardi.
0: Betul.
7: Bila kita berbuat jahat. Tulang benulang akan dihitam Bang Ardi kan?
0: Betul. Ya. Salah.
7: Pokoknya remuk redam Bang Ardi.
0: Remuk redam rasa tak
7: macam
0: tertunggu.
7: Macam judul lagu pula. Jangan remuk redam Bang Ardi.
0: Betul. Saya.
7: Ayo nanti akan tu pantun buat Mak Lisa ya.
0: Apa tu?
7: Bang Ali kan suka untuk yang buah hawa kan?
0: Betul.
7: Mudah-mudahan dah tanggal satu ni dia tak ada. Satu lagi Bang Ardi ya. Mudah-mudahan dia dengar lah. Kemarin dia lagi demam dia Bang Ardi.
0: Oh tak ya?
7: Tak tahulah dah bangun belum. Dah kebah belum dia kan?
0: Mudah-mudahan sihat selalulah.
7: Ni dengar Mak Lisa. Kalau nelayan memakai topi Bang Ardi ya?
0: Betul.
7: Sebab panas kuat menyengat Bang Ardi ya? Kalau suami membuat kopi Bang Ardi ya? Cepat-cepat pergilah membuat Bang Ardi ya?
0: Betul.
7: Iyalah.
0: Ya, saya.
7: Ini dah malam ni Bang Ardi dah jam segini ya?
0: Ya.
7: Yang salam ikut ajalah dan di ya. Sampailah Nek Manda tadi.
0: Saya
7: ikut aja salamnya Bang Ardi.
0: Boleh.
7: Ya? Biar kita ke bagian lagu. Ke bagian di belakang yang nak gabung nanti Bang Ardi.
0: Ya, betul sangat.
7: Iyalah. Insya-Allah besok kita sambung lagi.
0: Boleh.
7: Bang Ardi, ya?
0: Boleh.
7: Yuk, kita aja Bang Ardi.
0: Ya, saya.
7: Selamat bertugas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ucu yang berada di Tembeling Tanjung. Assalamualaikum di belakang Yang Ucu. Hello. Di telefon. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello.
8: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
8: Siapa ya?
0: Siapa tu, Mak Rika ke?
8: Ya.
0: Apa buat?
8: Baring.
0: Oh, baring. Apa kisah malam ni, Mak?
8: Apa kisah? Ya. Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik, Mak. Apa buat Mak di sana? Baring terus.
8: Baring. Baru balik.
0: Pasal malam lagi?
8: Pasal malam lagi.
0: Mak. Tekor tiap malam pergi pasar malam.
8: Tiap malam nonton bola, malam pergi nonton pasar malam.
0: Ada luar biasa.
8: Pokoknya tiap hari tak ada lah.
0: Oh pula kadang. Yelah kalau macam tu. Mak.
8: Ya.
0: Apa nak dengar lagu malam ni, Mak?
8: Nak dengar lagu apa ya?
0: Takut tak terputar, Mak, masalah ha?
8: Ya, betul dah malam kan.
0: Ya, itulah pula.
8: Lagu Serumpun Kasih je lah.
0: Serumpun Kasih boleh. Lama-lama berubah jadi Serumpun Serai. Tengoklah.
8: Betul, senang masak ayam.
0: Silap-silap senang masak ayam pula.
8: Salam-salamlah dulu.
0: Salam-salam, silakan, Mak.
8: Salam pertama buat Adi. Selamat malam, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
8: Semoga rezeki. Semoga cepat dapat jodoh.
0: Itu pula lemah lesu badan dengar. Aduh. Yelah, terima kasih.
8: Buat yang lucu.
0: Ya,
8: buat
0: saya.
8: Buat Wid, buat Mak Cikmah, buat Mama Muda.
0: Baik.
8: Buat Siti, Abang Damah, buat Mak Naram. Apa tu yang di Bintanau, Nek, apa, Nek T?
0: Nek T, betul.
8: Di Bintanau ya?
0: Ya, saya.
8: Salam kenal lagi lah dengan Nek T tu. Dengan Mak Ya, Mak Nek Pania. Buat Mak Rosi.
0: Ya,
8: buat
0: saya.
8: Buat Dang Merdu. Buat Amzah Yusof, buat Yusof.
0: Boleh, sangat.
8: Pak Bang Bayu.
0: Ya. Yeah.
8: Buat Pak Demang, Pak Umar,
0: Pak
8: Kumis,
0: buat
8: Kang Irwan, buat Bang Jail, siapa lagi yo?
0: Semua.
8: Mak Belian,
0: buat
8: Bunda Pemata, buat Terima Rica, buat Kak Sarina, lagi buat Bang Lukman,
0: buat
8: Bang Herman, buat Bang Ali dan Mak Lisa, buat Abang Janggut. Buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Nek Aida. Buat Mak Dini.
0: Yeah.
8: Pokoknya salam KPO buat Bang Maun. Tak lupa aja ya.
0: Banyak lupa.
8: Banyak yang lupa-lupa. Pokoknya salam satu buat semua ya. Itu aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Rika kita di Pulau Ladi. Assalamualaikum. Di belakang Mak Rika ada siapa?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ogan Hilir ni.
9: Ya, betul.
0: Mahmud eh.
9: Apa kawan ni?
0: Alhamdulillah, kabar baik kami.
10: Sehat ni.
0: Alhamdulillah. Bang Mahmud, macam mana khabar ya?
9: Alhamdulillah juga lagi. Sehat baik-baik saja.
0: Cuaca di Hogan Hilir dah okey ke?
9: Masih lah waktu itu. Baru hujan 2 hari kan.
0: Masih berkabut.
9: Tapi kabut tak ada lagi. Ya, tak ada lagi kabut.
0: Alhamdulillah. Itu penting. Yalah kalau macam tu. Apa cerita malam hari ni Bang Mahmud?
9: Cerita lama lah dia.
0: Cerita lama. Boleh je.
9: Orang nak, awak tak nak. Awak nak, orang tak nak.
0: Lama-lama tergentak je. Aduh.
9: Tak ada cerita terbaru. Cerita lama.
0: Ya, saya.
9: Ada pantun lah sikit.
0: Apa tu pantunnya, Pak Mahmud?
9: Kalau sulap tetaplah sulap. Itu hanya tipuan mata. Kalau berharap, boleh berharap.
0: Ya, saya.
9: Tapi jangan jadi tumpuan asli. Ada ni, ada pantun untuk saudara saya. Tapi yang rasa dia lah.
0: Apa tu?
9: Tawak sebutkan namanya. Dari apa?
0: Dari mana hendak ke mana?
9: Ya, dari Sengeti ke Tanjung Jabung. Buat beli ikan teri, barakuda. Kalau tengah makan hati berulam jantung, obatnya di cuba-cuba beristri muda.
0: Itu bukan obat lagi, itu penangkal dah. Aduh, Bang Mahmud. Baik. Iya, saya.
9: Tadi ni. Tadi ada pula. Awak nak bertanya kan? Boleh ke?
0: Apa tu?
9: Kuntum bunga telah mekar.
0: Ya.
9: Bila kanak berganti putih si buah kuini. Belumlah ada kabar yang ku nanti. Bila kau wahai Ardi nak berbini?
0: Inilah kata orang, pokok bernama pokok kuini, tinggi semampai batangnya buluh. Lihat hati hendak berbini, peti di bilik belum pun penuh.
9: Peti di bilik belum penuh ya. Satu lagi ni.
0: Apa tu?
9: Kalau pergi ke lipat kain. Jangan lupakan tembleng bawa liontin.
0: Betul.
9: Kalau Ardil dah jadi kahwin. Boleh ke saya temankan jadi penamping pengantin?
0: Kalau jadi pengamping pengantin boleh lah. Sangka nak masuk dalam bilik. Sangka nak masuk sama tak boleh tu.
9: Itu cerita-cerita ni.
0: Cerita-cerita.
9: Demi kawan lah.
0: Betul juga kita. Baiklah. Bang Mahmud.
9: Ya.
0: Lagu kita ni apa malam ni? Bang takut tak terputar pula lagunya nanti.
9: Lagu lama lah dia.
0: Apa tu lagu lama?
9: Ngubah Pelera di sini.
0: Dara
9: Telajak.
0: Dara
9: Telajak.
0: Dara Telajak dah malam-malam?
9: Ya. Di Mubah Lera ni, jangan kepunan kata orang tu kan.
0: Ya pula lah kadang. Yalah, nanti kami tunaikan ya. Baik.
11: Ya, yeah, salam-salam sikit lah, Di.
0: Ah, boleh, boleh, boleh. Silakan.
11: Ya, yeah, pertama untuk Adi, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas, enteng jodoh, murah rezeki, dan lancarkan segala urusan.
0: Terima kasih.
11: Ya, yang pertama tadi ada Mak Lungia, ya. Abang kita, Bang Udin, Nek Manda,
0: saya,
11: Mak Ngaida, Mak Ngah Cikole, Mak Penaram, Pak Penaram, Kak Siti sama Bang Nama,
0: ya.
11: Tak luput buat Bang Awang Janggut, Pak Penis, Bang Udin, Bang Jais, Bang Maun kita di.
0: Betul.
11: Jadi ada Mak Rika, Bang Tra Kemalai kita, yeah. Pak Muk kita ya, sama Mak Risa.
0: Ya, yeah, betul.
11: Sama terus salam untuk Bang Arjuna, salam kenal Bang.
0: Ya. Yeah.
11: Nah, siapa ni? Satu lagi yang baru tu.
0: Siapa?
11: Mama muda. Mama betul. Muda.
0: Betul, Mama muda. Nah,
11: salam kenal juga sama Mama muda.
0: Ya. Yeah.
11: Mak Berlia. Ya. Yeah. Nek Manda.
0: Saya.
11: Balkis. Ya. Yeah. Mak Nora.
0: Betul.
11: Buat semua sini, salam semua lah ni.
0: Ya,
11: untuk semua.
0: Saya boleh.
11: Terima kasih di atas waktunya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat saudara perempuan yang sudah pun bergabung. Baik saudara, kita cuba baca di talian WhatsApp ada siapa yang kirim pesan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam kembali. Bang Ardi nak minta lagu Setia Menanti. Boleh, nanti kami tunaikan ya. Salam yang sudah dipotokopi sama Kak Deli tadi, semua fans perempat dimanapun saja berada, tanpa terkecuali untuk Bang Ardi. Selamat malam. Semoga sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik Bang Hamzah, nanti lagunya kami tunaikan. Saudara, tentunya kami cuba terima satu penelpon lagi, tapi tak dapat berlama-lama sebab lagu belum ada yang kami tunaikan lagi. Assalamualaikum, ada siapa kiranya?
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di.
0: Ah, apa khabar Bang Putra Kemalai?
12: Alhamdulillah, dari tadi melentik jari ni macam-macam tak masuk.
0: Ketuk sikit, ketuk. Jangan pakai pecik-pecik, pakai ketuk sekarang.
12: Katong kata dayang pula pandai bersilat. Bersilat dayanglah, bersilat sangatlah santun. Abang datang membawa hajat. Hajat datang hendak berpantun.
0: Ah, boleh. Tenun menenun hendak ditenun.
12: Tanam sukun dekatlah bukit.
0: Ya. Yeah.
12: Bukitlah pula si batang sagu. Abang berpantun hanya sedikit.
0: Ya. Yeah.
12: Yang belakang hendak mendengar lagu.
0: Ah, betul.
12: Jawab.
0: Tak apalah bang. Takut tak sempat mutar lagu abang kelak.
12: Ya.
0: Yeah. Oh. Sikit lah nyawa, sikit lah lagi. Habis tu lobet lah.
12: Ini tuan dia untuk Mang Haida dia.
0: Apa tu apa?
12: Sila. Cik Fatimah memakai baju.
0: Ya.
12: Berbaju kurung memakai serban.
0: Ya, saya.
12: Yang nama Mak Ngah menanggung rindu. Duduk termenung merosak badan.
0: Oh, pula kadang. Betul sangat.
12: Ya, betul ke dia?
0: Betul.
12: Dia selalu curhat dia dengan rindu tu dia.
0: Oh, itulah pula.
12: Kata-kata gini pula dia.
0: Macam mana?
12: Pergi ke hulu menebang kayu mangas, tahu kan?
0: Ya, kayu mangas, ya.
12: Kayu ditebang namanya si Pinang.
0: Ya.
12: Mangas rindu orang, apa tu? Abang rindu dengan orang Karas. Mengapa ya. Orang Karah tak mau datang ke Tanjung Pinang?
0: Ah, itu perkara tu orang tu lah yang jawab. Ya, saya tak berani jawab, Bang Putra, ya? Ya. Lagunya apa? Ya, lagu apa?
12: Lagunya Abang minta lagu apa tu? Malam Pasar Ria ni.
0: Malam Pasar Ria, eh? Baik-baik. Nanti kami tunaikan, ya?
12: Kata-kata dia. Namanya Ketam, si Ketam Batu.
0: Ya.
12: Ketamnya batu diambil di kampung lama. Abang salam cukuplah satu.
0: Yeah.
12: Salam satu buat semua.
0: Boleh sangat, nanti kami tu.
12: Terima kasih di atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Aduh, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mak Yani Perompat, RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau, Taman Penyair di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini kita bersama dengan Kala Melayu, ya tentunya ada siapa nih? Ada Fatir ya?
1: Iya Kak.
0: Ada Fatir, ada Kak Yuris. Betul.
2: Betul.
0: Ada Bang Muamari.
3: Iya, saya.
0: Oke, macam mana kabarnya di malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Belum mengantuk ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Siap, jadi di malam hari ini kita akan membahas mengenai apa nih? Mungkin boleh di-spill sikit-sikit dulu.
2: Kita akan membahas tentang hikayat Kalila dan Damina.
0: Oke, jadi kita akan mengangkat Kalila dan Damina. Kalau boleh tahu, Kalila dan Damina ini apa nih?
2: Itu menceritakan tentang Raja Hindia mempunyai 4 orang anak dan di mana sang raja ingin memberi nasihat ke anak-anaknya. Nasihat itu disampaikan melalui cerita-cerita fabel.
0: Jadi ini ibaratnya nasihat lah dari orang tua untuk anak gitu ya.
2: Iya benar.
0: Oke, siap, nanti kita bacakan Kak Yuris sebagai narator ya.
2: Benar.
0: Fatir yang akan membacakan. Aduh, kalau didengar suara Fatir, bawaannya pengen tidur aja. Oke deh, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita persilahkan.
4: Inilah hikayat Kalila dan Damina, dibacakan oleh komunitas Kala Melayu. Sebermula maka adalah suatu lagi cerita, bahwasannya itu adalah seekor keta membunuh burung itu. Dan tidaklah engkau mendengarnya? Maka kata Kalila, hai sahabatku, betapakah hikayatnya itu, katakanlah supaya hamba dengar. Maka kata Damina, maka adalah sebuah kolam itu terlalu banyak ikannya itu. Maka adalah seekor bangau diam di situ. Maka fikir bangau itu, bagaimana upayaku ini hendak menangkap ikan ini.
5: Setelah itu maka ia pun duduklah di tepi kolam serta mengejamkan matanya itu, seraya menadah ke langit seperti kelakuan orang bertapa, dengan tiada memandang ke kanan dan ke kiri mendiamkan dirinya. Maka segala ikan-ikan dan ketam yang di dalam kolam itu pun bermain-main di dekatnya, dan katak pun melompatlah ke atasnya itu pun tiada.

0: Memberi pelajaran pada Damina.
1: Maka kata bangau itu dengan perlahan-lahan. Suaranya berkata, "Tiadakah berguna dunia ini lagi kepada hamba? Sebab itulah maka hamba bertapa di sini. Kala kian maka kelamarin adalah lalu di sini 4 orang nelayan. Maka katanya kepada kolam ini terlalu banyak ikan dan baiklah kita tangkap semuanya sekali." Setelah aku dengar perkataannya itu, maka duka citalah hatiku dan sebab itulah aku ingat dosa. Itu sekian banyak jiwa akan mati, karena itulah aku ingat kepada Allah Ta'ala dan sebab itulah aku bertapa di sini. Mudah-mudahan hilang dosaku. Maka dari karena itulah dengan perkataan itu dan sampailah sekarang ini tiada aku makan dan minum, maka hamba sampaikan kepada tuan-tuan sekalian hamba menanggung dosa itu, melainkan ikhtiarlah tuan hamba sekalian dan bagaimana boleh lepas daripada bahaya itu.
2: Maka segala ikan-ikan yang di dalam kolam itu pun berhimpunlah serta muafakat. Setelah putuslah muafakatnya itu, maka timbullah sekalian ikan itu datang.

0: Maka muwafakatlah sekalian ikan itu memberi seekor anak terbung. Pergi bersama-sama dengan bangau itu. Maka dipungutnyalah perlahan-lahan serta dibawanya terbang pada danau itu. Dilepaskannya, maka anak ikan itu pun berenanglah pergi ke sana ke sini melihat danau itu serta dengan sukacitanya berenang bermain. Arkian, makanan pun terlalu banyak dalam danau itu, maka sebentar lagi ia pun timbullah datang mendapatkan bangau itu. Maka oleh bangau itu dipagutlah perlahan-lahan lalu dibawanya kembali ke tempat itu. Syahdan, maka berkabatlah anak ikan itu akan peri keelokan danau itu kepada segala ikan. Maka katanya, terlalu sangat sekali indahnya danau itu dan seumur hidupku pun tiadalah akan kering danau itu. Maka nelayan dan pemukat pun tiada sampai ke sana. Maka apabila didengar oleh segala pelannya itu, maka sekaliannya pun sukacitalah ia hendak berpindah ke sana serta melompat ke darat mendapatkan bangau itu.
1: Maka oleh bangau itu dipangutnyalah perlahan-lahan, maka sekalian itu pun sukacita hatinya. Maka lalu dibawanyalah terbang naik ke atas batu sebuah yang amat besar. Maka setelah itu, maka lalu dimakannya, maka yang sebelahnya itu dijemurnya di atas batu itu. Maka dengan hal yang demikian itu dan beberapa lamanya diangkutnya, segala ikan di dalam kolam itu pun habislah. Setelah itu, maka tinggal lagi seekor ketam. Maka ketam itu, hai tuanku, sekalian jiwa itu telah sentau salah. Maka tuanku lepaskanlah jiwa hamba pun. Maka jawab bangau itu, adapun badan tuan hamba itu terlalu keras, dan bagaimana hamba boleh pagut? Maka kata ketam itu, jikalau kiranya ada kasih tuanku, dan biarlah hamba sepit perlahan-lahan leher tuanku, tuanku bawalah hamba terbang. Maka jawab bangau itu.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setelah itu, maka naiklah ketam itu ke darat serta disipitkannya batang leher bangau itu dengan raja. Dan lagi pun perkataan yang tiada layak dikatakannya itu ke bawah duli Syah Alam, dan lagi pun katanya bahwasannya sekali-kali raja singa itu tiada dapat berhadapan dengan dia, karena ia mengaku akan gagahnya itu dan terlebih daripada tuanku. Maka banyaklah perkataan Kalila itu, maka tertawalah raja singa itu seraya bertita, "Hai Kalila,
1: perkataan apakah yang engkau katakan ini, dan adakah diterima oleh orang yang berakal dan perkataanmu itu, dan adakah orang yang di bawah perintahku datang memakan ayapanku?" Maka berani ia mengeluarkan perkataan yang demikian itu, dan jikalau ada sekalian pun terlebih gagahnya daripada aku, dapatkah ia seorang dirinya merebut kerajaanku ini? Dan lagi pula, adakah pernah serubah itu berbuat sesuatu pekerjaan yang durhaka kepadaku? Maka sembah Kalila, "Ya tuanku Syah Alam, dan jikalau demikian tiadakah tuanku percaya akan sembah pati ini? Insya Allah Ta'ala, dan bolehlah tuanku sendiri melihat sekarang petang ia akan datang berperang dengan tuanku. Maka terlebih baik dahulu tuanku bersikap diri tuanku dan berjaga-jaga, dan bolehlah tuanku ketahui akan kebajikannya setrubah itu." Maka tita raja, "Hai Kalila, maka diamlah engkau dari perkataan yang sia-sia itu." Maka sembah Kalila, "Ya tuanku Syah Alam, bahwasanya empat perkara yang tiada dapat dipeliharakan. Pertama, taman nasi yang telah berjamur dengan racun. Dan keduanya, gigi yang bergoyang di tengah. Dan ketiga, orang yang khianat. Dan keempat, menteri yang hendak melebihi daripada rajanya itu." Bahwasanya empat perkara yang tersebut itu dapat tiada, haruslah dicabutkan dengan akar-akarnya dan dibuangkan ke dalam laut Kalzum.
0: Maka jikalau tiada demikian, niscaya akan memberi bahaya yang amat besar pada akhirnya itu. Maka titah Raja Singa, "Hai menteriku, adapun orang yang membawa dirinya ke bawah hukumku itu dan menyerahkan nyawanya di bawah perintahku, dan adakah patut orang yang demikian itu kita binasakan? Maka jikalau ia mendatangkan yang demikian itu, sekalipun apakah dayaku?" Maka kata Kalila, "Ya tuanku Syah Alam, sudahlah adatnya. Adapun perkataan menteri yang berakal itu dan barang sesuatu perkataan yang dikeluarkannya itu adalah seperti racun pada mulanya, dan pada akhirnya itu kelak terlebih manis daripada madu adanya. Maka perkataan orang yang jahat itu, maka adalah mulanya itu manis seperti madu, dan kemudiannya itu terlebih daripadanya, patrawali adanya."

0: ku Syah Alam. Adapun akan bangsa Lembu itu sekali-kali tiada teguhnya setianya, maka tiadalah dapat dipercayai akan dia itu. Maka titah Raja Singa, apakah sebabnya maka engkau berkata demikian itu? Maka sembah kalilah, tiadakah tuanku mendengar hikayat dahulu kalanya itu sebab pijat-pijat tuma mati? Maka titah raja, dan bagaimanakah hikayatnya itu hai Kalilah?
1: Demikianlah kisah Kalilah Daminah.

0: Perempat era di terminal suara budaya Kepulauan Riau. Itulah tadi penampilan yang sudah dibacakan oleh kawan-kawan kita dari Kala Melayu. Tadi kalau sempat saya dengar tuh cukup menarik juga ya kisah-kisahnya gitu kan. Mungkin apa nih hikmah yang bisa kita ambil dari tadi yang kita bacakan? Mungkin dari siapa? Bang Amri boleh?
1: Iya, dari saya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah dari cerita ini, dari seekor bangau dan ketam itu saling bersahabat. Okay. Nah, namun ketika ketam ini ketam ini memberikan kepercayaan kepada bangau, namun bangau itu tak
0: mengingkar janji.
1: Iya, mengingkar janji.
0: Okay.
1: Jadi sekelompok ikan kawannya daripada ketam itu dibabat habis, dimakan. Nah, jadi pesan dari cerita ini, kita harus amanah.
0: Betul. Ketika kita dikasih sesuatu kepercayaan, kita kena amanah, betul. Ya kan? Jangan diingkari. Sebab kalau kita ada sekali berbohong, berikutnya orang tak percaya lagi.
1: Tak percaya.
0: Oke, mudah-mudahan dari apa yang tadi kita sampaikan di malam hari ini, saudara perempuan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, Abang Kakak ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara seperempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sesungguhnya di antara kondisi atau masa yang diperhatikan oleh syariat adalah masa muda. Syariat sangat memberikan perhatian khusus terhadap masa muda seseorang. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, matahari akan didekatkan pada jarak 1 mil sehingga manusia pada sehari itu saat kewalahan dan berdesak-desakan. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa manusia tatkala itu tidak memiliki tempat berdiri kecuali hanya tempat mereka berpijak kala itu. Dekatnya matahari dari ubun-ubun manusia membuat keringat masing-masing orang bercucuran. Meskipun kondisi demikian, ternyata ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan VIP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh yang tidak ada naungan selain naungan Allah pada hari itu. Di antara orang yang mendapatkan naungan tersebut adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, syabbun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Rabbnya. Syabbun nasya'a fi ibadati rabbi. Inilah pemuda spesial yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan para pemuda di zaman ini, mereka menghabiskan masa muda mereka untuk bersenang-senang, bergembira belaka, melampiaskan syahwat mereka. Akan tetapi pemuda yang menghabiskan masa muda mereka untuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka dialah pemuda spesial tersebut. Dalam sebuah hadis yang pada sanadnya terdapat sedikit kelemahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah benar-benar takjub, kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah atau pemuda yang tidak memiliki kenakalan. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa

lakukan dengan ilmunya. Perhatikanlah sabda Nabi SAW ini. Setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang umur secara umum, beliau menghususkan penyebutan masa muda. Kita tentu tahu bahwa masa muda merupakan bagian daripada umur. Akan tetapi karena masa muda adalah masa yang spesial, maka yang akan ditanya Allah Azza wa Jalla kelak sehingga dia disebutkan secara khusus, yaitu masa muda. Mengapa masa muda adalah masa yang spesial? Karena masa muda adalah masa di mana seseorang mencapai kekuatan terbaiknya. Masa muda adalah masa di mana seseorang mencapai puncak dari kekuatannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah telah menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Quran surah Ar-Rum ayat 54. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, masa muda merupakan masa yang spesial karena masa muda merupakan masa yang paling panjang di antara masa yang akan dilalui oleh setiap orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa masa muda seseorang itu sejak seorang balig hingga berumur 40 tahun. Jika seseorang rata-rata balig di usia 15 tahun, maka masa muda seseorang bisa mencapai kurang 25 tahun. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa masa muda itu adalah dari usia balig hingga umur 50 tahun. Sehingga masa muda dalam pandangan ini bisa mencapai 35 tahun. Intinya, masa muda merupakan masa yang spesial karena waktunya sangat panjang. Seseorang dalam masa mudanya bisa melakukan apa saja yang ingin ia lakukan. Jika seseorang menjadikan masa mudanya untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Sungguh menyedihkan tatkala kita melihat di zaman sekarang di mana para anak muda terombang-ambing dalam ketidakpastian tujuan hidup, terombang-ambing dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kegelapan dan jauh dari nilai-nilai Islam. Ketahuilah bahwa syaitan menjadikan anak-anak muda sebagai target utama mereka dalam menjalankan misi busuk mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, seseorang akan berjalan di masa tuanya sebagaimana dia berjalan di masa mudanya. Maka tatkala seseorang di masa mudanya bimbang, terus-menerus terjatuh dalam kemaksiatan, maka dikhawatirkan di masa tuanya dia tetap melanjutkan keburukan-keburukan yang dilakukan semasa mudanya. Sebagai perkataan seorang penyair, yan sya'una syi'ul fitsyan minna ala ma kana awadah abuh. Sesungguhnya anak muda berkembang sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Jika seorang berkembang di masa muda dalam suatu maksiat, maka dikhawatirkan di masa tuanya pun dia akan terus melakukan demikian karena terbiasa melakukannya ketika di masa mudanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang contoh-contoh anak muda yang luar biasa di mana masa muda mereka dijadikan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh dan tegar dalam menghadapi segala macam ujian, rintangan dan cobaan. Di antara pemuda yang sangat hebat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu hanya dia sendiri yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh di negerinya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan tauhid sementara seluruh penduduk selain dirinya di negeri tersebut adalah kafir dan musyrik. Bahkan ayahnya pun yang sangat dia cintai adalah seorang musyrik. Keteguhan dan ketegaran Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah umat yang dapat dijadikan teladan, patuh pada Allah dan lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang bersekutu Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut umat padahal dia sendirian. Hal tersebut tidak lain karena dia memiliki sifat yang luar biasa, sifat yang hebat yang membuat dia tegar di atas tauhid. Meskipun sendirian, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan beraninya dia menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk negerinya. Dikisahkan ketika penduduk negeri pergi melakukan perayaan di luar kota, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ikut. Lalu dia menghancurkan patung-patung kaumnya tersebut. Ketika kaumnya kembali, Allah Jalla Jalalu berfirman tentang perkataan mereka. Qalu man fa'al hadza bi'alihatina innahu laminal zalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya 60. Kita tentu tidak tahu berapa umur Nabi Ibrahim AS ketika itu. Namun kaumnya mengatakan bahwa waktu itu Nabi Ibrahim AS seorang pemuda. Sehingga bisa jadi usia Nabi Ibrahim AS terkala itu belasan tahun atau 20 tahun, puluhan tahun. Intinya Nabi Ibrahim AS di masa mudanya bertindak karena Allah, berbicara karena Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai contoh
bagi kita seluruhnya tentang seorang pemuda yang luar biasa. Yang Allah Jalla Jalaluhu sampai memerintahkan kepada Nabi Muhammad

0: sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Begitu banyak kisah. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pemuda yang diuji sangat hebat, yaitu diuji dengan nafsunya, dengan syahwatnya, tetapi dia menjadi pemuda yang spesial yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kesucian dirinya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, proper RR itu Pinang. Semoga kita bisa menjadikan masa muda kita menjadi masa emas, masa yang spesial, yaitu masa yang bertakwa, masa-masa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihan-Mu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaan-Mu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-Mu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihan-Mu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Roh 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabbi.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempuan. Maklumat yang pertama, hasil perikanan merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kepulauan. Kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai andalan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Potensi hasil ikan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi di pasar nasional hingga internasional. Jenis-jenis ikan tangkapan laut maupun budidaya seperti tongkol, kembung, tenggiri, bandeng, dan berbagai komoditas laut lainnya menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga membuka peluang lapangan kerja baru, mulai dari pengolahan ikan segar, ikan asin, olahan beku, hingga produk turunan seperti abon dan juga kerupuk ikan. Dan hal ini juga menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Di era modern yang serba cepat dan kompetitif, kreativitas menjadi salah satu kunci utama untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga ide-ide segar, inovasi, serta cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di tengah tuntutan zaman yang menuntut efisiensi dan kecepatan, kemampuan beradaptasi melalui kreativitas menjadi lebih nilai yang bagus yang dicari oleh banyak perusahaan. Kreativitas kini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang seni ataupun desain. Nah, Saudara Perempuan, hampir di setiap profesi, baik di dunia bisnis, teknologi hingga pelayanan publik, ide-ide baru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan menciptakan peluang. Membangun kreativitas ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memperluas wawasan, berani mencoba hal baru, serta terbuka terhadap perubahan dan juga kritik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita kembali bersua pagi hari ini di Segantang Lada Pagi. Saya Syahrudin Aznam akan temankan saudara perompak dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan tentunya ragam maklumat untuk hari ini. Saudara perompak, berpikir logis dan juga memiliki semangat hidup, ini merupakan dua hal yang sangat penting, yang saling berkaitan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita, saudara perempat ya. Bangun pagi, senyum dulu, senyum bahagia. Nah, di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kemampuan untuk berpikir secara rasional ini jadi bekal utama agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Nah, sementara itu juga semangat hidup jadi energi pendorong agar tetap kuat, optimis, dan juga tidak menyerah. Saudara perempat, berpikir logis ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan pendekatan yang rasional, seseorang dapat menganalisis situasi secara objektif, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta meminimalkan kesalahan dalam bertindak. Dan ini juga sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun dunia.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kalau kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Peningat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang laut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Gambar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Nah, banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri. Sehingga nilai kepedulian sosial perlahan juga agak mulai berkurang nih, saudara perempat. Padahal, kepedulian terhadap sesama ini merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar, ini jadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Nah, saudara perempat, perubahan pola hidup akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat juga semakin menurun. Banyak orang kini juga sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Nah, akibatnya rasa empati dan kepekaan sosial juga mulai agak terkikis. Walaupun begitu, saudara perempat, di tengah arus individualisme yang kian kuat, masih banyak juga cara untuk tetap menumbuhkan kepedulian kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan memulai dari hal kecil, seperti menyapa kawan, bantu kawan yang sedang kesulitan, atau juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga media sosial yang sering dianggap memperlebar jarak individu, nah, justru juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan semangat kebaikan dan juga solidaritas. Jadi banyak komunitas juga di berbagai daerah memanfaatkan platform digital untuk menggalang bantuan, berbagi informasi kemanusiaan, dan juga menggerakkan aksi sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz Prambar FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara Prambar, manfaat berpikir logis dan semangat hidup dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara Prambar, kemampuan berpikir logis ini meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah tentunya. Tak ada hidup tanpa masalah, gitu saudara Prambar ya. Nah, seseorang yang terbiasa berpikir sistematis ini akan lebih mudah menemukan solusi yang efektif dan juga efisien. Mereka tidak hanya fokus pada masalah, tapi juga mampu melihat akar persoalan dan mencari jalan keluar yang tepat. Nah, di sisi lain, saudara Prambar, semangat hidup ini berperan sebagai kekuatan mental yang menjaga seseorang tetap bertahan dalam situasi sulit. Apapun keadaannya, coba cerita dengan orang yang terpercaya ya. Nah, semangat hidup, saudara Prambar, membuat seseorang lebih tahan terhadap tekanan, tidak mudah putus asa, dan juga terus berusaha mencapai tujuan meskipun ini akan menghadapi berbagai hambatan. Nah, sikap ini sangat dibutuhkan di era modern yang penuh dengan persaingan dan juga perubahan. Nah, semangat hidup juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental. Individu yang memiliki motivasi tinggi ini cenderung lebih bahagia. Alhamdulillah ya kan? Percaya diri dan mampu melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Dan ini juga membantu mengurangi

Rang. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamalia Sari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Baik, saudara perempuan masa saja berada dalam kehidupan kita sehari-hari ini, setiap orang pasti pernah merasa jadi apa ya? Bahan pembicaraan orang lain. Digibahkan sama orang lain. Tak apa. Biar aja. Tak usah peduli sangat. Nah, saudara perempuan, atau juga menerima komentar yang tak sedap dari orang lain. Saudara perempuan, ada juga yang berupa masukan, yang membangun. Ada, ya. Tapi tak sedikit juga yang hanya berisi penilaian, penghakiman, kritik tanpa dasar, atau bahkan sekedar prasangka. Saudara perempuan, setiap kita tu punya perasaan, ya. Kita bukan batu ni lah, eh. Tapi itu tadi, tak usah ambil pening sangat lah apa cakap orang tu. Kata orang tu lantak dia lah gitu, ya. Dia juga banyak dosa, dia bergibah, ya kan, ha. Tapi ni saudara perempuan, ya, tak semua ucapan orang lain tu harus kita masukkan dalam hati, ya. Terlalu memikirkan setiap komentar ini justru akan menguras energi kita. Mental kena setiap perempat bahaya, ya. Terus juga bisa menurunkan rasa percaya diri kita, ya kan, dan membuat kita kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin kita raih. Nah, kan itu setiap perempat penting untuk memilah, ya, mana pendapat yang layak dijadikan bahan evaluasi kita dan mana yang sebaiknya serah mikalah situ, gitu, ya kan. Tak usah diapik sangatlah, dilepaskan sajalah, ya. Diabaikan aja. Nah, setiap perempat, seseorang tidak perlu membiarkan pikiran atau penilaian negatif mengendalikan arah hidupnya. Ini menurut para psikolog ni sudah berempat, ya. Kemampuan menerima emosi tanpa dikuasai olehnya itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan tetap bergerak menuju tujuan yang bermakna. Saudara perempat, sikap bijak terhadap komentar orang lain ini penting. Ya kan? Ini didukung juga hasil penelitian yang ada dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung lebih tahan terhadap penilaian negatif dari lingkungan dan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Tak ambil pening, gitu kan? Kalau ambil duit boleh, ambil pening. Mending kepala, ya. Serah mikir lah banyak cakap, gitu kan? Cakap tak elok tentang kita, mikir juga banyak dosa, ya kan? Nah, setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, latar belakang dan cara pandang yang berbeza. Nah, apa yang dianggap kurang oleh seseorang belum tentu betul adanya. Karena itu, menjadikan penilaian orang lain sebagai tolak ukur utama kebahagiaan hanya akan membuat hidup kita dipenuhi rasa cemas dan rasa ragu yang luar biasa.

buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keharmonisan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dalam kehidupan bermasyarakat, keharmonisan menjadi pondasi penting yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memahami dan juga bekerjasama antar individu. Tanpa adanya keharmonisan, hubungan sosial mudah terguncang oleh perbedaan pendapat, kepentingan dan juga pandangan hidup. Menjaga keharmonisan berarti menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman. Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama dan juga budaya, sangat membutuhkan semangat kebersamaan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Dengan sikap terbuka, empati serta kemampuan mendengarkan satu sama lain, keharmonisan dapat tumbuh secara alami di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era digital yang semakin maju, data menjadi jendela baru untuk memahami dunia dengan lebih akurat dan juga mendalam. Kalau dahulu, informasi banyak bergantung pada pengamatan langsung dan laporan manual, kini data hadir sebagai sumber pengetahuan yang mampu menggambarkan realitas secara cepat, terukur, dan objektif. Nah, Saudara Perempat, fenomena sosial, kekuatan data, perilaku masyarakat, dinamika ekonomi hingga pola perubahan lingkungan itu dapat dipahami melalui jejak data yang terus dihasilkan setiap detik. Nah, data ini bukan sekedar kumpulan angka, tetapi juga representasi dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui analisis data, pemerintah juga dapat memetakan kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mempercepat